0: Bayangkan sahabat, itulah yang Allah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan teknologi mengatakan bahwa umur bumi ini ada satu hari yang hilang. Nah sahabat itu, percayakah Anda bahwa Allah kita itu adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup, Allah yang memberkati Anda hari ini. Selamat beraktivitas sahabat, Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edityono untuk 96.5 FM, Ikhtus sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin.
1: Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Ictus.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobo lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

0: Sahabat, ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Good morning. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Good morning.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi. Menjumpai sahabat semuanya hari ini, hari Rabu. Jangan salah ya, hari ini sudah hari Rabu 7 Oktober 2026. Yang dinanti sahabat semuanya, Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep ya. Hari Senin karena ada tugas yang harus dikerjakan, kemudian Selasa juga harus ada tugas yang diselesaikan hari ini sahabat semuanya ya. Oke, bersama dengan Dr. Yosep di Morning Blessing bersama dengan Rumah Sakit Panti Pelosa Dr. Cipto. Wow, gimana sahabat semuanya, sudah siap? Ya tentunya hari ini sahabat-sahabat juga sudah meraih kebahagiaan untuk mengawali pagi dengan doa dan ucapan syukur ya, sebab ya nafas hidup yang kita terima adalah anugerah terindah dari Tuhan ya. Mari sahabat sekalian, serahkanlah segala rencana dan juga pekerjaan tangan kita kepada Tuhan hari ini, maka Dia akan meneguhkan langkah-langkah kita. Yang sudah pagi-pagi harus berangkat ke tempat tugas, buka lapak, buka warung, buka toko, ya pokoknya segala aktivitas sahabat semuanya ya, kiranya sahabat-sahabat semuanya diberikan kelancaran, diberkati selalu ya. Mari sahabat sekalian tetap teguh ya, jangan takut untuk menghadapi tantangan hari ini. Karena kasih karunia dan kekuatan dari Tuhan itu selalu cukup bagi orang yang percaya. Yuk, rayakan pagi hari ini di Morning Blessing. Ya, sesaat lagi kita akan segera terhubung bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wiloso, Dr. Cipto.

Ya, baik sahabat sekalian, kembali lagi menjumpai sahabat semuanya hari ini ya. Ya, sahabat sekalian, hidup sehat itu bukan sekedar pilihan ya, tapi bentuk cinta kita pada diri sendiri dan keluarga. Gimana sahabat semuanya, kalau badan kita sehat, kita akan beraktivitas bisa ya, tapi kalau tubuh kita sudah lemah, nah gimana mau kerja ya? Tubuh dan pikiran itu butuh ruang untuk pulih. Istirahat bukan tanda menyerah ya. Mari sahabat sekalian, kita menjaga energi kita karena impian besar itu membutuhkan diri yang sehat. Yuk, semangat sehat. Baik sahabat sekalian, morning blessing bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wiloso, Dr. Cipto. Hari ini menjumpai sahabat-sahabat semuanya ya. Apa kabar sahabat itus yang baru bergabung bersama itusnya pagi-pagi, saya sapa baik yang ada di Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang. Yuk, waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan hargai sampai keduanya hilang ya. Kesehatan juga adalah hubungan antara sahabat dan tubuh sahabat. Yeah. Mari sahabat sekalian, yuk kita sehat untuk tubuh kita untuk kembali beraktivitas ya. Baik, mengikuti Yesus keputusanku dari Harlin Perina, kita akan segera menikmati suasana pagi yang sebentar lagi panas membara wes. Ya, kita syukuri ya, apapun kita belajar untuk mensyukuri setiap keadaan. Ya, panas, hujan, ya kita berdoa juga supaya segera beralih ke musim hujan. Kita tahu banyak sahabat-sahabat kita yang saat ini masih dalam kondisi kekeringan ya. Baik, pujian dari Harin Perina menyapa sahabat-sahabat semuanya dan kita akan segera terhubung bersama dengan Dr. Yosep.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Oke. Sahabat Titus sudah terhubung bersama dengan Dr. Yosef ya. Sudah siap sahabat semuanya untuk gabung? Ya, selamat pagi dok.
2: Ya, selamat pagi sahabat Titus dan Mbak Eri ya. Harusnya hari
1: Bertemu
2: Senin
1: lagi.
2: ini dipindah ini jadi hari Rabu ya. Karena banyak
1: Iya.
2: kegiatan ya.
1: Iya.
2: Ya,
1: Oke,
2: tapi
1: baik.
2: gak apa-apa lah ya.
1: Iya, tidak apa
2: Hari
1: dong.
2: ini ya, jadi kita akan mau bahas Mbak, itu penyakit penyakit yang lama tapi namanya baru gitu loh Mbak.
1: Oh,
2: Gitu
1: penyakit
2: ya.
1: lama tapi
2: Nah,
1: baru
2: penyakit
1: namanya.
2: baru. Jadi sekarang itu dari persatuan lambung ya, persatuan lambung dan usus gitu ya.
1: Oke.
2: Ternyata ada kategori penyakit baru, yaitu namanya itu disorder ya. Disorder itu penyakit ya. Gut brain interaction. Jadi penyakit lambung usus otak interaksi. Jadi penyakit interaksi antara saluran cerna dengan otak ya. Nah, jadi ceritanya itu kalau dulu tuh disebutnya penyakit misalnya ini, sakit asam lambung fungsional. Artinya fungsional tuh fungsinya ngaco tapi lambungnya baik gitu ya. Nah, tapi sekarang ini nggak disebut fungsional lagi karena memang benar-benar orangnya itu kerasakan sakit gitu ya. Jadi sahabat itu semua yang paling dekat hubungan suatu penyakit itu sebenarnya penyakit tadi gitu, saluran cerna dengan otak itu sangat dekat hubungannya ya. Jadi artinya seringkali ada mitos ya, oh kalau minum air es nanti mahnya sakit gitu ya, seperti
1: Correct.
2: itu, makan pedas, minum kopi gitu ya. Nah, sebenarnya itu tuh nggak begitu pengaruh gitu, karena kopi itu pH-nya tuh 5 atau 4, lambung tuh pH-nya 2, jadi nggak mungkin yang 5 tuh pengaruhi yang 2 gitu. Nah, jadi sebenarnya itu ada sekarang ini mulai dibahas penyakit antara hubungan saluran pencernaan dengan otak. Jadi seringnya itu kalau kita lagi banyak pikiran, lagi khawatir ya, itu lambung itu ujuk-ujuk nggak enak gitu ya. Misalnya mau ujian, terus mencret, mau ujian, asam lambungnya naik gitu ya. Nah, ternyata saat ini tuh yang paling dekat hubungannya yaitu adalah saluran pencernaan dengan otak tadi gitu ya. Nah, jadinya sahabat Ictus, saat ini udah ketahuan satu penyakit yaitu hubungan antara otak dengan saluran pencernaan ya. Jadi pasti kita tahu ya, kalau si otak tuh sarafnya banyak, tapi jangan salah, saluran cerna juga punya otak yang punya saraf yang banyak sekali itu ya. Sehingga banyak dikatakan bahwa lambung itu otaknya kedua. Jadi otak pertama di otak beneran, otak kedua tuh di lambung. Karena apa? Karena begitu kita lagi mikir kerjaan, mikir masalah keluarga, itu otak tuh ngirim sinyal ke lambung kita. Yang intinya asam lambungnya akan melonjak, ya. Jadi nanti nyari ulu hati, ya. Jadi nanti asam melonjak itu naik ke dada jadi GERD, dan gerakan lambungnya jadi lemot. Kalau lemot tadi apa? Begah, sebah, ya. Kemudian kembung, mual, gitu ya. Nah, jadi sahabat Ictus saat ini sudah diklasifikasikan itu satu penyakit, yaitu adanya interaksi antara saluran pencernaan dan otak, gitu ya. Nah, itu menimbulkan banyak gejala, ya. Nah, jadi sahabat Ictus seringkali kita kan, aku dok udah nggak makan pedas gitu ya, udah tidur cukup, tapi kenapa kok sering GERD ya, padahal aku nggak makan pedas gitu ya. Nah, sebenarnya itu harus kita cari bahwa jangan-jangan pasien itu adanya penyakit tadi, interaksi antara usus dan otak ya. Jadi penyakit itu tuh keluhannya lambung, tetapi kalau dikasih obat lambung, dikasih obat kembung, sebah, begah, nggak sembuh gitu ya. Sampai banyak pasien tuh diteropong. Dok, aku tak teropong dok, gitu ya. Oh, ternyata juga nggak ada hasilnya ya. Hasilnya normal katanya ya. Nah, itu yang disebut dengan penyakit tadi, interaksi antara saluran cerna dengan otak ya. Jadi sebenarnya itu hubungan antara otak dengan badan tuh udah terbukti banyak ya. Misalnya kita sedih, sedih itu misalnya di jiwa, tapi nanti keluar air mata tuh di badan, gitu ya. Demikian pula kalau kita tuh misalnya dikejar oleh deadline, dimarahi bos, tagihan, tagihan yang mungkin kita kelupaan ya, bisa tiba-tiba perut tuh mendadak perih, panas ya, sampai terbakar di dada, atau rasanya kenceng ya di perut kita, padahal kita makannya cuma bubur, makan roti, gitu ya. Kok seperti itu ya? Apa makanannya udah dijaga? Nah, sebenarnya tuh makanan itu bukan pelaku utama sebenarnya. Jadi ada orang sampai minum obat lambung bertahun-tahun ya, salah, karena realitanya itu si cemas itu disebabkan oleh karena otak tadi ya. Otak tadi gampangnya menimbulkan reaksi kecemasan, reaksi khawatir berlebihan, reaksi gelisah, kemudian ditangkap oleh lambung itu sebagai sinyal berbahaya. Sehingga lambung itu kemudian klepnya jadi kendor, asam lambungnya naik, atau memproduksi asam lambung berlebihan ya. Jadi sahabat tikus, jadi seperti saya jelaskan bahwa lambung atau saluran pencernaan itu sebagai otak kedua, karena dia itu punya banyak sekali, jadi miliaran sel saraf dia. Dan sel saraf itu langsung terhubung ke otak melalui namanya tuh nervus vagus, saraf vagus gitu ya. Sehingga begitu lambungnya sebah perih, maka si saraf itu akan ngasih sinyal, jadi miliaran saraf itu ngasih sinyal ke otak. Otak akan bereaksi cemas. Aduh, kenapa ya perutku sakit? Sebaliknya, kalau otak itu sakit juga akan ibaratnya nyetrum ke vagus, ke lambung. Sehingga lambungnya menjadi berlebihan asamnya, kemudian klepnya jadi kendor, asam lambungnya dari naik ke atas ya. Jadi itulah pasien-pasien yang sering kita temukan ya, pasien GERD ya, bolak-balik ke gawat darurat, aduh aku serangan jantung ini. Padahal bukan, karena dia stres, asam lambung naik, akan naik ke kerongkongan, terjadi rasa sesek, sesek cemas, cemas bikin lambungnya tambah parah. Nah, sehingga dia harus ke gawat darurat, ternyata saat diperiksa bukan sakit jantung, penyakitnya dari lambung ya. Jadi sahabat Usuma, jadi kalau kita perhatikan banyak sekali pasien itu sekarang datang dengan penyakit lambung, sebenarnya bukan penyakit lambung karena asam lambung beneran, tapi karena penyakit yang disebut dengan tadi interaksi antara otak dan saluran cerna ya. Nah, jadi karena ada interaksi itu maka asam lambungnya bertambah. Kalau bertambah jadi apa? Kalau dia naik ke dada ya jadi GERD, nyeri dada, batuk-batuk, suara serak ya. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau kita cari lagi ternyata penyebabnya itu dari pikiran ya, seperti itu. Nah, jadi sahabat ikhtus, jadi kalau kita ada gangguan sakit lambung, jadi mungkin dari kasih obat ya sembuh-sembuh, hati-hati, jangan-jangan itu sebenarnya cerminan dari problem kecemasan yang ada di otak ya. Jadi kalau ada seperti itu jangan dibiarkan, harus dikonsultasikan. Karena nanti kalau sakit lambung, pikirannya cemas, itu tuh nggak bisa kerja dengan baik. Jadi akhirnya tuh cuman aduh kerja sakit dada, minum antasida, minum sukralfat, minum mungkin obat-obat apa? Kembung, Motilium ya, Pometa. Nah, tapi sebenarnya tuh penyebabnya tuh ada gangguan tadi interaksi antara saluran pencernaan dan otak ya. Nah, jadi kalau hasil endoskopi bersih ya, nggak ada radang, nggak ada luka, tapi perutnya kok panas, perut dada saya panas, perutnya kayak diaduk-aduk. Nah, itu seringkali penyebabnya ada dari sebut dengan disorder of gut brain interaksi. Jadi ada interaksi antara otak dengan saluran cerna ya. Kata saya katakan bahwa lambung itu banyak sekali sarafnya, miliatan. Nah, ternyata dia punya saluran yang langsung ke otak. Jadi begitu lambungnya sakit, otaknya cemas. Sebaliknya, kalau cemasnya timbul, lambungnya juga nggak enak ya. Nah, jadi yang penting itu, seperti itu, adanya diagnosa yang baru ini, jadi disorder gut brain interaksi itu sebenarnya itu mau menceritakan bahwa pasien itu benar-benar merasakan. Ya. Jadi jangan menganggap pasien itu bikin-bikin masalah ya. Mentang-mentang hasilnya normal, terus keluarga tuh ibaratnya tidak memperhatikan, menyalahkan, menyudutkan, bahwa kamu tuh mungkin kurang berdoa, kurang bersyukur, nggak ada penyakit, buat-buat ya. Pak, itu benar. Jadi orangnya tuh benar-benar sakit nyata ya. Jadi jangan divonis ya. Sebab itu sekarang itu istilah penyakitnya namanya disorder gut brain interaction. Artinya disorder berarti benar-benar penyakit gitu ya. Nah, kenapa obat-obat lambung tuh nggak cukup? Karena tadi harus juga diobati jalur komunikasi antara otak dan saluran pencernaan yang hipersensitif gitu ya. Nah, jadi si jaluran tadi itu konslet gitu ya, sehingga nyeri satu dirasakan otaknya nyerinya lima. Jadi kayak amplifikasi gitu ya, seolah-olah diperbesar ya. Jadi sahabat iktus, jadi walaupun suatu apa ya keluhan itu gak sembuh-sembuh, itu bukan orangnya gawe-gawe, itu memang sakit betulan. Jadi itu nanti masuk ke dalam diagnosa disorder brain gut interaksi ya, seperti itu. Jadi kesimpulan itu, sakit itu memang nyata ya, penyakit itu jangan dibilang penyakit khayalan, cuman perasaan, halu, jangan, itu benar-benar sakit ya. Dan ternyata walaupun hasil teropong bersih ya, itu dia bukan berarti buat-buat. Tadi dikatakan karena pada penyakit interaksi antara saluran pencernaan otak itu terjadi namanya hipersensitif sense visceral. Apa sih hipersensitif sense visceral itu? Jadi kayak sensitisasi satu dirasakan lima. Jadi hipersensitif gitu ya. Seperti itu ya. Dan artinya keluarga yang punya pasien atau yang seperti itu jangan nyalah-nyalahkan, tapi harus membantu untuk bisa disembuhkan ya, karena itu memang ada penyakitnya ya. Jadi sahabat itu, jadi dengan adanya revolusi diagnosa baru ini, jadi namanya yang dulu-dulu namanya tuh dispepsia fungsional, sekarang ini diganti jadi namanya gangguan komunikasi antara usus dan otak. Jadi itu ya, gangguan komunikasi antara usus dan otak, dan yang dirasakan itu benar-benar nyata, bukan halu. Akibat masalahnya itu tadi pada kabel komunikasinya ya. Jadi gangguan komunikasinya antara otak dengan usus. Jadi kabel sarafnya yang problem itu ya. Jadi nanti obatnya apa? Nah, obatnya selain kita ngobati asam lambung, mesti diobati tadi jalur sarafnya tadi ya, jalur sarafnya tadi yang hiperaktif itu harus kita obati ya. Jadi sahabat itu, jadi mungkin kita bisa analogikan ya, ada satu rumah mewah ya, dia ada sistem alarm yang canggih. Jadi alarm itu saraf kita gitu ya. Kalau memang satu rumah itu ada kemasukan maling, maka alarm itu akan berbunyi. Itu kan alarm yang bagus gitu ya. Tetapi karena sistem alarm ini rusak, mungkin angin yang sepoi-sepoi, daun jatuh, itu disangka ada orang datang gitu. Jadi bunyi tet tet tet tet gitu ya. Dan demikian pula dengan penyakit si gangguan komunikasi atau gangguan interaksi lambung dan otak tadi ya. Jadi artinya nggak ada luka, nggak ada tukak ya, tapi si baru kelebihan asam lambung dikit aja, dia udah ngasih sinyal bahaya, bahaya gitu ya. Orang jadi kesakitan, jadi dari dadanya sebah, kembung, begah ya. Nah, jadi itulah hubungan antara perut dengan pikiran ya. Pada saat ada asam lambung sedikit aja, udah langsung pikirannya kemana-mana. Jadi aku kanker lambung, aku sakit apa, jantung, apa aku bisa mati ya. Ya, jadi sebaliknya, kepikiran sedikit aja, misalnya aduh aku lupa janjian, langsung ngasih sinyal ke lambung, lambungnya begah, sebah ya, blegean, mual, muntah. Nah, itu menjadi satu penyakit ya. Nah, kalau gitu bagaimana? Berarti kesimpulannya, kalau pasien itu mengalami penyakit gangguan interaksi antara usus dan otak, ya, maka obatnya itu nggak cukup cuma dikasih obat-obat Sucralfate, ya, atau Fometa, atau antasida, atau omeprazol, ya. Tapi kita harus menambah obat-obat yang memperbaiki kabel sarafnya tadi, ya. Kabel saraf yang rusak, ya. Nah, kabel saraf yang rusak ini saat ini biasanya bisa diobati dengan obat-obat golongan namanya trisiklik, ya. Trisiklik, jadi bisa dengan amitriptilin atau dengan SSRI, ya. Contohnya adalah escitalopram, sertralin, ya, atau venlafaxin. Dia tuh kegunaannya adalah untuk perbaiki tadi kabel saraf yang rusak tadi, ya. Ya. Yang kedua tadi kalau sering sembuh kembung sebab begah, ya tetap harus diobati juga untuk saraf lambung yang ibaratnya lemot, ya. Bisa kita kasih domperidon, bisa kasih fometa, cisapret, ya, bisa akposip, bisa juga misalnya guarposit, ya. Nah, itu saraf lambungnya mengurangi sebah dan begah, ya. Tapi kadang juga sertai dengan kram, ya, nyeri perut. Nah, berarti kita juga harus kasih obat-obat untuk anti spasme atau kejang otot, ya. Bisa kasih hyoscine, mefridin, otilonium, bromide, ya. Jadi bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga udah terlanjur perutnya sakit asam lambungnya berlebihan, bisa juga dikasih omeprazol, lansoprazol, ya. Nah, juga ada yang mengatakan karena tadi sarafnya konslet, kumkumannya juga jadi kacau, dikasih probiotik, ya. Jadi sahabat Iktus, sekarang ini ada penyakit diagnosa baru yang disebut dengan gangguan interaksi usus dan otak, ya, usus lambung dan otak, ya. Jadi penyakit itu akan sangat mengganggu dan seumpama dikasih obat lambung itu nggak sembuh karena tadi adanya kerusakan atau konslet dari sarafnya itu, ya. Nah, jenisnya apa aja sih gangguan interaksi usus otak itu, ya, gangguan komunikasi itu? Jadi sahabat itu bisa mulai dari kerongkongan. Jadi rasa sensasi panas di dada bisa, ya, atau nyeri di dada itu berlebihan sampai orangnya tuh udah bisa kerja, nggak bisa tidur gitu, ya. Tapi ada juga sensasi kok aku ada benjol, ada tenggorokan tuh kok nggak bisa nelen, ya, ada ganjel gitu. Udah periksa teropong nggak ada apa-apa, tapi rasanya ada gumpalan, ada makanan nggak mau turun, udah ganjel di kerongkongan. Nah, itu sebut dengan kategori esofagus yang disorder. Tapi ada juga kategori yang mulai kena lambung, gitu, nyeri ulu hati atau rasa cepat kenyang, rasa begah setelah makan, ya. Atau ada juga mual dan muntah, ya. Itu juga bisa. Yang ketiga, gangguan pada usus besar. Usus besar itu apa? Nyeri perut berulang, ya. Ada sembelit, ada diare, campuran, ya. Jadi itu karena usus besar, tapi ada juga nyeri yang pada daerah anus, itu, ya. Jadi anusnya panas, perih, padahal diperiksa nggak ada penyakitnya, gitu, ya. Nah, itu bisa juga terjadi. Jadi penyakit disorder gut brain interaksi atau DGBI itu bisa mulai dari kerongkongan, ke lambung, ke usus besar, sampai ke anus. Jadi ada nyeri rasa panas, rasa nggak enak di daerah anus, tapi diperiksa nggak ada penyakitnya. Itu semua karena penyakit gangguan interaksi antara saluran pencernaan dengan otak, ya. Tapi yang tadi obatnya harus diobati macam-macam tadi. Jadi nggak bisa obatnya aku cuma kasih antasida toh ya dan sembuh. Tadi dikatakan obat-obat golongan trisiklik, golongan SSRI, SNRI. Jadi harus keroyokan, ya, obatnya tadi.
1: Ya, Dok.
2: Ya. Ya,
1: Dok,
2: gimana, Mbak? Ya.
1: Kalau orang yang sering bersendawa itu kok bisa bersendawa, orang yang aku asam lambung, makanya sering bersendawa. Itu bagaimana cara kerjanya, Dok, untuk asam lambung?
2: Jadi kalau dia tuh kecemasan, ya, atau mengalami tekanan, tadi tuh kan tadi sarafnya kacau, ya. Kacau, jadi si lambung itu nggak mau gerak gitu loh. Jadi diem aja. Kalau diem aja tuh gas itu kan ngumpul-pul di dalam lambung. Harusnya kan kita nih napas, nelen udara, ya, secara tidak sengaja usus tuh mau bergerak, paling nanti kita ngentut gitu ya. Tapi kalau pada gangguan disorder gut brain interaksi ini, dia tuh lambungnya tuh diem aja gitu, gak mau bergerak. Jadi udaranya tuh gak bisa jalan, mandek gitu ya. Jadi ngumpul, ngumpul mau keluar kemana? Keluar lewat atas. Jadi geleger, gitu ya. Karena sebenarnya harusnya keluarnya lewat kentut gitu ya, lewat flatus ya. Tapi karena dia yang sangat jadi lemot, lemot ngumpul di perut sebab begah, akibatnya gitu ya. Nah, kenapa tiba-tiba ususnya jadi ngadat? Nah, ternyata berkaitan dengan tadi penyakit yang berhubungan dengan sarafnya tadi. Jadi kalau kita kasih obat untuk saraf dari saluran kerongkongan, lambung, ya kadang sembuh, tapi kambuh lagi. Karena penyebabnya sebenarnya akarnya
1: Otak.
2: itu ada kecemasan sebenarnya itu.
1: Ya.
2: Kecemasan. Jadi misalnya dia tuh takut sakitnya nggak sembuh-sembuh, takut sembuh-sembuh dia bisa mati. Kalau mati anak masih kecil-kecil, gimana?
1: Ya.
2: Atau dia sebenarnya takut aduh masa depan, atau takut kerjaan belum selesai. Jadi banyak sekali penyebabnya yang menyebabkan kemudian orang itu mengalami gangguan tadi. Sebenarnya yang keroknya adalah gangguan kecemasan.
1: Iya.
2: Tapi dia nggak
1: Jadi dok,
2: ngomong gangguan kecemasan, nggak ngomong
1: ya,
2: kamu yang nggak
1: nggak
2: sembuh-sembuh,
1: jujur ya
2: eh
1: dok ya.
2: dok, ya. Kadang juga bukannya nggak jujur, Mbak. Begitu penyakit itu berubah menjadi sakit perut, itu stresnya tuh hilang, Mbak. Karena kan dirubah.
1: Tidak
2: Jadi
1: ke
2: kalau
1: perut
2: orang
1: ya.
2: itu sedih, ya sedih, nangis, keluar fisik, sedihnya hilang. Dia cemas, jadi nyeri perut, perutnya kayak ada tikusnya. Nah, si sedihnya cemas itu hilang karena dirubah menjadi gejala perut gitu. Kan udah dirubah energi negatifnya itu. Kok nggak ada pikiran dok, tapi udah diteropong nggak sembuh-sembuh. Ya berarti itu gangguan si tadi. Jadi disease apa disorder gut brain interaction. Jadi
1: Interaksi.
2: adanya gangguan interaksi antara saluran pencernaan dengan otak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini baru dikeluarkan namanya ROM 5. Jadi kalau sobat itu aduh aku pengen belajar ya, silakan nanti dibuka ROME ROM 5 klasifikasi itu ya, itu panjang lebar itu ya. Dan ceritakan bahwa ada keterkaitan antara otak dengan lambung ya di ROM 5 itu. Jadi
1: Oke,
2: kita
1: baik.
2: jangan satu menyepelekan, kemudian kita menjustifikasi orangnya kurang iman, kurang berdoa, dibuat-buat, halu, itu bukan, ini benar orangnya kesakitan ya. Harus kita obati ya. Gak usah
1: Ya.
2: khawatir, nanti dengan obat-obatan bisa
1: Ya.
2: membaik untuk penyakit si disorder gut brain interaksi
1: Gabriel
2: ini ya.
1: Simpson. Oke, baik.
2: Betul, gak usah khawatir, bisa
1: Ya.
2: baik-baik ya.
1: Oke, baik. Nah, tapi ini nah, sebetulnya penyakit ini seperti yang pernah kita bahas tentang asam lambung yang pernah disampaikan Hendok ya.
2: Ya, pernah, pernah, pernah. Ya, pernah
1: Oke,
2: disampaikan juga
1: baik.
2: dulu ya. Ya, jadi,
1: Ya.
2: tapi karena ini ada, saya tuh barusan 2 minggu yang lalu ke Jakarta, mengikuti apa Indonesia Digestive Week. Nah, dibahaslah lebih jelas namanya si penyakit ini, ROM 5 ini, di namanya DGBI ya. Jadi, disorder, gastro, disorder, gut usus ya, atau gastro gut brain interaksi ya.
1: Oke, baik.
2: Ya,
1: Baik.
2: betul. Ya.
1: Kita akan jeda dulu, sahabat itu. Kita buka untuk sahabat itu yang mau bergabung. Mungkin juga sahabat itu pernah mengalami hal demikian, bahwa sering mengalami gejala-gejala gangguan yang sering terjadi, ada kerongkongan panas, bahwa merasakan bahwa ini asam lambung, tapi ternyata ada hubungannya dengan otak. Baik, dok, kita akan jeda dulu ya, dok, ya.
2: Ya. Yeah.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, lagi sahabat Ikus bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Broso, Dr. Cipto, asam lambung. Nah, orang mengatakan asam lambung itu GERD ya, Dok? Ada bedanya nggak?
2: Ya, betul. Jadi, sakit asam lambung itu udah harus GERD, Mbak. Jadi, asam lambung itu berlebihan, itu tuh dalam bentuk naik ke atas, berarti GERD, panas di dada. Tapi juga bisa panas di ruh hati, Mbak. Nyeri, perih di ruh hati, bisa, ya. Tapi asam lambung juga bisa membuat sebah, begah,

0: kali omeprazol, lansoprazol lah gitu kekuatannya
1: Oh.
0: itu. Jadi artinya kalau kita makan lansoprazol, omeprazol, ternyata efeknya itu bertahap. Bisa sampai 5 hari baru efek terapinya jalan. Kalau obat yang baru ini, Vexuprazan ini, nggak pakai hari-hari, 5 hari, sehari langsung jalan, langsung menetralkan asam lambung gitu ya. Ya, tapi karena obatnya baru, harganya masih premium ya, jadi sekitar mungkin satu minuman 25.000 kira-kira. Vexuprazan ini ya, dengan namanya Vexuclu. Vexuclu ini obat yang paling baru ya, di launching bulan September kemarin ya, itu obat menetralkan asam lambung yang paling baru ya. Tapi lagi saya katakan bahwa betul itu Vexuclu kita berikan, kemudian yang kerucuk-kerucuk kita berikan, si perutnya yang sebab begah kita berikan. Tapi jangan lupa kalau dia termasuk dalam disorder gut brain interaction, itu kita perlu tambah obat-obat untuk sarafnya tadi yang gangguan ya. Kalau kita obat-obatan obat-obatan SNRI, golongan escitalopram, venlafaxine yang terus kita berikan ya. Karena kalau tidak, sakit lambung itu bukannya sepele ya. Jadi ternyata penyakit yang mengganggu nomor satu menjantung ya, tapi kedua itu lambung ternyata. Jadi orang sakit lambung tuh udah suka makan, nggak bisa kerja, nggak bisa tidur, jadi
1: Ngantuk.
0: gitu ya. Jadi duduk yang nggak enak, tiduran nggak enak, misalnya dia sakit GERD ya, dadanya sakit, itu nggak bisa, miring kiri nggak bisa, miring kanan nggak bisa, ya mau dikasih makan ya nggak enak, nggak dikasih makan ya nggak enak, jadi serba salah gitu. Ternyata sakit lambung tuh termasuk penyakit yang menyiksa dan mengganggu, walaupun sebenarnya nggak sampai mematikan ya, tapi ganggu ya. Tapi nggak usah khawatirnya kalau sekarang kan ada obat-obatan yang bisa mengatasi ya, apalagi kalau penyakitnya itu ternyata dihubungkan dengan yang disorder gut brain interaksi. Jadi harus tambah obat-obat untuk sarafnya ya. Jadi pasien-pasien sakit lambung itu banyak sekali dan seringkali sampai ibaratnya ada yang sudah putus asa ya, oh, udah diteropong, udah dikasih obat A, B, C, nggak sembuh. Sebetulnya basic akarnya itu sebenarnya ada tadi interaksi pada otaknya. Jadi bukan salah orangnya, otaknya itu kita atasi dengan pengobatan tadi ya, obat-obat yang bekerja pada sudut saraf pusat ya. Nah, biasanya berhubungan dengan serotonin yang habis. Nah, serotoninnya kita tambahi. Jadi selain obat-obat lambung, harus tambah obat-obat dengan penambah serotonin ya. Saya tuh kalau di Facebook tuh sampai ada grupnya itu
1: Iya,
0: loh, Mbak.
1: betul.
0: Grupnya GERD dan asam lambung gitu. Ada sampai itu nggak tanggung-tanggung kayaknya sih isinya isinya itu sampai ratusan ribu itu. Dan isinya muter-muter, aku kok sakit lambung, aku sering sebab begah, aku sering
1: Iya.
0: rasanya kok nggak suka apa kalau makan harusnya ganjel tengkerongkongan, aku kok rasanya perutnya kerucuk-kerucuk terus, jadi setiap hari sambat di situ gitu ya. Nah, padahal sebetulnya itu dengan adanya pengetahuan sekarang, gangguan-gangguan tadi bisa diatasi ya. Nggak usah khawatir bisa
1: Iya, dok.
0: diatasi gangguan si
1: Iya.
0: GBI,
1: Iya,
0: si
1: dok.
0: apa, DGBI ini gitu ya. Iya.
1: Baik, dok. Ini dengan penemuan obat baru ya, yang ada sekarang, ada kasus dulu, ada seseorang yang mengalami asam lambung yang cukup tinggi sampai dia tidak bisa tidur. Pernah dilakukan juga dengan diteropong, dok.
0: Ya,
1: Ya.
0: diteropong ya. Nah,
1: Dan
0: terus hasilnya?
1: akhirnya lama-lama diteropong ya, bukan ya?
0: Betul,
1: Diteropong ya, betul ya,
0: endoskopi,
1: dok ya?
0: gastroskopi. Ya, betul-betul.
1: Iya. Oh iya. Nah, apakah dengan adanya pengobatan ini tidak perlu diteropong, dok?
0: Jadi sebagian besar kalau diteropong itu ternyata normal gitu loh, Mbak. Tapi kalau dia ada tanda bahaya harus diteropong. Jadi apa tanda bahaya itu? Muntah darah harus teropong. Badan habis harus diteropong. Hitam harus diteropong gitu ya. Tapi kalau makan masih suka, badan tambah gemuk, berarti bukan. Berarti itu bukan yang namanya red flag. Red flag itu adalah bendera merah. Kalau itu ada bendera merah, itu harus. Jadi artinya teropong kenapa? Ya sulit menelan, jangan-jangan ada kanker pada kerongkongannya. Harus gitu ya. Itu.
1: Baik. Baik, kita mengundang untuk sahabat semuanya yang mau bergabung bisa di 081745-0596 atau yang mau gabung juga lewat TikTok bisa

0: bertanya lewat kolom di topik ya. Oke, kita lanjut lagi dengan dok. Dengan saya melihat di gambar itu asam lambung itu kalau naik itu berarti di gambar ini ya seperti ada warna yang ada warna ada kan ada lambung bentuknya kayak kantung gitu ya. Kalau asam lambung naik itu berarti ada kayak seperti cairan yang naik ke atas ke kerongkongan gitu ya dok.
1: Betul, betul sekali. Kita tahu kalau itu, kalau asam lambung itu pH-nya 2. Berarti kecut sekali, pol, kecut, pol. Nah, si kerongkongan kena kecut gitu
0: Kecut.
1: langsung lecet semua. Langsung pada lecet gitu ya.
0: Oh.
1: Langsung pada
0: Oh
1: lecet
0: ya. Jadi
1: semua.
0: ya, artinya sama begitu kecut kalau naik ke atas memang mempengaruhi di kerongkongan itu ya. Oke. Silakan
1: Betul.
0: dok
1: Jadi
0: lanjut lagi,
1: kayak
0: dok.
1: kita disiram air keras. Ya, mesti blonyos semua.
0: Ya.
1: Gitu. Tapi kalau di
0: Oh.
1: lambung dia nggak apa-apa, karena kalau lambung itu memang tepatnya di situ
0: Ya.
1: tempat kita membasmi kuman-kuman. Misalnya kita
0: Hmm.
1: makan roti,
0: Hmm.
1: ada kuman, kumannya dibunuh. Makan susu rodok kecut, kumannya dibunuh. Siapa yang
0: Oh.
1: tahan dengan asam lambung yang begitu keras? Nah,
0: Ya,
1: itu sih
0: oh.
1: mekanisme yang baik untuk
0: Ya.
1: mencegah kuman jangan masuk ke saluran pencernaan. Tapi keliru, dia malah naik ke kerongkongan. Nah, kerongkongannya malah lecet semua, gitu ya. Jadinya kesakitan
0: Ya.
1: karena kena air keras yang naik itu, apalagi sampai ke mulut. Kadang giginya pada itu, pada apa? Pada rusak giginya itu ya, seperti
0: Oh.
1: itu.
0: Sebetulnya di
1: Karena kena
0: dalam
1: asam lambung ya.
0: nah, untuk menjaga supaya dengan pengobatan yang ada untuk menjaga supaya asam lambungnya tidak naik. Untuk apa namanya? Supaya kerongkongan yang terluka dari asamnya itu bisa teratasi ya, Dok.
1: Iya, betul. Seperti itu.
0: Oke.
1: Betul,
0: Dari
1: ya.
0: pengaruh makanan bisa, Dok, untuk asam lambung ini, Dok. Kayak katanya suka orang yang suka makan pedas bisa mempengaruhi asam lambung naik. Tidak pernah makan, jarang makan, asam lambungnya bisa naik. Ada yang mengatakan aku gak suka makan, jadi asam lambungku naik. Gampang sekali mengatakan saya asam lambung.
1: Ya, padahal ternyata itu
0: Makanan bisa.
1: bukan dari itu penyebabnya, itu dari sebenarnya pikiran tadi. Pikiran tadi kan dia ada listrik yang menghubungkan ke saluran lambung.
0: Khusus
1: Nah,
0: itu
1: lambungnya
0: kan.
1: jadi hiperaktif gitu. Seperti itu.
0: Ya. Oke, pikiran ya. Dari pikiran ya, Dok ya. Tapi
1: Benar. Jadi
0: karena
1: obatnya kan habis
0: sakit
1: nggak bisa
0: perut,
1: cuman
0: kemudian yang di
1: Jadi obatnya kan nggak bisa cuma dikasih asam lambung aja. Tadi kan tadi sarafnya yang
0: ya.
1: hiperaktif ya. Jadi kalau orang pikiran, sebenarnya lambung sama kerongkongan itu tuh ada klepnya, Mbak. Ibaratnya bendungan tuh ada dinding bendungannya. Ada temboknya gitu loh. Ada pagernya antara lambung dengan kerongkongan. Si
0: Oh
1: pager
0: iya.
1: itu
0: Di gambar
1: punya
0: ini dok. Di gambar
1: ada
0: itu
1: sekatnya.
0: tertutup ya dok.
1: Tertutup. Tapi
0: Ya
1: kalau dia
0: ada
1: stres,
0: tertutup ya.
1: kebuka. Kalau dia stres, kebuka, Mbak.
0: Oh.
1: Kalau stres itu
0: Oke
1: kebuka.
0: okay,
1: Jadi
0: oke.
1: misalnya ketekan, dimarahi bos, dikejar-kejar deadline. Berantem sama
0: Okay.
1: mertua, berantem sama nantu, berantem sama bos, berantem sama customer. Itu stres itu akan buka dari si dindingnya itu. Jadi jebol atau
0: Oke,
1: terbuka
0: okay,
1: terus
0: oke. Okay.
1: pintunya. Karena terbuka, asam lambungnya
0: Ya. Yeah.
1: brogos keluar. Ya.
0: Ya.
1: Yeah. Tapi
0: Oh,
1: kalau
0: ya. Yeah.
1: jalan-jalan di mall kok nggak apa-apa, nggak brobos gitu ya, yang nggak stres
0: Oh.
1: soalnya gitu ya,
0: Ya,
1: seperti itu.
0: oke.
1: Ya.
0: Ya, saya melihat di gambar ada dua gambar. Yang satu asam lambungnya apa namanya? Kayak pintu gitu kan tertutup. Jadi asam
1: Betul.
0: lambungnya di bawah. Yang satunya
1: Ya. Betul. Jadi
0: asam lambung yang naik terbuka, ya itu justru yang melukai kerongkongan bisa naik ke atas yang akhirnya bisa sendawa itu ya dok. Kok bisa sendawa? Yang sering orang glegeen tadi ya bahasa Jawanya itu. Oke, okay.
1: nah, kalau
0: Kita bisa
1: kita mengatasinya
0: membayangkan. Oke, okay, baik. Cara mengatasinya dok supaya
1: ya pertama kan dia harus kurangi stres, Bu, Mbak. Tapi kalau udah telanjur stresnya jalan, piye, udah sakit
0: Ya.
1: kronis, ya harus diobati. Berarti diobati untuk obat-obat sarafnya. Tadi kan dikatakan disorder dari gut brain. Berarti brainnya aku diobati. Brain itu diberi untuk obat-obat saraf dan rotas bitter ya. Jadi biasanya dikasih sertralin, escitalopram, kasih obat itu untuk sarafnya. Nah sekarang dilihat sakitnya karena apa? Oh ternyata ususnya lemot, dikasih ususnya supaya gerakannya normal. Bisa dikasih domperidon, bisa dikasih cisapride ya. Nah, oh ternyata bukan, ususnya kram, dikasih spasmolitik ya. Oh bukan, ternyata ususnya itu asam lambungnya berlebihan, perih. Nah, dikasih lansoprazole, omeprazole, esomeprazole ya. Tapi yang bagus sekarang ini tipe namanya tuh PICAP. PICAP itu kekuatannya boleh dikatakan ya hampir dua kalinya lah, karena cepat, bertahan lama ya. Jadi ada tiga macam, yaitu namanya tegoprasan, ada kemudian vonoprasan, dan yang paling baru namanya vexuprasan. Itu paling ngetop obatnya ya, paling top, markotop di antara obat lansoprazole, omeprazole. Jadi dia cepat langsung bekerja menetralkan asam lambung, kemudian bertahan lama, dan benar-benar orangnya itu merasakan perbaikannya lebih cepat gitu ya. Jadi artinya kudu kroyoan, satu obat otak, satu obat supaya jangan kembung sebab begah, satu menetralkan asam lambung, satu menghilangkan nyeri. Jadi obatnya kudu empat jenis gitu ya. Lah kok nggak diobati? Ya ganggu, nggak bisa kerja, kesakitan, shopping ke dokter, bukan shopping ke mall ya, shopping dokter. Nanti aku kok serak suaranya THT, aku kok sesak jantung, aku kok batuk paru-paru, aku kok kerucuk-kerucuk, nanti ke ahli lambung. Jadi dokternya bermacam-macam, ganggu nggak bisa tidur, nanti dokter tidur, nah, jadi macam-macam ya. Tapi nggak usah khawatir, sekarang ada obatnya itu dan ketahuan diagnosa yang baru, maka pengelolaannya bisa lebih baik lagi ya. Jadi yang sakit lambung nggak usah khawatir ya. Ada obat-obat yang bisa memperbaiki tadi penyakit si DGBI ini ya. Jadi disorder gut brain axis ya. Cuman aku pengen memperdalam, boleh nggak? Boleh, nanti buka aja ROM 5 ya, ROM 5 DGBI. Wah dibahas panjang lebar gitu ya, bahwa ternyata penyakit baru ini yang mengganggu itu ya, seperti itu.
0: Ya dok, untuk obat itu kan belum bisa BPJS ya dok?
1: Kalau si omeprazole, lansoprazole bisa kok. Bisa.
0: Oh.
1: Bisa. Itu. Aman.
0: Oh, aman ya. Yang tadi sempat dokter menyebutkan bahwa masih cukup cukup mahal itu untuk apa dok?
1: Oh, itu yang belum masuk gitu. Jadi kalau misalnya nggak sembuh ya harus ngalai beli ya. Jadi kita tuh jangan berhemat untuk diri kita sendiri. Udah nggak sembuh ya harus di itu toh, harus diobati. Karena kalau sakit itu kita tuh kan anak-anak orang lain, pasangan kita juga pada repot. Jadi kita tuh bertanggung jawab untuk kesehatan kita sendiri ya. Jadi jangan aku nggak sembuh, tapi ya kita berusaha harus sembuh. Karena yang menderita diri kita sendiri ya. Nah memang BPJS itu belum bisa memberikan semua obat-obatan lengkap, komplit-plit. Jadi nggak bisa ngikuti sekarang obat baru, misalnya Vexuclu, vonoprazan, jelas nggak masuk gitu. Ya. Nah tapi apa kita harus jadi diem aja? Bisa aku obat lama wae, tapi aku sakit, ya jangan. Jadi obati dengan obat yang baik ya. Karena BPJS itu kan nggak bisa mengcover semua obat baru, obat modern. Tapi terus kita paham, aku kesakitan baik, nggak bisa kerja. Ya jangan toh. Kan untuk kesehatan tuh tanggung jawab kita. Ya kita harus diobati. Tapi harus keluar uang, ya nggak apa-apa. Kalau untuk kesehatan, jangan berhemat ya. Karena mau makan enak kayak apa, nggak sehat kan jadi nggak enak. Mau kerjaan semudah apa, nggak sehat, jadi angel ya. Nah, apakah kita mau nggak produktif, terus kita nggak bisa menikmati hidup kita? Apa seperti itu? Ya nggak boleh. Kita pokoknya harus mencari pengobatan yang terbaik untuk tubuh kita sendiri, ya. Kalau nggak sembuh, piye? Nanti aku mau protes BPJS, ya jangan. Kelamaan, udah cari obat yang bagus aja, ya. Obat itu, gitu.
0: Ya, kita jeda lagi. Ini ada pertanyaan beda di topik kita, vertigo dengan migrain. Nanti dijawab setelah kita jeda dulu ya, dok.
1: Ya, baik ya.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke, kembali lagi masih menemani sahabat semuanya di Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep ya, membagikan nama dari penyakit asam lambung. Semoga benar nih ya, disorder gut brain interaction. Begitu ya, Dok? Betul, Dok? Halo? Dok?
2: Iya, betul, Mbak. Betul DBGI, Mbak. Betul sekali.
1: Betul ya. Ya. Baik, Dok, silakan, ini ada pertanyaan vertigo dengan migrain, Dok.
2: Oke, jadi saya akan menjelaskan vertigo. Kalau vertigo itu adalah gangguan sistem keseimbangan, ya. Jadi dia tuh bukan pusing cekut-cekut, tapi gangguan keseimbangan yang disebabkan masalahnya bisa dari telinga atau dari otak. Sehingga merasa diri kita tuh berputar-putar atau lingkungannya berputar-putar, padahal enggak gitu ya. Nah, sumbernya dari telinga dalam ya. Jadi kalau telinga dalam itu ngasih tahu posisi dan gerakan kepala. Tapi kalau dia ada gangguan, telinga dalamnya kena kuman misalnya ya. Kuman dari mana? Dari dalam, dari tenggorokan. Si kan antara hidung, telinga, tenggorokan itu bergandengan dengan namanya tuba eustachius. Jadi kalau radang tenggorokan bisa pengaruh ke telinga, ya. Kedua otak. Nah, itu menggabungkan dari posisi mata dengan telinga, ya. Nah, kalau dia kacau, maka terjadilah otak bingung ini ya, kenapa antara mata, telinga nggak sinkron. Jadi misalnya kita bisa aja kita satu hari naik mobil di belakang gitu ya. Matanya kan goyang-goyang. Lihat itu, lihat samping-samping ya. Atau lihat HP itu. Wah, itu bisa pusing gitu ya. Lihat HP. Jadi mata, telinga, dan otak. Kalau nggak sinkron, maka bisa terjadi vertigo ya. Jadi si otak ini kan kayak ngasih GPS mobil gitu ya. GPS mobile, si mata ngasih tahu posisi kita di sawah. Ya, tapi telinga kita di mana itu beda. Nah, itu jadi otak bingung gitu ya. Nah, jadi timbul vertigo gitu seperti itu ya. Ya. Ya. Sebentar ya, Mbak.
1: Oke, baik. Terus, ya, sahabat Intus. Nah, ini tadi ada yang tanya perbedaan vertigo dan migrain. Nah, mungkin sahabat itu juga bisa akan menanyakan apakah vertigo atau migrain itu masih tetap bisa melakukan kegiatan. Nanti kita akan tunggu jawabannya dari Dr. Yosep ya.
2: Kalau migrain, ya Mbak. Kalau migrain itu beda lagi. Migrain itu sarafnya sensitif terhadap cahaya, suara, bau, kurang tidur, stres. Nah, akibat tadi terlalu sensitif tadi, maka otak itu menyampaikan hipersensitif tadi ke jalur saraf namanya nervus trigeminal. Trigeminal itu terus mengeluarkan zat namanya CGRP. CGRP itu akan melebarkan pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu melebar tiba-tiba itu, Mbak. Nah, kalau melebar tiba-tiba, kepala kita jadi pusing. Jadi pusing tapi separo biasanya. Kan pembuluh darah yang lebar itu separo gitu ya. Tapi ini nyerinya tuh banget nih, Mbak. Seperti disetrum wajahnya, kepalanya itu. Jadi orangnya tuh nggak berdaya, muntah-muntah, cuman berbaring tok bisanya migrain itu ya. Nah, migrain itu lebih ke arah adanya sensitivitas terhadap suara, cahaya, bau, kurang tidur, stres yang memicu saraf otak trigeminal. Trigeminal ngasihkan zat namanya CGRP. CGRP membuat pembuluh darah otak tuh melebar tiba-tiba. Jadi cekut, cekut, cekut, berdenyut gitu, Mbak. Berdenyut separo toh, tapi itu benar-benar kesakitan, ya. Nah, kalau si vertigo itu kan keseimbangannya. Jadi yang satu kalau vertigo itu berputar, kalau migrain sakit berdenyut. Kalau migrain separo, vertigo semuanya, gitu ya. Sebentar ya.
1: Iya, kalau vertigo semuanya. Saya membayangkan kalau migrain itu sahabat itu sih, mungkin sahabat juga pernah merasakan migrain separo gitu ya. Tadi dokter menyampaikan migrain itu separo berdenyut. Waduh, sakit banget mungkin ya sahabat itu sih ya, dan vertigo. Oke, kita tunggu lagi untuk jawaban dari Dr. Yosep yang memberikan penjelasan tentang vertigo dan migrain yang tadi ditanyakan oleh sahabat tikus ya. Baik.
2: Iya. Kemudian tadi
1: dok,
2: tuh Mbak,
1: vertigo,
2: ya.
1: Kalau vertigo itu kan muter-muter gitu ya
2: Muter,
1: dok ya.
2: betul. Kalau
1: Itu
2: migrain tuh cekut-cekut, separo, cekut-cekut gitu, separo badan, separo kepala. Itu.
1: kalau orang
2: Terus
1: mengatakan, silakan.
2: terus tuh kalau orang vertigo tuh dipicu oleh gerakan. Jadi kalau dia misalnya mengok ke kiri, mengok ke kanan, cekut-cekut. Kalau si migrain tuh mau mau mengok kiri, mengok kanan, tetap aja cekut-cekut gitu. Kalau vertigo itu mengalami gerakan kepala. Jadi kalau dia dari tidur tiba-tiba berdiri, aduh muter-muter-muter gitu. Nah kalau si migrain tuh mau tidur lah, mau duduk, tetap aja sakit cekut-cekut gitu ya.
1: Ya.
2: Ya. Kemudian kalau migrain itu nggak kuat cahaya. Jadi kudu digelapin. Kalau vertigo mah nggak
1: Sensitif.
2: masalah gitu ya. Kedua, kalau migrain tuh gak boleh ada suara anak ribut jerit-jerit gitu, nah, itu memicu. Nah kalau vertigo enggak, jadi mau ada jerit-jerit terserah gitu ya. Kemudian kalau pada vertigo ada gangguan telinga ya, tapi kalau si migrain enggak ada biasanya. Jadi nyeri telinga, telinga berdengung ya. Durasinya itu kalau migrain itu bisa 4 jaman, kalau vertigo itu bisa lama itu ya, bisa berhari-hari. Kalau si migrain tuh biasa 3 hari selesai udah sembuh. Karena
1: Oh gitu
2: sakitnya
1: ya.
2: berat banget gitu ya.
1: Oh
2: Seperti
1: ya,
2: itu.
1: dok. Pertanyaan tentang vertigo itu berarti ada sesuatu yang ada di telinga,
2: Telinga
1: mata,
2: atau
1: dan
2: di otak?
1: otak.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Jadi otak kesumbat pada otak kecil, vertigo. Telinga ada peradangan, vertigo. Gitu.
1: Ya, oke. Baik, sahabat itu, ini perbedaan vertigo dan migrain. Kalau orang mengatakan, misalnya, saya vertigo tapi bisa beraktivitas, apakah itu vertigo, dok?
2: Bisa tapi ganggu toh, berarti kan dia ya kudu kepalanya nggak boleh obah-obah ya, bisa misalnya dia
1: Bisa.
2: vertigo udah diobati ya masih bisa, tapi masih masih kayak jalannya masih pelan-pelan timi-timi gitu loh, udah berani noleh
1: Ya.
2: kanan noleh kiri cepat, bisa bisa kerja masih bisa,
1: Oke.
2: masih bisa gitu.
1: Baik. Ya, ini vertigo untuk lebih baik, dok. Di sesi yang terakhir buat sampai itu pesan-pesan dengan asam lambung usus, interaksi usus, saluran usus, dan dengan otak. Silakan, dok. Untuk
2: Ya, baik sahabat
1: pesan
2: tikus.
1: sahabat.
2: Ya.
1: Baik, kita akan
2: Ini
1: dengar
2: sesi
1: bersama
2: terakhir
1: dia.
2: ya. Ya. Jadi sahabat tikus baru aja kita bahas tentang namanya DGBI. Apa sih DGBI itu? Yaitu
1: Ya.
2: disorder, penyakit ya. Penyakit gut, usus lambung, brain otak, interaksi. Jadi adanya gangguan komunikasi, gangguan interaksi antara usus dengan otak. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu kalau terjadi gangguan kecemasan, jengkel, sedih, akan memicu gangguan usus. Nah, sebaliknya, usus yang sakit, sebab perih, akan memicu gangguan otak, akan gangguan kecemasan. Jadi saling mempengaruhi ya. Loh, kok bisa? Karena kedua organ itu pada waktu embriologi berasal dari sel yang sama. Sama-sama punya saraf miliatan jumlahnya. Nah, mereka itu saling bergandengan dengan namanya nervous vagus ya. Nervous vagus itu mereka saling berkomunikasi. Nah, namanya penyakit bisa aja komunikasi itu menjadi error, terjadilah gangguan DGB itu ya. Jadi gangguan mulai dari kerongkongannya panas, kerongkongannya nggak bisa nelen, kerongkongannya ganjel, perutnya perih, perutnya sebab begah, kembung, ususnya melilit, diare, bebelen, sampai rasa nyeri di anus. Itu organ yang bisa terkena ya. Nah kalau udah kena DBGI gimana? Ya tentu nggak bisa kerja lah, kerjanya terganggu, nggak bisa tidur, pikiran, kok aku nggak sembuh-sembuh, apa aku ini penyakit bisa mati ya, sesak napas. Nah oleh sebab itu perlu penanganan, penangannya yaitu obat-obat untuk sarafnya ya, biasanya dari golongan SSRI atau SNRI, golongan untuk sakit, golongan untuk asam lambung, ya, dan golongan untuk probiotik kadang-kadang ya, kuman usus baik diberikan ya. Nah, tapi tentu harus diperiksa dulu ya, benar nggak sakitnya DBGI, DGW ini ya, benar nggak
1: Ya.
2: gangguannya tuh, ditanya ada kecemasan nggak, bisa tidur nggak, ada kesedihan nggak, ya. ada konflik gak? Oh, kebetulan berantem ya. Saya itu berapa lama ya? Jadi memang kadang saya prihatin gitu kok grupnya di Facebook yang Aslam dengan God, wah ratusan ribu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita keluar dengan baik, obat itu penyakit itu bisa membaik ya. Tapi memang obatnya udah bisa sadar senyap, 2 minggu itu udah bisa ya. Kadang-kadang lambung itu butuh 1 bulan sampai 2 bulan untuk menetralkan. Nah, untuk si sarafnya butuh 6 bulan ya. Tapi kan bisa sembuh daripada dibiarkan. Akibatnya cuma, aduh aku rasa kerja isinya sabat terus. Akhirnya orang rumah marah semua, jengkel ya. Orang rumah udah wis luweh-luweh gitu ya. Padahal orang itu pesakitan. Nah, itu nggak usah khawatir. Sekarang ada obat yang udah ketahuan lah patofisiologisnya tentang si DGB ini. Nah, sahabat itu yang melakukan pelayanan pengobatan gastro bisa ke rumah sakit Paman Sudarscipto ya. Kalau aku masuk spesialis boleh nggak? Boleh. Di tempat Tirso ada namanya Dr. Heri Jagat. Itu spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi ya. Kalau aku pengen teropong aja boleh nggak? Boleh teropong aja ya. Kita punya paket dengan harga 5 juta rupiah ya. Teropong lambung sama teropong kolonoskopi. Biar ketahuan sebenarnya ada penyakit atau enggak ya. Jadi itu mungkin baik saya sampaikan. Jadi sahabat itu kalau terus mengalami penyakit lambung, sebab begah, tenggorokan ganjel, perih, makan sedikit udah kenyang, mual, ususnya kerucuk-kerucuk, kadang bebelen, kadang diare, nah harus diobati ya, jangan kena penyakit yang si DGB ini, disorder gas gut brain interaction ya.
1: Ya dok, kalau pemeriksaan di Panti Nolosa Dr. Cipto, misalnya mau cek apa namanya cek apakah terkena asam lambung atau tidak, itu dengan dok ya, sebelum ke dokter spesialis penyakit dalam, apakah bisa dengan dokter umum begitu dok?
2: Bisa, memang cari dulu
1: Ya.
2: penyakitnya apa dulu ya, boleh.
1: Oh,
2: Boleh.
1: bisa ya. Oke,
2: Bisa,
1: baik.
2: nggak apa-apa ya.
1: Baik dok. Oke, ya. Baik, terima kasih dok untuk hari ini dan sahabat itu yang mungkin ada pertanyaan lagi di Panti Nolosa Dr. Cipto ada apa namanya dok konsultasi itu masih berlaku dok?
2: Sekarang
1: Lewat
2: ini
1: mobil.
2: bisa dengan dokter Evan ya, masih ada ya, tanya-tanya dulu boleh
1: Masih.
2: ya.
1: Oke,
2: Masih.
1: masih ya. Oke,
2: Ya.
1: mungkin mau konsultasi lewat WhatsApp dulu bersama
2: Ya.
1: di nomornya Rumah Sakit Panti Nolosa Dr. Cipto yang membutuhkan silahkan bisa WhatsApp ya. Baik, dok, terima kasih untuk hari ini. Dan kita ketemu lagi setiap hari Senin ya, dok, ya.
2: Betul,
1: Kecuali
2: ya.
1: dokter ada tugas yang penting, ya.
2: Baik, kok gitu, ya.
1: Oke, makasih, dok.
2: Ya.
1: Baik, sama sekalian. Sampai di sini perjumpaan kita di Morning Blessing hari ini. Hari spesial, ya, 7 Oktober. Dan kita di minggu depan kembali lagi setiap hari Senin, ya, pukul 7.30 hingga pukul 9 hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi dok, Tuhan berkati, selamat berkat
2: Ya,
1: ya.
2: baik, Mbak. Ya.
1: Ya.

sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerjasama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: Semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Timo Ardante. Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati ya. Kita akan membahas seputar permasalahan keluarganya, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak ya, mulai dari latar belakang dan dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, kali ini kita akan membahas khususnya mungkin bagi Anda yang memiliki putra-putri yang berusia remaja ya, khususnya yang ada kaitannya dengan masalah kesehatan mental. Wow, karena kan usia remaja ini usia yang sangat rentan ya. Mungkin banyak sekali terjadi pergolakan gitu ya di dalam jiwa mereka. Nah, dan juga takutnya terjadi ada masalah dengan mental mereka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topiknya adalah mental health for teens. Bersama narasumber kita dari tim Yayasan Busur Emas ada Ibu Helda Tan, ACCCCPELT, Mindset and Emotion Coach, tim dari Parenting with Heart. Kita akan segera menyapa Ibu Helda. Halo Ibu Helda.
1: Halo Pak Timo, apa kabar Pak?
0: Sehat Ibu, bagaimana kabar?
1: Sehat juga.
0: Sehat, dan semoga terberkati nih dikasih hari ini. Baik, hari ini Ibu, wow luar biasa nih ya. Kita akan membahas tentang kesehatan mental, khususnya ini bagi para remaja gitu ya. Nah, ketika berbicara tentang kesehatan mental, mungkin sebelum berbicara lebih lanjut, kita juga pengen tahu nih apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental. Kan selama ini kalau berbicara tentang kesehatan ya kita taunya kesehatan, wah kita badan kita sehat bugar gitu ya. Tapi ternyata mental kita juga harus sehat. Seperti apa Ibu?
1: Yes, Pak Timo. Jadi gini, kan kadang-kadang tuh orang kalau disebut yang stigma masyarakat kita ya, bahwa kalau orang dibilang sehat mentalnya adalah mereka yang tidak mengalami yang namanya mental disorder, yang tidak memiliki penyakit mental, yang tidak ya atau mental illness. Kalau tidak memiliki itu disebut udah sehat mentalnya gitu. Nah, padahal definisi dari sehat mental itu pengertiannya lebih besar dari itu, Pak Timo.
0: Oh.
1: Bukan sekedar ya, dalam artian bukan sekedar tidak memiliki penyakit mental. Kalau hanya sekedar tidak memiliki penyakit mental tetapi hidupnya itu sedih, tidak bahagia, tidak feeling fulfilled, tidak bermakna, itu juga belum termasuk mentally healthy gitu Pak Timo. Jadi kalau benar-benar disebut sehat gitu ya, bugar, fit mentalnya, itu sama seperti orang badan kita bukan cuma nggak sakit sehat, tapi kan juga bugar gitu ya. Nah itu kalau kita hidup kita ini yang kita jalani day to day sehari-harinya itu tuh terasanya memuaskan. Lalu kita juga merasa happy ataupun bahagia dengan hidup kita, dan juga hidup kita tuh memiliki suatu makna yang dalam untuk kita. Nah baru deh kalau kita memiliki kehidupan yang demikian disebut kita sehat secara mental.
0: Wow, jadi
1: kurang lebih seperti itu.
0: Ternyata kesehatan mental ini, jadi kalau misalkan Anda pagi-pagi udah bangun males, terus aduh aku udah bangun udah pagi lagi nih. Kan kadang-kadang suka seperti itu kan, saking ya, saking mungkin rutinitas yang wah berhari-hari itu aja, sampai akhir ketika bangun pagi juga udah malas deh. Aduh, udah pagi. Aduh, udah harus ke kantor lagi deh. Oh, jangan-jangan itu mentalnya ada yang terganggu gitu ya.
1: Artinya tidak bugar gitu, Pak. Belum tentu ada mental illness ya, belum tentu, tetapi tidak bugar. Karena kalau bugar itu kan pastinya bergairah.
0: Nah,
1: bersemangat. Itu. Nah itu kan kehidupan yang menyenangkan ya gitu ya, bergairah, bersemangat, walaupun ada badai menghadang dan sebagainya tetap bermakna. Nah itulah yang disebut secara mental itu sehat.
0: Mental gitu. Itu sehat, dan hari ini kita akan belajar bagaimana sih agar mental kita itu menjadi sehat, khususnya untuk bagi para remaja ya Ibu ya.
1: Yes,
0: nah, betul. Biasanya itu faktor apa aja sih Bu yang mempengaruhi kesehatan mental bagi umumnya gitu, mungkin orang dewasa tapi khususnya untuk anak remaja. Apa saja sih faktor-faktornya?
1: Kalau untuk anak remaja ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi kesehatan mental dia. Yang pertama pasti dari anaknya sendiri, Pak Timo.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dari anaknya sendiri itu contohnya apa? Temperamennya dia seperti apa gitu kan? Kan ada orang kan banyak ya itu dari DISCK, dari MBTI gitu, ada profiling test, itu temperamen dia seperti apa, itu juga mempengaruhi kesehatan mental dia. Lalu juga kepribadian dia, entah dia introvert, extrovert, ambivert, atau apa saja. Dan yang terutama pasti yang namanya mental itu kan berhubungan dengan pikiran ya, Pak Timo ya. Nah, itu pasti yang sangat mempengaruhi adalah bagaimana cara dia berpikir. Karena banyak sekali juga di dalam diri si remaja ini banyak sekali bias-bias pikiran atau luka pikiran atau distorsi pikiran yang membuat mental health-nya itu bagus atau justru kurang bagus gitu. Itu dari dirinya, Pak Timo. Nah, yang kedua dari orang rumah nih, entah itu orang tuanya, entah itu saudara kandungnya, atau caretaker yang lain, mungkin kakeknya, neneknya, atau pamannya kalau satu rumah, itu juga mempengaruhi mental dia, mental health dia. Lalu dari mana lagi? Tentu saja dari lingkungan, entah itu dari teman sebayanya, dari gurunya, dari tetangganya, dari teman mainnya di komunitas gitu ya. Dan yang terakhir, kita pasti sama-sama setuju bahwa yang mempengaruhi mental remaja itu juga adalah sosial media nih, Pak Timo. Seluruh platform itu pasti mempengaruhi gitu ya. Apakah menjadi baik atau justru menjadi kurang baik. Seperti itu sih, Pak Timo.
0: Berarti itu ada tambahan ya, Bu. Kalau zaman dulu mungkin dirinya sendiri, orang di rumah, lingkungan. Sekarang plus media sosial seperti itu ya.
1: Itu sangat berpengaruh.
0: Jangan-jangan itu mungkin pengaruh yang paling besar, Ibu, di antara yang semuanya yang lainnya. Enggak juga.
1: Enggak sih. Ya, yang pengaruh, ya, yang lebih besar itu kan sebenarnya di mana dia dari kecil itu bertumbuh ya. Media sosial kan enggak melek mata, terus umur 2 tahun langsung media sosial dia ke Instagram, ke Facebook kan enggak kan. Tapi kan lebih ke orang tua terutama ya yang membentuk pola pikir dia, yang membentuk rasa percaya diri dia dari perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan si orang tua yang diproyeksikan ke si remaja ini gitu loh.
0: Wow, jadi ternyata nih
1: itu lebih besar ya.
0: Faktornya paling besar adalah dari mungkin lingkungan rumah seperti itu ya.
1: Ya, karena kan itu kan yang paling banyak dia menghabiskan masa-masa awal hidupnya itu, oh, Pak Timo.
0: Jadi ternyata mental health ini ada hubungannya atau kaitannya dengan masa-masa awal dari pengasuhan si anak itu sendiri gitu. Enggak tiba-tiba pasti, muncul. Pasti. Tiba-tiba wah si anak itu mengalami misalkan sedih terus gitu. Pasti ada kejadian.
1: Karena kan ya betul, karena bagaimana seorang remaja itu memandang dirinya, memandang dunia, memandang orang lain, itu kan terbentuk dari belief system-nya dia. Nah, belief system itu kan dibentuk itu lapis demi lapis saat dia dari masih kecilnya gitu loh. Bagaimana dia menginterpretasikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa, bagaimana dia menginterpretasikan itu menjadi belief-nya dia. Nah, jadi dari situlah semua mental health, kalau misalnya dia melihat segala sesuatunya bagus, segala sesuatu dalam hal positif, ya pasti akan menjadi bagus. Tetapi kalau segala sesuatunya dari kecil yang dia lihat buruk, yang didengar buruk, yang dirasa buruk, agak sulit ya Pak Timo untuk kita expect dia memiliki mental health yang bagus gitu loh. Apalagi kalau dia punya kepribadian juga yang mungkin ada orang yang highly sensitive person gitu ya, yang mudah sangat. Kalau highly sensitive person itu kan mudah sekali untuk mengabsorb segala sesuatunya lebih personal gitu, Pak Timo.
0: Nah, terkait dengan tadi personal gitu ya, dengan kaitan dengan entah itu introvert kah atau extrovert kah, kepribadiannya seperti itu sangat berpengaruh ya, Bu, terhadap kesehatan mental.
1: Pasti ada pengaruhnya, Pak. Pasti ada pengaruhnya
0: untuk
1: juga.
0: Untuk pembentukan dari kepribadian tersebut, introvert atau extrovert sendiri itu terbentuk oleh faktor apa, Bu?
1: Enggak, kalau itu kan bawaan lahir ya. Sebenarnya kepribadian kita, ya kan Tuhan menciptakan setiap kita unik ya, Pak Timo. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang dominan, ada yang sanguin, dan berbagai macam gitu. Itu kan memang Tuhan menciptakan setiap orang unik gitu. Nah, bagaimana mereka menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar dirinya, itu juga kepribadian atau temperamen-temperamen itu juga memegang kunci juga sih, Pak Timo, gitu loh. Kalau untuk orang yang highly sensitive person juga kan mungkin sedikit hal-hal yang maksudnya sedikit perkataan yang tidak mungkin yang tidak terlalu mempengaruhi orang lain bisa jadi sangat berdampak untuk anak tersebut gitu.
0: Istilahnya,
1: tapi itu mungkin ya, tapi yang pasti yang paling membentuk itu sih pasti dari lingkungan keluarga ya di awalnya. Dan lingkungan-lingkungan yang dia misalnya di sekolah atau kalau dia mainnya sama tetangga, ke tetangga juga berpengaruh sih, Pak Timo.
0: Wow, jadi istilahnya baperan gitu, Ibu ya. Ada anak yang baperan gitu. Kalau misalkan baperan itu termasuk terganggu kesehatan mentalnya nggak sih, Bu?
1: Nah, ini kadang-kadang gini, Pak. labeling itu kita sebut bilang orang ah baperan kamu dikit, saya ngomong gitu aja kamu
0: tersinggung gitu.
1: Hati-hati Pak Timo. Gampang tersinggung. Hati-hati, jangan-jangan bukan dia yang baperan, tetapi kita yang tidak sensitif. Kita tidak sensitif melontarkan. Ya, kadang-kadang saya suka memperhatikan bahwa orang tuh mudah sekali mencap seseorang baperan. Ah, kamu gitu aja, masa sih? Karena gitu aja, itu kan cuma bercanda. Tetapi bercandanya itu di dalam konteks yang di luar batas. Konteks yang mempermalukan orang. Nah, dan bagaimana kita bisa bilang orang itu, kamu sih baperan. Padahal kita memperlakukan jokes itu sebagai sesuatu yang humiliating. Jangan-jangan kita yang gak sensitif gitu. Nah, jadi hati-hati mungkin kalau kata baperan ini kali ya. Karena kadang-kadang saya lihat sekarang sudah banyak sekali orang, kalau misalnya dia tidak setuju dengan apa yang kita katakan, dia tidak setuju dengan apa yang kita bercandakan, kita langsung mencap dia baperan sebelum kita introspeksi apakah kita ini cukup sensitif atau tidak. Misalnya kalau dia botak, kita bilang, botak, atau dia gemuk, gendut. Nah, apakah dia yang baperan atau kita yang nggak sensitif? Gitu sih Pak Timo.
0: Jangan-jangan kita yang nggak sensitif nih Bu.
1: Betul. Jadi agak hati-hatilah dengan kata baperan seperti
0: baik.
1: Itu sih, ya.
0: Yang pasti kita masih membahas tentang mental health for teens. Nah, kita juga pengen mengetahui nih tentang dampaknya ketika seseorang terkena atau memiliki pengaruh buruk dari kesehatan mental ini, apa aja sih yang baik, mungkin yang buruknya juga gitu ya, biar kita mengetahui semua nih.
1: Ya, Pak Timo. Jadi gini, yang mental health itu pasti itu entah dia baik, entah dia buruk ya Pak Timo, itu pasti mempengaruhi berbagai domain kehidupan seseorang. Kita sebut remaja tersebut.
0: Dan misalnya, tentu Pak, kita berharap sehat ya.
1: Dalam personal life-nya dia. Ya, nah kita kan lagi bicara ya, apa aja domain hidup yang dipengaruhi. Salah satunya itu adalah pasti secara fisik. Nah, kalau anak remaja itu mental health-nya baik, pasti itu dia langsung bugar, badannya juga lebih langsing, juga jarang sakit gitu ya, postur tubuhnya juga pasti lebih baik. Nah, tetapi kalau mental health remaja itu buruk, secara fisik dia tuh pasti gampang sakit. Insomnia, susah tidur gitu kan, eating disorder, entah makannya kebanyakan sebagai pelarian atau justru makannya malah sedikit, bulimia, anoreksia, itu kan semua karena mental health-nya itu tidak bagus gitu. Terus bisa apa lagi? Bisa sakit mah lah, bisa eksim lah, atau terus kalau secara postur tubuh juga 5L Pak.
0: Apa tuh?
1: Lemes gitu kan.
0: Ternyata sakit mah juga termasuk dalam mental health ya?
1: Ya, biasanya karena kan ada stresor. Yang biasanya mah itu karena ada stresornya gitu.
0: Berarti
1: kan?
0: Saya jangan-jangan nanti mental health saya nggak sehatin Bu, karena kadang-kadang saya suka ada sakit mah ini Bu.
1: Karena pada dasarnya setiap kita itu pasti ada yang namanya luka emosi, ada yang namanya luka pikiran. Hanya degree-nya mungkin berbeda Pak. Degree-nya saja gitu. Nah, saya teruskan ya, kalau tadi yang fisik kan ya Pak Timo, sekarang yang emosi dan mental. Nah, gimana dengan remaja yang mental health-nya bagus? Itu secara emosi dia akan tenang. Terus dia menjalani kehidupan day to day-nya, mau di rumah, di sekolah, itu dengan bersemangat. Anaknya itu gampang sekali fokus ke pelajaran. Anaknya itu mudah sekali memecahkan problem solving karena dia kreatif gitu ya. Karena kan dia sehat secara mental, maka dia mudah sekali problem solving. Terus nggak mudah menyerah, anaknya persisten, grade-nya tinggi. Nah, tetapi anak remaja gitu ya, yang mental health-nya itu nggak terlalu bagus, itu kelihatan Pak Timo. Lihat aja, pasti sulit fokus. Kalau sulit fokus dalam pelajaran, terus sering bingung-bingung, terus anaknya gampang cemas gitu ya, gampang stres, terus gampang menyerah, terus kayaknya gampang capek hati gitu atau lelah mental, itu pasti secara mental health-nya nggak bagus. Karena banyak anak yang bukan nggak pinter loh Pak Timo. Saya menemukan beberapa yang anak remaja pinter, masuk di kelas bagus, tetapi dia cemas terus, dia merasa cemas terus, takut misalnya nilainya rendah. Nah, itu artinya ada something wrong dengan mental health-nya. Bukannya artinya dia punya mental illness ya, sekali lagi bukan. Tetapi artinya harus ada yang di trace back. Kenapa anak ini cemas terus? Padahal dia udah bagus, belajarnya oke, tapi cemas terus. Nah, itu berarti secara mentally dia tidak sehat gitu. Nah, lalu secara apalagi mempengaruhi interpersonal atau kita sebutnya social life juga terpengaruh Pak. Anak anak remaja yang mental health-nya bagus, itu cenderung untuk mereka tuh menjadi orang yang

0: mental health-nya baik ataupun buruk. Wow. Gitu.
1: Nah, ternyata social skill lalu, yang terjadi, Ibu ya, social skill yang tadi Ibu beritahukan itu contoh-contohnya nih banyak terjadi loh. Tapi kita ternyata nggak sadar, yes. Itu ternyata sudah mengganggu yes. kesehatan mental kita ya.
0: Contoh gampangnya gini, Pak. Kalau Pak Timo nih baru misalnya happy ya, hatinya happy, dapat rezeki nomplok.
1: Wah, pokoknya dapat undian. Gitu ya. Amin, Ibu. Terima kasih atas doanya.
0: Gitu. Nah, terus ada yang orang nggak sengaja keinjak kakinya Pak Timo. Pak Timo pasti akan lebih...
1: Ya udah nggak apa-apa gitu.
0: Ya seperti itu. Karena apa? Karena kita emosinya lagi happy. Gitu. Tetapi kalau kita emosinya abis kehilangan uang, salah investasi, ditipu atau apa, orang boro-boro injek kaki gitu ya. Ketawa dikit aja jalan misalnya, papasan nggak sengaja, mana kan bisa? Nah itu kan menunjukkan berarti emosinya sedang tidak sehat. Tapi, jadi. Itu juga pasti akan sangat terpengaruh dan itu kan nanti akan mengikuti sampai dia dewasa kalau itu tidak dibantu. Gitu.
1: Jadi ini
0: iyalah pasti kan dia perlu networking. Nanti kalau dia kerja bagaimana, kalau dia dikit-dikit bagaimana dia bisa bekerja dalam tim? Bagaimana kalau dia dikit-dikit curiga sama orang? Bagaimana kalau dia dikit-dikit gampang tersinggung? Itu kan sulit gitu.
1: Ini berarti
0: belum dalam mencari pasangan gitu kan.
1: Ternyata rentetannya panjang Ibu ya. Dan kesehatan mental ini ibaratnya kalau misalkan kayak kita lagi sakit flu gitu kan. Wah, dalam waktu seminggu juga ya udah kalau minum obat selesai perkara gitu kan. Nah, kalau kesehatan mental sendiri itu seperti itu kah dari bisa cepat sembuh atau mungkin memang memiliki dampak atau efek yang panjang?
0: Jadi gini Pak, ini sebenarnya sama ya kayak kita sakit fisik gitu ya. Kita harus ditelusuri penyebabnya, kayak orang sakit perut. Anggaplah orang sakit perut. Sakit perut itu kan bisa banyak sebab. Itu kan hanya gejala atau simptom. Sakit perut bisa banyak sebab. Bisa sakit mah, sebabnya kurang makan atau telat makan. Bisa juga dia sedang dapat haid, kram perut. Bisa juga dia salah makan atau keracunan makanan. Bisa juga apa? Bisa juga mungkin dia usus buntu, ya kan? Bisa macam-macam. Bisa usus buntu gitu, bisa kanker usus dan sebagainya. Nah, untuk mengobati si sakit perut ini, berarti kan harus di trace back, harus ditelusuri root cause-nya itu apa? Apa yang menyebabkan sakit perut ini timbul? Kalau misalnya dia sakit perutnya karena dia sakit mah pasti dikasihnya antasida, ya kan? Tetapi kalau misalnya dia sakit perutnya karena keracunan makanan, mungkin dinetralisir dengan minum susu atau dengan arang gitu kan, arang bikarbonat gitu. Kalau untuk khusus itu ya harus dioperasi. Jadi penanganannya beda. Nah, jadi kita nggak bisa di satu sakit perut itu kita obatnya nggak bisa. Tahu dulu kenapa ini terjadi, karena itu cuma simptom. Sama kayak ini Pak Timo, kenapa misalnya dia ya tadi cemasnya karena apa? Ada beberapa orang yang cemas, yang klien saya ya misalnya, ada saya pernah bicara dengan klien yang baru kelas 9 gitu ya. Nah, itu cemasnya karena apa? Ada orang karena perfectionismnya tinggi sekali gitu. Ada orang karena cemasnya itu karena dia justru selain perfectionism, dia juga punya imposter syndrome. Dia cemas nih, saya bisa nggak? Saya ini nggak? Nah, itu kan harus di trace back. Nanti ujungnya tuh kemana gitu. Dari mana ini berasal? Nah, itu perlu bantuan, memang bantuan profesional gitu loh.
1: Saya biasanya cemas kalau tanggal 25, Bu.
0: Health atau counselor. Kenapa?
1: Ya, saya cemas kalau tanggal 25 gitu. Kenapa? Kapan gajian gitu ya? Bukan itu ya.
0: Itu lebih enak Pak, langsung tahu setiap tanggal 25 gitu ya Pak.
1: Baik, kemudian apa lagi nih Bu terkait dengan baik buruknya kesehatan mental nih Bu?
0: Oke, percaya nggak percaya, itu berpengaruh terhadap kemampuan financial skillnya orang tersebut, anak remaja. Anak remaja yang financial yang mental health-nya baik, biasanya bisa nabung loh, bisa nabung, bisa aja kok saya mau beli ini atau saya mau beli dan bisa nabung. Tetapi anak remaja yang tidak bisa nabung, bisa jadi nggak semua ya, sekali lagi nggak semua. Tetapi bisa jadi karena mental health-nya buruk. Karena apa? Dia perlu impulsif buying, dia perlu beli barang, dia perlu beli makanan untuk memuaskan sisi kosongnya dia, untuk sebagai kompensasi dari rasa tidak puas dia terhadap hidup dia. Nah, dia beli inilah, dia beli itulah, gitu loh. Nah, jadi itu juga ternyata terpengaruh.
1: Wow.
0: Karena kamu nggak bisa.

0: bisa berpikir dengan jernih. Ini sampai orang gede juga gitu loh. Kan ada orang yang sudah sampai dewasa 40 apa seberapa pun uang yang masuk itu nggak pernah bisa nabung. Karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam yang belum dibereskan.
1: Ternyata.
0: Nah, kalau orang gede malah dia kalau dia udah berancak gede lagi bisa sampai ke professional life. Ya kan, bukan hanya personal life-nya aja, professional life-nya dia, dia nggak produktif, dia nggak bisa berinisiatif kalau udah masuk ke dalam dunia kerja. Makanya bagusnya sih sejak awal ya, kalau ada yang kurang sehat, dipersehat. Seperti tanaman, kalau udah kurang sehat, cepat-cepat dipersehat supaya tumbuhnya bagus.
1: Ya itu tadi Bu, yang kurang sehat kadang-kadang kitanya sendiri mungkin nggak sadar ternyata diri kita tuh kurang sehat gitu ya.
0: Betul.
1: Bagaimana kita bisa menyadari diri kita?
0: Agak sulit ya, karena kan itu kan perlu satu intrapersonal yang bagus ya. Apakah awareness-nya sudah sampai atau belum? Kan tingkat level of awareness tiap orang berbeda. Nah, kalau untuk apalagi tiap kita punya blind spot ya, Pak Timo ya. Perlu orang lain untuk melihat apa sih yang ada di pikiran kita gitu. Apa sih yang membuat kamu ini? Kan kadang-kadang orang juga misalnya kayak orang kasar juga kadang gak merasa dirinya kasar. Orang lain yang melihat atau orang lain yang mendengar baru merasa gitu kan. Saya mah biasa aja memang itulah saya. Tapi orang lain yang melihat belum tentu berpendapat sama.
1: Saya gak galak kok, saya biasa aja gitu ya. Sayanya gak galak ya, gitu ya. Tapi orang lain, enggak, kamu galak kok gitu.
0: Kurang lebih seperti itu
1: Pak. Baik. Dan juga katanya ada beberapa jenis jebakan pikiran gitu Bu. Apa nih maksud dengan jebakan pikiran nih dalam kesehatan mental?
0: Nah itu yang tadi saya bilang, dari si anak sendiri kan kadang-kadang banyak itu bias-bias pikiran yang membuat dia itu mentalnya drop gitu. Nah
1: contohnya
0: disini saya akan bahas ada 8 ya, yang saya akan bahas 8. Hopefully nanti para pemirsa bisa mengenali apakah ini ada di diri remaja mereka masing-masing. Nah, bias pikiran yang pertama atau jebakan pikiran pertama itu namanya black and white thinking. Namanya juga udah black and white. Jadi itu polarisasi. Antara kalau nggak black, ya white. Nggak ada di tengah-tengah. Nggak ada gray area. Nggak ada.
1: Nggak ada,
0: Bu. Jadi itu seperti all or nothing. Betul. Antara saya pinter atau saya bodoh. Antara saya cakep atau saya jelek. Antara saya sukses atau saya gagal. Itu aja, nggak ada yang di tengah-tengah. Hanya ada dua. Contoh misalnya, ada kan anak misalnya dia, sebenarnya dia pintar, sebenarnya dia main pintar di kelas misalnya di 5 besar terus. Tiba-tiba waktu dia mau masuk sekolah favorit, mungkin dia kurang persiapan atau gimana sih nggak bisa masuk lah. Intinya nggak bisa masuk sekolah favorit, misalnya di SMP mau SMA. Nah, kalau dia memiliki black or white thinking, dia akan berpikir gini, aduh saya ini bodoh. Hanya karena dia tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Padahal dia, oke loh, nggak bodoh. Tapi karena dia memiliki black and white thinking, all or nothing. Kalau saya bisa masuk, artinya saya pintar. Saya nggak bisa masuk, artinya saya bodoh. Nah, itu bisa mental health-nya akhirnya saya bodoh. Atau gini ya, misalnya, nih anak remaja kan suka ya biasa lah ya, masih suka nembak-nembak gebetan gitu kan ya Pak ya. Nah, misalnya dia suka nih, suka misalnya anak cowok suka sama cewek gitu kan. Nah, suka sama anak cewek, pas waktu dia nembak masih anak cewek, temennya itu ternyata ditolak. Nah, ditolak dia langsung merasa, duh saya jelek banget nih.
1: Saya nggak ganteng gitu ya.
0: Duh, nilai saham saya jeblok nih. Padahal kan belum tentu. Karena maksudnya setiap orang itu kan punya tipe idaman masing-masing. Bisa jadi anak cowok ini bukanlah tipe idaman si anak cewek. Tetapi itu tidak berarti dia itu jelek lah, dia itu pasarannya jeblok lah. Nggak seperti itu kan. Nah tetapi kali lagi, anak remaja yang terjebak dengan black and white thinking ini akan berpikir dirinya jelek, dirinya tidak laku, dirinya sahamnya jeblok dan sebagainya.
1: Jadi itu pertama. Cepat mengambil kesimpulan gitu Bu, dengan dari sebuah kejadian.
0: Bukan mengambil kesimpulan sih, tetapi hanya melihat
1: satu sisi
0: atau jelek itu aja. Hanya dua aja, kutub utara atau kutub selatan. Nggak ada di tengah, nggak ada. Nggak ada in between-nya, nggak ada.
1: Harusnya ada Ibu, ya.
0: Tadi. Tidak semua kita kan nggak ada yang apakah kalau kita pintar terus pasti kita nggak pernah gagal, nggak kan? Dalam semua kehidupan pasti ada gagalnya. Gitu. Nah, lalu filtering. Yang kedua itu filtering. Nah, filtering ini apa? Nah, ini adalah model jebakan yang melihat segala sesuatunya itu dari lensa sempit mood si remaja saat itu. Misal kalau dia lagi abis baru putus cinta lah ya, baru putus cinta sama pacarnya, moodnya bete dong gitu kan, moodnya bete. Terus dia ngeliat nih temennya di upload foto di sosial media, wah upload foto terus sama pacarnya nih, so anget nih enak pamer-pamer dulu. Nah dia bilangnya gitu kan, pamer-pamer dulu karena
1: dia baru putus
0: dari mood bete, padahal temennya itu udah barengan sama dia dari dulu, juga udah sering upload foto gitu kan, atau misalnya dating bersama. Tetapi kalau dia moodnya lagi happy, cerita abis putus cinta dia dapat gebetan baru, belum juga pacaran nih, baru PDKT, baru pendekatan, karena dia moodnya happy dia foto terus aja sehari, bisa mungkin mereka selfie berduaan tuh mungkin bisa 10 kali, dia kan merasa itu oke. Karena apa? Karena dia melihat segala sesuatunya tadi, bias pikiran yang ada di remaja itu dari filtering namanya. Filtering, dia hanya melihat segala sesuatunya dari mood dia saat itu. Kalau mood dia bagus, segala sesuatunya oke. Okay.
1: Jadi bagus.
0: Kalau mood dia buruk, segala sesuatunya tidak oke.
1: Okay. Oh, ada ya Bu ya? Ternyata remaja yang seperti itu?
0: Sangat. Wow. Bukan remaja Pak, sebenarnya semuanya. Setiap kita gitu. Iya kan? Nah dia tadi kan mood, kalau dapat rezeki nomplok, mood lagi bagus, apa aja oke lah, diinjak juga gak apa-apa.
1: Jadi semua orang juga semua
0: kasihan
1: orang,
0: gitu kan.
1: Iya, semua orang mungkin seperti itu gitu kali kan? Bu, ketika kondisi moodnya lagi baik, lagi ada keberuntungan di diri kita, pasti semua kita bawanya happy terus ya Bu. Itu mungkin hal yang wajar atau memang tidak wajar atau seperti apa?
0: Itu wajar, tetapi gini, dalam artian kalau dia lagi moodnya buruk, segala sesuatu aja terlihat buruk. Contoh lagi, misalnya semua udah baik nih, semua udah baik, tapi dia lagi bete nih, dia lagi bete. Segala kan sayang, segala sesuatu yang baik hanya karena kan segala sesuatu tidak ada yang perfect ya Pak Timo. Tapi karena dia moodnya bete, segala sesuatu jadi jelek. Misal dia baru dapat si remaja, baru dapat gebetan baru. Cantik, pinter, baik, mesti senang dong, ya kan? Nah, lalu saat PPKM, mesti nggak boleh keluar. Tapi karena sama orang tua perempuannya diizinkan keluar, mestinya senang dong. Oke, bisa keluar berdua, mestinya senang. Tetapi kalau dia filtering gitu, terus mau makan bareng, misalnya ke kafe A, kafe yang dia suka, ternyata nggak ada tempat karena dibatasi, orangnya udah dibatasi, nggak bisa masuk ke situ. Akhirnya dia bete seharian. Karena apa? Karena dia gak mau dia melihat hal-hal yang positif. Nah, itu yang bisa membuat orang di dalam kehidupan. Seseorang menjadi pesimis hanya melihat yang negatif. Itu yang gak boleh, Pak. Hanya melihat negatif, yang positifnya hilang semua karena difilter. Saat ini saya sebel, saat ini saya bete, yaudah.
1: Yaudah, berarti yang negatif. Oh, ibaratnya mungkin moody gitu, Pak ya, moody.
0: Ada kan? Hanya melihat hal negatif,
1: hal negatif.
0: Saat dia moodnya buruk, ya akhirnya yang
1: buruk semua gitu.
0: Nah, dan itu berbahaya, kayak seperti kita hidup semua bagus, tetapi hanya karena hal kecil, dan itu membuat orang itu nggak aware bahwa oh itu sebenarnya hal kecil. Compare misalnya 5%, 95%nya oke. Kalau dia pakai filtering mode ini, yang kelihatannya 5%. 95% nggak ada. Akhirnya kan hidup miserable, merana. Saya gini, aduh sih. Nah itu kan membuat mental health kita buruk.
1: Oh, berarti harus bersyukur Bu ya?
0: Yes.
1: Ternyata masih banyak nih contoh-contohnya nih Bu ya. Filtering. Kemudian ada apa lagi nih Bu?
0: Yang 6 lagi ya. Ada yang namanya catastrophizing. Catastrophizing itu adalah melihat sesuatu yang diperbesar, ya sesuatu yang sebenarnya kecil, sebenarnya tidak signifikan, itu akhirnya di magnifying, itu diperbesar sehingga dia selalu berpikirnya skenario terburuk. Misal itu juga mempengaruhi sekali mental health si anak. Misal cuma karena satu kejadian ulangan matematikanya jelek, dia langsung itu seperti bola salju. Waduh, ulangan matematika saya jelek, artinya nilai rapor saya akan jelek, artinya saya nggak bisa dapat beasiswa, artinya saya nggak bisa masuk universitas idaman, artinya masa depan saya suram. Jadi nilai matematika satu yang jelek, misalnya katakanlah dapat 5 gitu, sama dengan masa depan suram.
1: Wow.
0: Kalau orang Dadra apa enggak amsyong itu kalau anak kalau pola pikirnya seperti itu.
1: Biasa sih berpikiran jauh ke depan kan Ibu ya. Cuman yang dipikirkan itu yang jelek-jeleknya, yang ke depan-ke depannya gitu ya.
0: Karena pola pikir sekali lagi karena dia terjebak, namanya juga jebakan pikiran kan Pak. Tanpa dia sadari dia terjebak dalam namanya ketotrofisi. Dan itu bukan cuma terjadi di remaja, sama Pak, kayak orang misalnya udah dewasa, udah di dunia kerja lah, katakan umur 30, mau dapat promosi, ternyata gak jadi promosinya. Karena gak jadi promosi, mikirnya bisa, oh ya saya gak jadi promosi, artinya saya gak jadi beli rumah. Gak jadi beli rumah, artinya saya gak jadi merit. Artinya pacar saya bakalan cari orang yang lebih muda daripada saya. Wow. Artinya saya jomblo forever.
1: Waduh. Sama gitu. Seremnya hardliner nih.
0: Makanya saya berbahaya. Harus dikenali gitu Pak Timo.
1: Dan ternyata masih banyak sekali nih jebakan-jebakan lainnya nih yang perlu kita ketahui, yang ternyata kita pikir ini biasa aja, tapi ternyata ini adalah bagian dari jebakan pikiran itu ya. Masih banyak lagi nih contoh-contohnya sepertinya Bu ya, dalam jebakan pikiran kita nih, seperti apa nih?
0: Oke, karena waktu kita terbatas Pak, mungkin saya hanya mention dua lagi saja. Yaitu jebakan pikiran yang should statement. Should statement itu saat si remaja itu merasa saya harus ini, saya harus itu, biasanya berhubungan dengan comparison. Nah, biasanya kalimat yang timbul itu adalah saya harus titik-titik-titik agar titik-titik-titik. Misal, saya harus masuk 10 besar agar disayang ortu. Saya harus memakai branded item tertentu agar disukai teman. Saya harus ramping personal Blackpink lah misalnya agar dapat pacar. Saya harus makan atau liburan di tempat mewah agar postingan saya banyak yang suka. Itu juga membebani sebenarnya si remaja. Lalu fairness fallacy. Nah, fairness fallacy itu adalah berharap bahwa hidup itu akan benar-benar adil. Jadi misalnya kalau saya baik ke kamu, maka kamu harus baik ke saya. Itu kan memang ekspektasi setiap orang. Tapi kita gak boleh terjebak, karena hidup itu tidak seperti itu. Hidup itu banyak sekali unfairness. Kalau tidak bisa mengenali fairness fallacy ini, akan capek hati terus gitu. Karena misalnya misalnya si remaja biasa baik sekali, dia itu orang yang sangat helpful, sangat membantu temannya, diajarin kalau pelajaran gak ngerti, dipinjemin catatan, terus kalau ada acara di-reservin tempat duduk, tetapi giliran dia mau pinjem buku untuk fotokopi misalnya, gak dikasih. Dia akan, kalau dia terjebak dalam fairness fallacy ini, dia akan gak bisa terima itu. Nah itu berbahaya sih gitu. Saya rasa mungkin itu dulu ya Pak, karena waktu kita kan terbatas.
1: Nah
0: ya,
1: berarti di sesi terakhir kita nih, setelah kita mengetahui semua contoh-contohnya nih, apa nih yang harus kita lakukan untuk memperbaiki agar mental kita menjadi sehat, khususnya untuk para remaja nih?
0: Nah, sebenarnya ada, yaitu kalau sebagai orang tua Anda mengenali jebakan-jebakan pikiran tersebut, bantulah anak Anda untuk mengatasi jebakan pikiran tersebut itu dengan self-coaching. Self-coaching menggunakan apa? Menggunakan pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Apa Cognitive Behavioral Therapy itu adalah singkatnya gini, pikiran, perasaan, dan perilaku itu kan semua berkaitan. Jadi kalau pikirannya dirubah, maka emosinya akan berubah, perilakunya akan berubah. Nah, karena misalnya tadi ya pikirannya itu salah, maka berarti pikiran dia harus dirubah supaya emosi dia juga ikut sehat. Kalau pikiran dia jelek, emosi dia jelek. Pikiran dia bagus, emosi dia bagus. Nah, ini yang harus kita lakukan. Buatlah jurnal pikiran. Pertama, catat tuh pikiran atau emosi saat itu. Catat. Misalnya kayak tadi bilang, ah saya jelek misalnya gitu ya, atau saya bodoh, oh saya bodoh. Tulis pikirannya apa yang muncul saat itu, triggernya apa, saya tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Oke, pikiran dan saat itu apa, saya bodoh. Kedua, cari, suruh dia cari bukti apa yang mendukung pikiran tersebut. Bukti apa sih yang membuat bilang kamu bodoh? Oke, dia bilang, karena saya gak bisa masuk sekolah favorit. Oke, kita terima. Lalu bukti apa sih yang menyanggah pikiran tersebut? Ternyata ini anak misalnya sering kok ikut lomba dan bagus gitu, dan sering sering juara juga, dan di kelas juga selalu masuk 3 besar misalnya atau 5 besar. Tulis, saya tiap kamu kan tiap kali 5 besar di kelas, kamu ikut lomba ini, lomba itu, dan kamu pernah menang beberapa kali, untuk menyanggah pikiran bahwa dia bodoh. Nah, lalu kasih catat, dan pikiran alternatifnya apa? Step keempatnya itu ada, pikiran alternatif kamu apa? Kiranya anaknya kan pikir, oh iya ya, ternyata saya nggak bodoh loh. Ternyata pikiran alternatifnya adalah saya tidak bodoh, tetapi saya kurang persiapan. Misal, itu adalah bisa yang muncul saat si anak di counter dengan bukti-bukti yang mendukung bahwa pikiran kamu tuh nggak benar. Nah, lalu setelah dia merasakan itu, catat lagi emosinya. Emosi apa yang terjadi? Akhirnya tadinya emosi terpuruk, akhirnya emosinya menjadi empower. Oh, berarti next time kalau saya ke kuliah, saya hanya perlu mempersiapkan lebih lagi. Nah, kan sehingga empowered gitu ya. Itu satu untuk ngatasi para jebakan pikiran tersebut. Dan khusus nih untuk shield statement, itu ajari anak remaja Anda untuk mengganti kata shield atau harus dengan kata prefer atau memilih. Misalnya, daripada mengatakan saya harus diet supaya langsing, ajarkan dia untuk mengganti kata harusnya dengan saya memilih cara diet supaya langsing. Karena untuk langsing bukan hanya diet, bisa exercise, bisa akupuntur, bisa pil pelangsing, bisa intermittent fasting, banyak jalan menuju Roma. Nah, jadi dengan kata dia mengganti kata should dengan kata prefer, maka otaknya itu tidak merasa dia di bawah tekanan, tetapi ini saya pilih sebagai jalan diet saya, sebagai untuk kurus saya milihnya jalan diet. Kalau shield kan saya harus, sehingga tertekan dia.
1: Iya, kalau nggak tercapai, bisa stres.
0: Iya. Lalu apalagi? Lalu orang tua itu perlu menerima anak apa adanya, tanpa membandingkan. Karena biasanya shield ini kan karena ada comparison. Nah, orang tua itu harus terima anaknya tanpa membandingkan, baik terhadap anak kandungnya, saudara yang lain, ataupun terhadap orang lain. Lalu yang perlu dilakukan orang tua lagi adalah bantu remaja Anda itu meningkatkan self-esteem-nya. Caranya salah satunya apa? Mengingatkan bahwa apa itu yang di sosial media itu belum tentu benar, gitu loh. Belum tentu benar yang kamu lihat di sosial media, gitu. Nah, diharapkan kalau orang tua sudah jeli nih memperhatikan tadi simptom-simptom anaknya ya, anaknya mental health-nya bagus atau enggak, maka diharapkan anak itu bisa bertumbuh nantinya menjadi orang dewasa yang bahagia, yang sukses, yang menyukai hidupnya, bukan menyukai hidup orang lain, gitu Pak Timo. Kurang lebih seperti itu sih.
1: Wow, luar biasa Ibu ya. Ternyata nih sebenarnya hari ini kita belajar nih, baik orang tuanya, saya sendiri sebagai orang tua belajar, dan juga mungkin bisa nanti diteruskan ke putra-putri kita ini Bu ya. Luar biasa nih, karena banyak sekali hal-hal yang baru ternyata nih hari ini kita belajar nih, terkait dengan mental health. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada yang bisa diberikan kesimpulan untuk topik kita.
0: Ya itu, jadi pertama untuk karena mental health remaja tadi kita udah mengetahui dampaknya apa, dan banyak sekali area yang akan terdampak kalau mental health-nya buruk. Maka pastikanlah sebagai orang tua Anda mengenali situasi kondisi mental health anak remaja Anda, dan kalau misalnya dirasa ternyata itu tidak sehat, bantulah anak remaja Anda itu selain dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, bantulah mereka dengan menemui professional help gitu loh. Bisa konselor, bisa coach untuk membantu meningkatkan kesehatan mentalnya. Karena ya itu, nanti itu akan terdragging sampai mereka dewasa gitu. Wow. Dan kalau misalnya ada pemirsa di sini yang mungkin masih belum terlalu apa ya, ingin mendapatkan lebih, informasi lebih
1: lanjut atau, lagi bisa menghubungi kemana
0: ya Bu? Ya, bisa boleh DM gitu ya ke akun IG saya di @coach_herda_tan untuk mau dibantu dalam hal coaching ataupun counseling, it's okay gitu.
1: Wow, luar biasa. Dan jadi sekali lagi kalau misalkan Anda saat ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, Anda bisa langsung menghubungi ke Ibu Helda melalui akun Instagramnya, langsung di DM aja atau direct message ke @coach_helda_tan. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Helda.
0: Sama-sama Pak
1: untuk
0: Timo.
1: Telah memberkati kita di, kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu.
0: Sama-sama Pak.
1: Ya, demikian perbincangan kita di program Parenting with Heart. Dan luar biasanya hari ini kita belajar banyak banget nih, kita sebagai orang tua diperlengkapi lagi dengan melalui topik kita untuk kesehatan mental, khususnya bagi putra-putri kita agar tetap sehat ya, baik fisik maupun mentalnya. Untuk saya Timo Ardante, undur diri, keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau-kalau saudara sudah mau melepaskan kepercayaan saudara tentang nilai kemanusiaan, izinkan saya menceritakan tentang Jean Rosenstein dan apa yang terjadi kepadanya. Nyonya Rosenstein duduk di sebuah meja kecil di apartemen satu kamarnya yang sesak dan dengan kesakitan menuangkan pikirannya ke dalam tulisan. Artritis pada jari jemarinya menjadikannya sulit dan sakit selama menulis, namun ia tetap menulis. Kata-kata yang dia coret-coret adalah, "Aku kesepian sekali, seperti mau mati rasanya. Begitu sendirian, aku tidak mampu menulis. Tangan dan jari jemariku sakit. Aku tidak melihat manusia. Teleponku tidak pernah berdering. Aku begitu tua, begitu kesepian. Sudah 80 tahun, aku tidak mendengar kabar dari siapapun. Haruskah aku mati? Tak pernah berlibur. Ulang tahunku adalah bulan ini. Terkadang aku bahkan merasa yakin bahwa dunia sudah berakhir dan akulah satu-satunya manusia yang tertinggal di bumi. Mana mungkin aku merasa lain daripada itu? Ya Allah, tolonglah aku. Pikiranku masih waras, tetapi aku sangat-sangat kesepian. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Ia masukkan suratnya ke dalam amplop kuning yang besar dengan uang serta 6 perangku, lalu mengirimkannya ke surat kabar Los Angeles Times. Uangnya untuk membayar biaya telepon, seandainya saja ada orang yang mau menelponnya. Perangkonya untuk siapa saja yang mau meluangkan waktu menulis kepadanya. Di kota yang dikelilingi oleh jutaan orang, Jean Rosenstein merasa sangat sendirian. Dan apa yang terjadi? Pertama, seorang wartawan menelpon dan mengatakan mau datang berkunjung. Nyonya Rosenstein kegirangan. Sudah lama sekali ia tidak kedatangan tamu. "Apa yang ia gambarkan itu luar biasa akurat," katanya kepada sang wartawan. "Kalau kamu sendirian, kamu mati setiap harinya. Terkadang pokoknya ibu takut sekali melihat diri bangun di waktu pagi." Surat kabar itu menerbitkan suratnya bersamaan dengan kisahnya. Dalam waktu beberapa hari, ribuan surat dan kartu sudah masuk ke dalam apartemen satu kamarnya yang kecil itu. Para tamu mulai keluar masuk untuk berbicara kepada wanita kesepian yang tidak punya teman ini. Demikian banyak orang yang menelpon, sampai-sampai akhirnya ia gantung teleponnya. Surat-surat berdatangan dari orang-orang lansia, pasangan-pasangan muda mengirimkan foto anak-anak mereka. Orang-orang menanggapi dari seluruh dunia, katanya, ini akan berlangsung seumur hidup. 3 acungan jempol bagi semua orang yang mencerahkan kehidupan Nyonya Rosenstein. Namun saya bertanya-tanya, berapa banyak Nyonya Rosenstein di kota di mana saudara tinggal? Sebagian terhilang di kota-kota besar, sebagian di rumah-rumah sakit pemulihan, sebagian di apartemen-apartemen tua, sebagian di ladang-ladang. Namun semuanya adalah orang-orang yang terlupakan, yang dilupakan oleh anak-anak dan mantan kenalan-kenalan, dilupakan oleh orang-orang yang pokoknya terlalu sibuk untuk peduli. Yang diperlukan untuk menghancurkan kesepian hanyalah seorang sahabat sejati. Terkadang kesepian mendorong kita untuk menemukan persahabatan-persahabatan yang akan kekal selamanya. Demikian halnya dengan Joseph Scrivens yang tunangan cantiknya tenggelam di sebuah danau di Kanada. Merasa terhilang dan kesepian, ia menemukan persahabatan Yesus Kristus. Seseorang yang menghalau kesepian karena perpisahan. Persahabatan yang tiada akhir itulah yang Joseph Scrivens gambarkan ketika menuliskan kata-kata ini. Sungguh, seorang sahabat sejati yang kita temukan pada Yesus, yang menanggung segala dosa dan kesedihan kita, sungguh suatu kehormatan bahwa kita boleh membawa segalanya kepada Allah dalam doa. Oh, sungguh besar damai sejahtera yang sering kita lepaskan. Oh, sungguh kepedihan yang tidak perlu yang kita tanggung. Semuanya karena kita belum membawa segalanya kepada Allah dalam doa. Ya, kita saling membutuhkan dan kita membutuhkan persahabatan Dia yang sekali-kali tak akan membiarkan kita dan sekali-kali tak akan meninggalkan kita. Ya, saya bertanya-tanya apakah ada seorang Jinro Sensen yang tinggal di dekat saudara? Seseorang yang begitu memerlukan persahabatan saudara seperti saudara sendiri begitu perlu menawarkannya. Cobalah tengok sahabat dan ulurkanlah tangan kepada orang itu. Itu akan memperkaya kehidupan saudara. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Rabu 7 Oktober 2026 dan informasi yang pertama kami sampaikan mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah untuk Rabu 7 Oktober 2026. Dikutip dari situs resminya, BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah di Jawa Tengah rata-rata dominan berawan serta beberapa ada potensi diguyur hujan ringan. Di kota Semarang cuaca dominan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 26 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 81%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut ke tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 13 km per jam. Sementara kondisi berbeda diperkirakan BMKG terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca di wilayah ini dominan berawan serta ada potensi turun hujan ringan dengan suhu 25 hingga 35 derajat Celcius serta kelembapan 46 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut ke utara menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 11 km per jam. Bergeser di sekitar Gunung Merapi mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga. Cuaca diperkirakan sebagian cerah berawan namun waspadai ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan 52 hingga 99%. Adapun angin bertiup dominan dari timur laut dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Sementara wilayah Pantura Barat, Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Sedangkan angin bertiup dari barat laut menuju selatan berkecepatan 5 hingga 13 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 37 hingga 94%. Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari. Suhu berkisar antara 20 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 58 hingga 98% serta angin dominan bertiup dari barat menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 16 km per jam.

Berikut kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 7 Oktober 2026 dari BCA, dolar Amerika. Beli 17.869 rupiah dan jual 17.889 rupiah. Dolar Singapura beli 13.960 rupiah dan jual 14.000 rupiah. Euro Eropa beli 20.050 rupiah dan jual 20.120 rupiah. Dolar Australia beli 12.435 rupiah dan jual 12.494 rupiah. Dolar Kanada beli 12.548 rupiah dan jual 12.587 rupiah. Pound Sterling Inggris beli 23.654 rupiah dan jual 23.726 rupiah. Dolar Hong Kong beli 2.276 rupiah dan jual 2.279 rupiah. Yen Jepang beli 112,68 rupiah dan jual 113,2 rupiah. Rial Saudi beli 4.759 rupiah dan jual 4.766 rupiah.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Dari Kota Semarang kami sampaikan, bidan jadi ujung tombak dalam menemukan anak penderita bibir sumbing, layani operasi 250 anak per tahun. Selama ini bidan menjadi ujung tombak dalam menemukan anak-anak yang menderita bibir sumbing. Demikian disampaikan Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang, Dr. Gigi Kris Widiati, saat kegiatan World Smile Day di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang akhir pekan lalu.

Ia menuturkan pihaknya berharap bidan-bidan utamanya yang berada di pelosok daerah segera menginformasikan kepada Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum apabila menemukan anak dengan bibir sumbing. Tercatat setiap tahun rumah sakitnya mampu melayani operasi gratis bagi 200-250 anak bibir sumbing dari berbagai daerah. Tahun ini saja Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum telah melayani operasi bibir sumbing bagi 87 anak. Dikatakannya selama ini Rumah Sakit PW Citarum bekerjasama dengan Smile Train Indonesia selaku lembaga mitra yang setia menopang pembiayaan operasi. Country Director dengan Program Manager Smile Train Indonesia, Desi Larasati mengatakan populasi penderita bibir sumbing di Jawa Tengah terbilang tinggi. Oleh sebab itu pihaknya menggandeng Rumah Sakit PW Citarum untuk memberikan layanan operasi bibir sumbing gratis bagi anak-anak di Jawa Tengah. Operasi ini dilaksanakan bertepatan dalam rangka merayakan World Smile Day. Ia mengungkapkan selain Indonesia masih ada sejumlah anak lainnya di sejumlah negara yang merayakan World Smile Day. Informasi selanjutnya masih dari Suara Merdeka, aturan unik lingkungan Nosari, Wonogiri, pantang menanam pisang takut didatangi macan. Masyarakat lingkungan Nosari, Dusun Sambeng, Desa Lemahbang, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri menerapkan aturan yang unik kepada warganya. Mereka dilarang menanam pisang, pohon pisang di lingkungan tersebut. Warga percaya jika ada yang menanam pohon pisang, daerah itu akan didatangi macan atau harimau. Sekretaris Desa Lemahbang, Sugito, mengatakan keyakinan warga lingkungan Nosari itu sudah tertanam turun-temurun. Dia mengungkapkan dahulu pernah ada warga yang menanam pohon pisang di lingkungan Nosari. Tak lama kemudian beberapa ternak warga setempat mati karena gigitan binatang buas yang mereka yakini macan. Sebagian warga juga percaya pohon pisang yang ditanam akan diputari macan. Hal tersebut membuat warga daerah yang dikelilingi hutan dan pegunungan tersebut takut menanam pisang. Selain itu, gedebok atau pelepah pisang yang dibawa masuk ke lingkungan tersebut harus segera dikeluarkan kembali setelah dipakai. Meski demikian, masyarakat setempat masih boleh memakan buah pisang.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Jepara mulai menjajaki kerjasama dengan sejumlah perusahaan dan lembaga untuk memperluas pangsa pasar produk desa. Penjajakan tersebut dilakukan melalui temu bisnis yang mempertemukan pengelola BUMDes dengan Bulog, Pertamina, perbankan, pelaku retail hingga dunia usaha. Hal ini mengemuka pada temu bisnis BUMDes atau BUM Desa di Pendopo RA Kartini Selasa 6 Oktober 2026 yang diikuti ratusan pengelola operasional BUMDes Kabupaten Jepara. Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan potensi yang dimiliki desa tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak dibarengi akses pasar dan kemitraan yang tepat. Karena itu BUMDes didorong tidak hanya mengembangkan produk tapi juga menghubungkannya dengan rantai pasok yang lebih luas. Sementara itu dari Jakarta kami sampaikan, pembatasan jumlah penumpang kapal BHS warning Kemenhub jangan sampai masyarakat jadikan korban. Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan yang membatasi jumlah penumpang kapal penumpang dan kapal RORO berdasarkan kapasitas koci yang tersedia meskipun kapasitas angkut kapal sebenarnya lebih besar. Kebijakan tersebut muncul menyusut jumlah kecelakaan kapal namun justru menuai kritikan dari anggota DPR RI dari Partai Gerindra Bambang Haryo Sukartono atau BHS. Penerapan pembatasan berdasarkan kapasitas koci menurut BHS justru berpotensi menyulitkan masyarakat pengguna transportasi laut. Dikatakan jumlah penumpang yang dapat diangkut bahkan berpotensi hanya sekitar 20% dari kapasitas kapal karena umumnya kapal hanya memiliki 2 skoci. Padahal menurut BHS kapal penumpang dan feri telah dilengkapi lefral dengan jumlah lebih dari 120% dari kapasitas pelayar atau total penumpang. Indonesia adalah negara kepulauan, transportasi laut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama masyarakat bawah yang jumlahnya lebih besar dibandingkan masyarakat menengah ke atas. Dengan adanya pembatasan penumpang tentu akan menyusahkan masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Diketahkan sekoci membutuhkan peralatan dan proses pengoperasian yang cukup rumit terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan penyelamatan cepat. Dalam sejumlah kecelakaan kru kapal bahkan tidak sempat menurunkan sekoci. Jikalau berhasil diturunkan, sekoci belum tentu dapat memberikan penyelamatan secara maksimal karena berpotensi berpindah jauh dari lokasi kecelakaan. Ia mencontohkan kecelakaan KM Sinopati Nusantara di perairan Semarang Karimun Jawa. Kedua sekoci kapal berhasil diturunkan tapi kemudian ditemukan jauh dari lokasi kecelakaan yakni di Masalimbu, Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 mil dari lokasi kejadian. Informasi yang terakhir kami sampaikan, rotasi perwira TNI disorot, pengamat melihat kemungkinan regenerasi di pucuk pimpinan. Rotasi sejumlah perwira tinggi TNI menjelang HUT ke-81 TNI dinilai dapat menjadi bagian dari progres regenerasi di tubuh militer. Analis politik dan militer Universitas Nasional Selamat Ginting melihat dinamika tersebut tidak sekedar sebagai pergantian jabatan rutin. Menurutnya, perubahan posisi sejumlah perwira dapat membuka ruang bagi munculnya lapisan baru dalam elit TNI. Ia juga mengaitkan dinamika tersebut dengan kemungkinan perubahan pada posisi Panglima TNI setelah rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan yang disebut akan berlangsung pada 17 Oktober mendatang dinilai selamat dapat menjadi salah satu momentum yang patut diperhatikan. Ia menggunakan pola pergantian Kapolri sebelumnya sebagai salah satu pembanding dalam membaca perkembangan politik keamanan saat ini. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Cie, lagi happy nih, Beb.
2: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
2: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman.

0: Aman juga loh, selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi jelang siang bersama 9

96.5 FM itu sahabat Anda, jumpa kembali di acara Happy Family untuk menemani aktivitas sahabat di pagi menjelang siang hari ini. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menemani aktivitas Anda dengan berbagi tips sehat untuk sahabat Iktus. Jadi pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM. Dan inilah lagu yang pertama hadir membuka perjumpaan kita sekaligus menemani sahabat yang tengah beraktivitas. Satu lagu dari GKDI Worship ya. Sebetulnya ini lagu yang di covering ulang ya. Jangan lelah, selamat mendengarkan.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125 08 atau WhatsApp 081745 0596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Sobatik tuh dimanapun Anda berada di tengah kesibukan sahabat pagi menjelang siang hari ini ya. Kami siap berbagi info seputar untuk kesehatan kita, terutama bagaimana kita bijak saat kita itu memilih makanan, apalagi kalau sahabat suka lembur-lembur gitu ya, atau sahabat yang tiba-tiba suka tengah malam itu lapar gitu ya. Pernah kan tiba-tiba merasa lapar pada tengah malam? Nah, saat perut mulai keroncongan, pilihan yang paling mudah biasanya adalah apapun yang ada di rumah, mulai dari mungkin mie instan lah, keripik, biskuit manis, gorengan, sampai makanan sisa yang tinggal dipanaskan aja. Nah sahabat, sebetulnya rasa lapar yang muncul di tengah malam itu dapat terjadi karena berbagai hal. Misalnya makan malam terlalu sedikit, atau sahabat lembur ya, banyak aktivitas di malam hari, atau harus begadang karena tugas ya. Namun kebiasaan makan tengah malam tetap perlu diperhatikan. Bukan hanya waktu makan, tetapi juga jenis makanan yang kita pilih dan seberapa sering sih kebiasaan tersebut dilakukan. Jika memang lapar, pilih makanan yang praktis, porsinya secukupnya dan tetap mengandung zat gizi agar lebih nyaman dikonsumsi sebelum tidur. Lantas, apa yang menyebabkan lapar tengah malam dan makan apa sih yang sebaiknya dipilih? Kenapa kita bisa lapar pada tengah malam? Sahabat Iktus, rasa lapar pada tengah malam itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satu penyebabnya yang paling umum adalah pola makan yang tidak teratur sepanjang hari. Misalnya kita itu melewatkan sarapan, makan siang terlalu sedikit, atau makan malam hanya sekedarnya. Akibatnya tubuh masih mencari asupan tambahan ketika aktivitas berlanjut sampai malam. Rasa lapar di malam hari juga bisa muncul saat kita begadang. Ketika waktu tidur mundur, durasi tubuh dalam keadaan aktif menjadi lebih panjang. Nah, alhasil keinginan untuk makan atau ngemil itu bisa muncul lagi. Terutama jika sahabat masih bekerja, belajar, menonton, atau bermain gawai ya. Nah, selain itu rasa lapar tengah malam tidak selalu berarti tubuh benar-benar membutuhkan makanan. Kadang keinginan ngemil muncul karena bosan, stres ya, kebiasaan makan sambil menonton, atau sekedar ingin ngunyah sesuatu. Karena itu, sahabat itu sebelum mengambil makanan, coba tanyakan dulu pada diri sendiri apakah ini benar-benar lapar atau hanya ingin ngemil karena kebiasaan seperti itu sahabat. Ketika tubuh benar-benar lapar, kadar hormon grelin itu akan meningkat dan mengirimkan sinyal lapar. Menahan lapar hingga mengganggu tidur tentu bisa membuat kita tidak nyaman. Namun bukan berarti kita perlu asal ngemil atau makan dalam jumlah banyak. Asupan yang terlalu berat sebelum tidur justru dapat membuat perut terasa begah dan mengganggu kenyamanan. Jika memang lapar, ya pilih makanan yang praktis, porsi secukupnya, dan tetap mengandung zat gizi agar lebih nyaman dikonsumsi sebelum tidur. Makanan yang sebaiknya dihindari saat lapar pada tengah malam. Saat merasa lapar di malam hari, sebaiknya hindari makanan yang terlalu berat atau sulit dicerna, terutama jika sahabat akan segera tidur lagi. Nah, beberapa pilihan yang sebaiknya dibatasi yaitu makanan-makanan yang terlalu berminyak, makanan yang tinggi gula, makanan yang terlalu pedas, tinggi garam, serta minuman berkafein. Nah, makanan berminyak atau terlalu berat itu dapat membuat perut terasa begah. Makanan pedas itu bisa membuat sebagian orang merasa tidak nyaman, terutama jika memiliki masalah lambung. Sementara itu, makanan atau minuman tinggi gula mungkin terasa memuaskan sesaat ya, tetapi tidak selalu membuat kenyang lebih lama. Kalau kopi, teh kental, minuman energi, atau berkafein lain juga sebaiknya dihindari, karena dihindari menjelang tidur ya, karena itu bisa membuat sahabat semakin sulit beristirahat. Nah, nanti kita akan bagikan cara memilih asupan dengan lebih bijak saat lapar pada jam tanggung ya. Kita akan break sebentar dengan lagu berikut ini.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa, nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16th Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Sahabat Tikus, dimanapun Anda berada, balik lagi mengenai tengah malam yang sering lapar ya. Kalau malam-malam sering lapar. Nah, sahabat, tadi kita sudah bagikan bahwa kadangkala itu lapar palsu bisa juga lo ya. Nah, lalu bagaimana sih cara memilih asupan dengan lebih bijak saat lapar pada jam tanggung? Kalau tadi lapar pada malam hari itu kan biasanya kita pokoknya makan seadanya, apa aja yang dimakan gitu. Padahal sebetulnya itu ada beberapa makan yang tidak boleh dimakan pada malam hari, apalagi menjelang tidur. Nah, sekarang cara memilih asupan dengan lebih bijak. Saat rasa lapar muncul pada jam yang tidak biasa, itu ada beberapa hal sederhana yang bisa sahabat perhatikan. Yang pertama, pilih porsi yang terukur. Hindari makan langsung dari kemasan besar karena tanpa sadar itu kita bisa mengkonsumsi lebih banyak dari yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, pilih asupan yang tidak terlalu berat. Bila sudah dekat waktu tidur ya, sebaiknya hindari makanan besar yang terlalu berminyak tadi ya, terlalu pedas atau terlalu banyak bumbu atau terlalu oily gitu ya. Nah, yang ketiga, cari pilihan yang mengandung zat gizi lebih lengkap. Artinya makanan atau minuman tersebut tidak hanya mengandung gula atau kalori, tetapi juga energi, protein, serat, vitamin atau mineral. Yang keempat, pilih yang mudah disiapkan. Saat sudah makan malam, sudah atau sedang sibuk, kita tentu membutuhkan pilihan yang mudah disiapkan tanpa harus memasak makanan berat kan. Nah, dengan pertimbangan ini kita tetap bisa merespon rasa lapar tanpa harus asal ngemil. Misalnya kita siapkan minuman yang ada oatnya misalnya gitu ya, itu atau sereal yang cocok diminum malam hari ya, saat ada jahe-jahenya seperti itu kan enak di perut gitu ya. Nah, minuman sereal yang mudah disajikan itu juga salah satu bisa sih. Nah, ini kan mengandung kombinasi, ada susunya ya, ada vitaminnya, ada serealnya dan mineral yang dapat membantu melengkapi asupan saat tubuh membutuhkan makanan atau minuman bergizi. Nah, sahabat bisa juga ada telur rebus misalnya di situ kan, telur rebus 7 menit ya. Kalau malas ya memang kadang-kadang tiba-tiba tengah malam kebangun, iya tentunya makan telur aja udah cukup ya mengganjal perut malam sebelum tidur gitu kan. Atau pisang rebus ya, kadang-kadang kan kita masih punya tuh. Tapi kalau gak ada mungkin sahabat bisa memilih tadi ya seperti telur rebus atau yogurt yang bisa Anda konsumsi. Itu kan lebih baik ya daripada gorengan-gorengan atau mie instan. Lalu bagaimana agar tidak sering lapar pada malam hari? Tipsnya apa nih? Nah, agar tidak sering lapar tengah malam, coba perhatikan pola makan sahabat itu sejak pagi. Nah, usahakan untuk tidak melewatkan sarapan menurut saya ya. Sarapan dapat membantu tubuh itu mendapatkan energi sebelum beraktivitas. Sarapan kan tidak harus nasi ya sahabat. Ada yang sarapannya suka telur, dua telur sama mungkin umbi-umbian atau pisang atau apa gitu ya, tidak harus nasi begitu kalau memang repot seperti, tapi kita pilih yang bisa membuat tubuh perut kita tuh tidak gampang lapar karena makan yang kita konsumsi. Jadi pagi itu tetap bisa sarapan ya, lalu pastikan makan siang dan makan malam juga cukup. Jadi kita bisa pilih menu yang mengandung karbohidratnya cukup sedikit aja, gak usah proteinnya lebih banyak juga seratnya. Nah, vitamin dan mineral itu juga penting agar tubuh mendapat asupan yang lebih seimbang. Jika sahabat sering lapar karena begadang, coba perbaiki rutinitas tidur secara bertahap. Semakin lama tubuh terjaga, semakin besar kemungkinan muncul keinginan untuk ngemil. Nah, sahabat juga bisa menyiapkan pilihan asupan yang mudah disiapkan di rumah. Dengan begitu, ketika lapar muncul di jam tidak biasa, sahabat itu tidak langsung mengambil cemilan yang kurang sehat. Lapar tengah malam atau lapar di jam tanggung memang bisa terjadi. Namun bukan berarti kita harus asal memilih makanan yang cepat, berat, atau kurang bergizi. Saat tubuh benar-benar membutuhkan asupan, pilih makanan atau minuman yang mudah disiapkan. Porsinya terukur ya, tidak terlalu berat dan mengandung zat gizi lebih lengkap. Minuman-minuman sereal atau mungkin apalah yang sahabat suka siapin itu juga bisa salah satu yang mudah disiapkan saat lapar pada jam tidak biasa di malam hari karena mengandung tadi ya ada susunya, ada serealnya dan mineralnya, dan pilihan yang lebih bijak juga Anda bisa siapkan juga kalau memang telur tadi ya, telur rebus misalnya seperti itu. Oke sahabat, semoga apa yang kami bagikan ini mengingatkan kita bahwa pentingnya kita juga menjaga asupan yang kita konsumsi saat tiba-tiba tengah malam atau di jam yang tanggung gitu ya untuk makan. Dan itu sebenarnya tidak jam makan begitu. Oke deh sahabat Iktus, semoga bermanfaat. Kita akan dihibur dengan lagu berikut ini hingga pukul 11.30 menit.
1: Kita untuk semuanya, karena kita percaya sama Tuhan. Dan ketika kalian percaya sama Tuhan, memang semua yang baik akan terjadi dalam kehidupan kalian. Dan kalian harus amini itu. Amin. This one hope.

0: Sahabat Iktus, ada kabar baik untuk Sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk Sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Fluffy, Baby Diapers, dan Ideal Popok Dewasa.
1: Fluffy, popok pilihan ibu bijak.

Sahabat, tak terasa waktu yang batasi kita, yang sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat, kita akan sua kembali esok hari di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda. Kita akan jelang bersama acara Firman untuk Anda bersama Bapak Pendeta Yermia Krismanto. Selamat mendengarkan.

0: Puji nama Tuhan, shalom sahabat itu dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dalam acara firman untuk Anda pada siang hari ini. Baik, kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa sebelum kita akan dengar firman Tuhan bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat anugerah-Mu yang selalu baru. Di dalam setiap langkah kehidupan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah siang ini Tuhan, kami mau dengar suara-Mu, kami rindu Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, menolong kami, memberkati kami semua, sehingga setiap firman Tuhan yang kami akan baca, kami renungkan, jadi berkat buat kehidupan kami semua. Terpujilah Bapa yang baik, urapi kami semua dengan pengurapan yang baru. Kami menaikkan doa serta ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sahabat itu dimanapun Anda berada, bacaan kita pada pagi ini, pada siang ini, terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Satu ayat ini bagi kita semua tentunya tidak asing karena kita selalu mengucapkannya, memperkatakannya, mendengar pujian lagunya dan sebagainya ya. Saya akan bacakan untuk kita pada siang ini. Demikian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang sangat penting dalam perjalanan iman kita, yaitu bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita melalui firman-Nya. Ayat ini tidak asing bagi kita, dan ayat ini pasti sejak Anda dan saya menjadi orang Kristen, kita mendengar nyanyian pujiannya, kita mendengar dari perkataan yang kita perkatakan dari firman Tuhan tentang firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya berikan judul renungan pada siang ini dengan sebuah judul, Firman Hidup yang Menuntun. Coba mari sama-sama kita akan bayangkan jika seseorang harus berjalan di sebuah jalan yang gelap pada malam hari. Tidak ada lampu jalan, tidak ada petunjuk arah, tidak terlihat apa yang ada di depan. Dalam keadaan seperti itu, yang dibutuhkan oleh orang tersebut bukan kecepatan, bukan kekuatan, tetapi terang. Sebab tanpa terang, orang tersebut bisa dapat salah langkah. Ia bisa tersandung, ia bisa tersesat, bahkan ia bisa mengambil jalan yang salah. Demikian juga sebetulnya kehidupan kita, jika kita berjalan dalam perjalanan hidup kita yang tidak selalu kita mengerti. Ada masa di mana kita harus menghadapi pilihan yang sulit. Ada masa di mana kita tidak tahu masa depan kita. Ada masa di mana waktu kita sedang diizinkan Tuhan mengalami pergumulan yang berat. Ada masa di mana kita bertanya, apa kehendak Tuhan bagi kita? Namun Tuhan sebagai Allah yang kita percayai, Dia pasti tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Nya, kita semua, orang yang dikasihi-Nya, umat-Nya berjalan tanpa arah. Tuhan memberikan firman-Nya sebagai terang dalam kehidupan kita. Sahabat Tiktus, Mazmur 119 ini adalah Mazmur terpanjang dalam kitab Mazmur dengan 176 ayat. Menariknya, hampir seluruh
1: isi dari kitab Mazmur pasal 119 ini berbicara mengenai firman Tuhan, firman Allah. Pemazmur menggunakan berbagai istilah. Taurat, ketetapan, hukum, perintah, janji, jalan Tuhan, ya, dan firman seperti yang kita baca dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Hal ini menunjukkan bahwa bagi pemazmur, firman Tuhan bukan sekedar sebuah tulisan agamawi belaka, tapi firman Tuhan adalah pedoman hidup. Bagi pemazmur, firman Tuhan adalah sumber hikmat. Bagi pemazmur, firman Tuhan adalah arah dari perjalanan hidupnya. Bagi pemazmur, firman Tuhan adalah kekuatan yang dapat bersama-sama diizinkan menghadapi berbagai macam hiruk-pikuk kehidupan dalam kehidupan ini. Sebelum ayat 105, pemazmur di ayat yang ke-97, dia mengatakan, betapa kucintai Taurat-Mu. Dia memakai istilah Taurat. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 103, betapa manisnya janji-Mu. Itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Dan baru kemudian ia berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ayat ini bukan sekedar kalimat indah, tapi ini adalah bentuk kesaksian hidup dari orang yang telah mengalami bahwa hidup bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan memberikan petunjuk, memberikan arah dalam kehidupannya. Sahabat itu dimanapun Anda berada, melalui Mazmur 119 ayat yang ke-105 ini, kita belajar bahwa firman Tuhan adalah terang yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Di ayat 105 bagian A, pemazmur menggunakan kata pelita. Nah, pada zaman dahulu ketika digunakan pelita ini oleh seseorang yang berjalan dalam kegelapan, ya, pelita tidak menerangi seluruh perjalanan sampai kepada tujuan. Tapi pelita itu hanya memberikan cahaya yang cukup untuk satu langkah demi langkah berikutnya. Dan ini menggambarkan bagaimana Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kadang kata kita semua diizinkan, Tuhan hanya tahu satu langkah demi langkah. Kadangkala Tuhan kita ingin supaya memberikan jalan seluruhnya. Tapi kadangkala kita ingin Tuhan memberikan apa yang menjadi seluruh jawaban. Tuhan, bagaimana mungkin kita hidup 5 tahun lagi? Bagaimana kita hidup 5 tahun lagi? Tuhan, apa yang akan terjadi dengan keluarga saya, dengan anak saya, suami, istri, dan sebagainya? Tuhan, apakah keputusan saya ini benar? Tapi seringkali Tuhan juga tidak memberikan seluruh map, peta perjalanan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan memberikan terang untuk langkah hari ini. Artinya, dalam siap mengambil keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita, jangan hanya bertanya apa yang kita suka, apa yang membuat saya nyaman, tetapi bertanyalah apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya bagi kita. Karena perasaan yang kita miliki ketika kita mengambil keputusan selalu dapat berubah. Pendapat manusia berubah. Pendapat orang yang kita kasihi mungkin bisa berubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Yang menjadi pokok perenungan kita pada pagi ini dari poin yang pertama ini. Mari kita belajar untuk percaya, karena memang firman Tuhan itu memberikan terang bagi setiap keputusan dalam kehidupan kita yang digambarkan pelita bagi kaki. Dalam arti kaki ketika berjalan itu melangkah, mapnya itu tidak jauh begitu, tapi terang itu akan ada di sekitar langkah kehidupan kita, dan itu bicara tentang step by step bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita. Yang perlu kita jalan dalam kehidupan ini adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, dalam Amsal, Dia Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dia akan memberikan petunjuk keputusan yang tepat saat kita tidak bisa meraih apa yang Tuhan inginkan atau meraih apa yang menjadi keinginan kita. Karena memang untuk mengambil keputusan itu tidak mudah. Keputusan di dalam hidup ini ada banyak sekali yang perlu kita ambil. Kadangkala kita benar enggak ya keputusan yang kita ambil, salah enggak ya apa yang saya lakukan ini. Dan seringkali kita bertanya-tanya, dan mari kita belajar pada siang ini supaya terang firman Tuhan itu memberikan keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Karena memang firman Tuhan berfungsi menerangi setiap langkah kehidupan kita. Ketika Anda dan saya bingung menentukan arah kehidupan kita, mari kita belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup mengerjakan banyak hal, banyak perkara dalam kehidupan kita. Sahabat, itu semana Anda berada, firman Tuhan bukan hanya memberikan cahaya untuk langkah kita hari ini, tapi firman Tuhan juga memberikan arah tentang kemana hidup kita berjalan. Pelita menunjukkan langkah yang dekat, tetapi terang menunjukkan perjalanan yang lebih luas. Di ayat yang 105 bagian B tadi, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu menjadi penuntun arah bagi kehidupan kita. Ya, menentukan arah bagi kehidupan kita. Karena firman Tuhan tidak hanya menjawab apa yang harus kita lakukan, tapi firman Tuhan juga menjadi pribadi seperti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Menjadi terang, karena firman Tuhan akan menolong kita, memampukan kita supaya kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan tuntunan dalam kehidupan kita, arah kehidupan kita itu bisa jadi dalam kehidupan sekarang ini ada banyak persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan, tapi yang jelas kita bisa melihat tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib itu memampukan kita. Karena firman Tuhan akan membentuk, menolong kita untuk melangkah demi langkah, dalam arti setiap step karakter kita. Kita juga diizinkan Tuhan dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita, bicara tentang tujuan hidup, prioritas hidup, dan sebagainya. Mari siang ini kita belajar supaya kita sebagai orang percaya memiliki sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga saatnya ketika ada dalam kehidupan ini, firman Tuhan itu sungguh menerangi langkah kehidupan kita, dan Dia Tuhan yang sanggup melebihi apa yang menjadi doa dan harapan kita, karena Dia yang menentukan arah kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun yang tahu di dunia ini yang jelas dengan pasti arah hidup untuk satu minggu ke depan, bulan depan, dan sebagainya, walaupun kita mungkin bisa merencanakannya. Tapi kepastian untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, jelas itu tidak satu orang pun yang tahu persis. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memberi diri, waktu, dan pemikiran kita, maka Dia Tuhan yang akan memberikan arah jalan dalam kehidupan kita. Jalan itu bicara tentang bagaimana Tuhan dapat menunjukkan jalan secara nyata dalam kehidupan kita. Jalan hidup kita bukan hanya tentang situasi kehidupan kita, tapi juga tentang perilaku kehidupan kita, tentang arah yang akan kita tempuh. Pemazmur menggunakan dua gambaran yang berhubungan erat. Pelita menerangi langkah, sedangkan terang menyingkapkan jalan. Dan kebenarannya adalah firman Tuhan bukan hanya membantu kita menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga membentuk arah hidup kita secara keseluruhan. Anda dan saya dapat memiliki banyak pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki kemampuan, tapi semuanya harus kita taruh di atas otoritas yang menjamin kehidupan kita. Dia adalah Tuhan. Sebab ketika kita menaruh itu semua, Tuhan yang akan menjamin hidup kita, bahwa kita berjalan dalam kehendak Allah. Seseorang bisa berhasil dalam materi, tetapi ketika mengabaikan keluarga. Seseorang bisa dikenal banyak orang, tetapi kehilangan integritas. Dan banyak orang yang dapat sangat aktif dalam berbagai pelayanan, dalam banyak hal yang bicara tentang hal-hal rohani. Tapi ketika diizinkan Tuhan mengalami persoalan dan kemudian dia bertanya, dan pertanyaan ini kadangkala juga menjadi sebuah perenungan bagi hidup kita masing-masing. Apakah jalan yang saya tempuh ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah apa yang saya miliki sekarang ini itu sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama. Bahkan dalam kitab 2 Timotius pasal 3 itu menjelaskan bahwa seluruh tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu menolong kita untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita orang percaya dalam kebenaran sehingga umat Tuhan kita semua diperlengkapi untuk perbuatan baik dalam kehidupan kita. Coba kita dapat membayangkan seorang pelaut yang memiliki kapal modern, mesin yang kuat, persediaan bahan bakar yang cukup, ya. Namun ketika ia berlayar tanpa kompas, ya, tanpa kompas dan pengetahuan tentang arah dan tujuannya, maka kapal itu mungkin bergerak dengan cepat, tapi kecepatan tidak menjamin bahwa ia menuju ke pelabuhan, ke tempat tujuan yang benar. Tapi sebaliknya kalau pelaut itu memahami arah, membaca bentuk navigasi dengan baik, memperhatikan kondisi laut, maka dapat mengambil keputusan juga dengan tepat dan lebih bijaksana ketika menghadapi situasi badai di tengah laut tersebut, dan sehingga sampai kepada tujuan yang sedang ditempuhnya. Dalam kehidupan kita juga demikian. Kemampuan, kekayaan, pendidikan, bahkan pengalaman pribadi itu ibarat mesin yang ada pada kita yang akan menggerakkan kita semua untuk kita berjalan. Semuanya berguna, namun kita tetap membutuhkan arah yang benar. Dan firman Tuhan menolong kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Karena dia firman yang hidup yang akan memberikan arah dalam kehidupan kita. Bukan hanya cara mencapai tujuan, tapi dia juga memberikan arah yang jelas dalam kehidupan kita. Tentang keluarga kita, tentang karakter kita, tentang arah pelayanan kita. Dan mari kita hari ini belajar terus. Karena sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, izinkanlah firman Tuhan menjadi arah, menjadi petunjuk arah yang pasti bagi kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, mari kita belajar firman Tuhan itu bukan saja memberikan terang bagi kita, tapi juga memberikan arah bagi kehidupan kita. Tapi firman Tuhan juga meneguhkan kita untuk kita hidup di dalam ketaatan. Ya, meneguhkan kita untuk hidup dalam ketaatan. Sebab firman Tuhan itu kan berisi Taurat seperti perintah, berisi tentang hukum begitu. Dan kalau bicara tentang itu maka tidak ada kata lain yang selain mentaati dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ingat, Mazmur 119 ayat 105 ini tidak berdiri sendiri. Tapi ada ayat 106, ada ayat 109 sampai dengan 110 yang menggambarkan bagaimana bahayanya menghadapi kehidupan ini. Tetapi ketika kita tidak lupa kepada Taurat Tuhan, tapi kita ingat kepada apa yang menjadi kehendak Allah, kita mentaatinya, maka pimpinannya, penyertaannya meneguhkan kita sebagai umat Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari, menghafalkan banyak ayat gitu ya, bahkan mampu menjelaskan doktrin yang tepat bagi banyak orang begitu. Namun pengetahuan itu tidak mencapai tujuan kita jika kita menolak untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang paling penting di sini adalah mentaatinya. Terang tidak banyak berguna bagi seorang musafir yang mengetahui jalan yang benar, tapi sengaja memilih jalan yang tepat. Demikian juga dalam kehidupan kita, taat itu adalah dengan sengaja, ya, dengan sengaja melakukan. Karena ketika kita mendengar, kita harus belajar untuk menjadi pelaku. Dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Artinya, saat kita mendapatkan firman Tuhan dari renungan yang kita baca, dari khotbah yang kita dengar, dari ibadah raya di hari Minggu dan sebagainya, kita mendapatkan bekal-bekal, nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk firman Tuhan yang menolong kita. Tentunya kalau kita mendengar, kita diberkati, dikuatkan. Tapi kalau kita kemudian merenungkannya dan kemudian mengaplikasikannya serta melakukannya dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan bukan hanya diberkati, tapi akan mengalami pertumbuhan yang betul-betul baik buat kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu istri saya itu sempat jatuh dan pennya itu diambil, ya. Beberapa hari yang lalu, bulan September, di akhir September kemarin, yang sebelumnya pada bulan Mei itu telah dipasang pen karena ada tulang sebelah kanan tangan istri saya itu sakit karena jatuh. Dari awal dokter sudah memberikan petunjuk-petunjuk supaya hati-hati begitu, ya. Supaya hati-hati dan dia sudah mencoba untuk berhati-hati. Ada 3 pen yang dipasang di bagian atas dan juga ada di samping sisi sebelah kiri, ya. Tangan kirinya itu, ya, tadi bilang tangan kanan, sorry, tangan kiri ternyata, ya. Tangan kiri, ketika kondisi bulan Mei sudah berjalan, petunjuknya sudah diberikan dengan jelas, ditaati begitu, ya. Tapi kan karena kesibukan, karena ada banyak yang juga perlu dikerjakan begitu, tugas seorang istri kan memasak begitu, ya. Nah, selama hampir 2 bulan memang saya ikut ambil bagian masak dan sebagainya, ya. Tapi karena kondisi tangan sudah sedikit lebih sehat begitu, dia mencoba untuk bantu masak dengan mencoba mengangkat teflon dan sebagainya. Akibatnya pen yang ada di tangannya itu bergerak dan membuat luka baru, sehingga ketika kemarin diambil itu ada luka yang harusnya tidak di situ, tapi kemudian untuk diambil karena harus dilukai. Jadi ada 3, yang sebelumnya ada 2. Nah, dari cerita yang saya sampaikan ini mengapa? Karena seakan-akan petunjuk dari dokter itu kami sudah mencoba untuk melakukannya selain minum obat dan sebagainya ya tentunya. Tapi ada hal yang tidak kami perhatikan yang tidak terlihat di tangan karena di bawah daging ya. Hanya bentuk rongsen yang kami pahami dari dokter begitu. Kami berpikir itu sudah baik, sudah melakukan baik petunjuknya begitu. Tapi ternyata tidak, sehingga lukanya waktu ngambil itu adalah luka yang di awal ketika pasang pen itu, tapi ternyata ada luka yang baru karena ada pen yang kegeser dan ada 3 luka. Dan luka yang terakhir, yang ketiga ini justru sekarang ini menjadi persoalan karena tidak kunjung sembuh. Jadi harusnya dalam waktu 3-4 hari luka sudah kering, tapi ini hampir seminggu untuk kontrol lagi belum terlihat hasilnya begitu. Nah, mengapa? Karena ya itu tadi, karena mengabaikan petunjuk. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga demikian. Kita mendapatkan petunjuk-petunjuk, tapi seringkali kita sebagai umat Tuhan mengabaikannya. Akibatnya ada persoalan. Persoalan itu bisa jadi tentang keuangan, persoalan bisa jadi tentang hubungan satu dengan yang lain. Persoalan terjadi bukan berarti kita harus menghindarinya, tidak. Tapi ada banyak hal yang memang diizinkan Tuhan terjadi ketika kita tidak melakukan dengan tepat dan pasti petunjuk-petunjuk yang Tuhan izinkan kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu pada siang hari ini, mari kita mengambil langkah dengan pasti. Kalau Tuhan memberikan terang bagi kehidupan kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Itu adalah step by step yang tiap hari kita perlu jaga dengan firman Tuhan, arah dengan jelas. Tapi firman juga bukan hanya pelita bagi kaki kita di setiap langkah, tapi juga terang bagi seluruh jalan kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Anugerah melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami selalu dilimpahi dengan ucapan syukur karena firman-Mu ya dan amin. Meneguhkan kami Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh melihat tangan Tuhan yang perkasa terus menolong menuntun kami melewati setiap situasi keadaan yang Tuhan izinkan kami hadapi bersama-sama Tuhan. Mari Engkau menolong kami, mari Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu untuk kami semua. Berkati seluruh pendengar siaran radio itu dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan, tantangan dalam kehidupan mereka, Tuhan bekerjalah dalam kehidupan mereka. Menguatkan, memberkati. Jika ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan juga jamah sembuhkan, memberikan kesehatan kepada kami semua. Bahkan Engkau juga memberkati kami semua, seluruh pendengar radio Iktus. Berkati juga siaran radio Iktus Tuhan, supaya kami semua dapat menikmati berkat-berkat firman Tuhan. Karena itu, siang ini kami berdoa untuk siaran radio Iktus ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati supaya semakin banyak Tuhan tolong ketika ada pergumulan dan seluruh berkat itu nyata kepada seluruh penyiar radio Iktus ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan progres ke depan, biarlah tangan Tuhan yang ajaib terus menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua, kami menaikkan doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Masih kami teman Anda di Jalan Mugasalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saatnya kami akan hantarkan sahabat di suasana istirahat siang Anda hingga pukul 13 nanti dengan serangkaian lagu-lagu terpilih dan beberapa info untuk sahabat Iktus.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda, masih kami temani sahabat Iktus di suasana istirahat siang. Kembali kami juga ingin sampaikan beberapa informasi untuk sahabat-sahabat Iktus. Informasi yang pertama, satu undangan dari Persekutuan Doa Immanuel untuk hadir di Persekutuan Doa Immanuel hari Kamis 8 Oktober pukul 6 sore bersama Yesua Abraham. Bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, di Persekutuan Doa Immanuel Kamis 8 Oktober pukul 6 sore bersama Yesua Abraham. Dan informasi berikutnya kami sampaikan dari Gereja Stadion Semarang mengundang sahabat untuk hadir di acara Stadion Professional Forum. Kita akan belajar dari seorang pemimpin yang telah berpengalaman panjang di dunia kerja. Bagaimana kita tetap dapat menghidupi iman Kristen, Kristiani kita, bagaimana iman Kristen kita membentuk cara bekerja, memimpin, mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan menjalani tanggung jawab secara profesional. Bersama pembicara Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE, Direktur Utama PT Indosmen Tunggal Prakarsa Tbk, sebagai Best CFO tahun 2006 dan Best CEO 2016 sampai 2020 dan 2025. Di hari Jumat 9 Oktober pukul 6 sore diawali dengan makan malam bersama bertempat di Ruang Kana, lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi Rp30.000. Info dan pendaftaran hubungi Evangelis Ongki 0898 0332005. Mengundang sahabat untuk hadir di dan temukan hal-hal baru dalam dunia kerja bersama Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE, seorang direktur utama PT Indosmen Tunggal Prakarsa. Dia, beliau adalah Best CFO tahun 2006 dan Best CEO tahun 2016 hingga 2020 dan 2025. Jangan lupa hari Jumat 9 Oktober pukul 6 sore diawali dengan makan malam bertempat di Ruang Kana, lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi Rp30.000. Untuk info dan pendaftaran hubungi Evangelis Ongki 0898 0332005, 0898 0332005. Masih dari Gereja Stadion Semarang, untuk sahabat Iktus, hadirilah Stadion Family Talk di mana kita akan ditolong untuk membangun koneksi yang sehat dalam keluarga agar anak bertumbuh dengan rasa aman, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bersama bicara Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE bersama Evangelis Anne Kartawijaya PhD. Hari Minggu tanggal 11 Oktober pukul 5 sore bertempat di Ruang Kana lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi Rp25.000. Minggu 11 Oktober pukul 5.

5 sore dengan kontribusi Rp25.000 bertempat di ruang kanal lantai 3 Gereja Stadion Semarang. Untuk info dan pendaftaran hubungi Lisa, Ibu Lisa di 0812-3285-0076. Hadirlah dan ikuti Stadion Family Talk di mana kita akan berdialog dan ditolong untuk membangun koneksi yang sehat dalam keluarga agar anak tumbuh dengan rasa aman, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Insinyur Christian Kartawijaya MBA MAJE dan Evangelis Anne Kartawijaya PhD. Minggu 11 Oktober pukul 5 sore bertempat di ruang kanal lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi Rp25.000. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Lisa 0812-3285-0076 0812-3285-0076.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125508 atau WhatsApp 081745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lonong, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sahabat, masih di Info Etalase bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan informasi seputar usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, atau mungkin juga informasi acara-acara gereja. Silakan Anda bisa bergabung di Info Etalase, hubungi Radio Iktus ya di 02484125508 atau WhatsApp kami di 08174505996. Berikut ini informasi dijual ruko siap pakai lokasi strategis di Semarang. Nah, bagi sahabat yang lagi cari tempat usaha untuk investasi properti bernilai tinggi di Semarang, ruko di Jalan Gombel Lama ini pilihan tepat untuk mengembangkan bisnis Anda. Desain tanpa sekat bikin ruangan sangat fleksibel, cocok untuk dijadikan showroom, kantor, gudang transit, kuliner maupun usaha retail lainnya. Spesifikasi dan detail properti ada di lokasi Jalan Gombel Lama Semarang dengan harga 2,55 M, luas tanah 152 meter persegi, dimensi 8 x 19 meter, kamar mandi 1, sertifikat SHM. Keunggulannya ruangan tanpa sekat, area parkir luas dan akses mudah. Info lebih lanjut bisa dilihat di sosial media iktusfm.biz di Facebook, Instagram, dan TikTok. Atau Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya 0812-8059578 ya. Silakan hubungi WhatsApp 0812-8059578. Kemudian juga ada satu lagi dijual tanah strategis di Jalan Soekarno-Hatta, Semarang. Kesempatan emas investasi properti di kawasan ramai dan berkembang pesat, cocok untuk tempat usaha, ruko, gudang maupun investasi jangka panjang. Lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta, Semarang dengan harga 7 juta per meter persegi. Spesifikasi detailnya luas tanah itu 1.737 meter persegi, lebar depan itu 15 meter, legalitasnya sertifikat hak milik, adab utara, keunggulannya adalah bentuk tanah L dan tembus ke Jalan Telogo Timur Raya. Tanah dengan posisi tembus dua jalan utama sangat jarang ada ya, jangan sampai keduluan investor lain. Nah, sahabat, Anda bisa hubungi untuk info lebih lanjut untuk bisa Anda kunjungi ya WhatsApp kami di 0812-8059-5878. Saya ulangi, 0812-8059-5878. Atau Anda bisa lihat di sosial media iktusfn.biz, Facebook, Instagram, dan TikTok. Barangkali Anda cocok dengan beberapa informasi yang properti yang dijual ini. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan produk-produk yang ada di Iktus seperti minyak mor tersedia ya dalam kemasan besar kecil, ada juga obat gosok Wong Feng Hung, kemudian juga ada BioL pengeluaran WC tanpa sedot, ada air minum Moses, Alkitab dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa mengunjungi Radio Iktus pada jam kerja di Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, atau sekali lagi WhatsApp kami 0817450596.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Sahabat Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Flavi, Baby Diapers dan Ideal Popok Dewasa.
6: Flavi, popok pilihan ibu bijak.

스테이션 에서 패션 98.5 FM 이도 sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan sugeng siang dumateng perokatang kina sebingai pun perokatang sutresno sugeng pepanggian malin mantar pasukatang lara soronyis wantan yang waktel siang meniko pepanggian kita yang tinten meniko perokatan gikaleres tinten Rabu surya yang kangkap yang pitu yang bulan Oktober warso kalehewunam meniko berkata hangkin aci yang waktel siang yang kangkarusakan sumalet meniko sesaringan monggo-monggo kita pada ngerantau laksi taninga di joro meniko ngantos mangki paripono tabu tigo sonten itu tentu kemauan mantar sekadang sekaring kang sampun sumatio untuk sekaring kang kajiwa ing irama kroncong kekitungan so campur sari ing pangangka sakata atur panglipur so sakata nuhaken sekoho piraning pirenaning pengaripan jenengan setuju. Orang kata angkinasi semoga hinggal-hinggal pada kita wibiti pepanggian kita yang waktel siam nikau kanti sekat iki menikau joti tunduh-tunduh kalah jengah kenyawici saking studio kalau wibit Trisnawati ngaturakan sugeng siang sugeng midang atakan semoga

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

perkataan kinasih pinggai pun perkataan sutresno iki sampun kapiar sokali sekar kalau wau ingkang miwiti pepanggian kita wakil siam niko dan tentu ni pun iki buki biswani pun laras wononyes yang wakil siam niko sakit katampio kanti lilo lekawaning penggaripan jenengan setuyo. Monggo dumateng barokatan kangge nasih kang siam nika sampun sesarengan yawiji wonten ing 96.5 FM monggo ingkang kepengin badhe sesambetan monggo nika sampun wonten kring kalau tampi. Shalom sugeng siang laras foronyes. Halo. Inggih sugeng siang Ibu, swantenipun kok tebih sangat menika. Dipun ambal cobi dipun cobi malih menika Ibu kok radipun geser dos pundi ngeten swantenipun. Mboten kepireng. Monggo Ibu Rini menika. Nembe ngetingal menika Ibu. Sok mandar. Halo. Iki baru kata angkinasi monggo dipun ambali malingkan kok pengen badhe sesametan siam nikor ati trouble mbok pilih teleponipun sugeng siang laras foronyes. Halo kok mboten kepirang swantenipun menika. Halo. Iki mboten kepireng nggih. Halo Ibu Rini. Cobi kabelipun menapa tes pundi menika Ibu nggih kok mboten kepireng swantenipun Ibu kanthi cetha. Iki dipun tutup rumiyin Ibu nggih kok mboten kepireng. Iki cobi mangke dipun ambali malih mekaten. Halo. Menika volume kahlong antas pol menika Ibu. Iki dipun cobi malih mangke. Monggo Mbok Bilis. Sawingkingipun Ibu Rini sampun sumadyo kepengin badhe sesambetan monggo-monggo. Inggal-inggal pinarak langkung kering on air ing 83136111 nandu mateng baru kata ingkang kepingin badai sesambetan mantan nomor wajah monggo sakit kalau lato siuki wonten ing 0811 kawan kangsa 0 kangsa 0 inggih nyun wigatosan nipun baru kata istuyo. Kami katusan panjenengan dumateng tumapeng ati jorong laras foronyes inum sewu mbok pilih rati wonten menapa kalau wau Ibu handphone-ipun ngagem handphone menapa telepon biasa inggih kemudian kepirang swantenipun. Halo sugeng siang Ibu Samsi. Monggo dipun cobi monggo Ibu. Pilih ngakem telepon ipun Bu Samsi saged kepireng kanthi cetha mekaten. Iki saking siang kagem Bapak Agus ingkang wonten Trogosari. Saking siang dos pundi menika siang-siang ingkang sumelet. Pilih inggih kecangge dipun sare siap. Dumateng para kadang sedaya ingkang nembe sami rasakan suasana sumene kalau ngaturaken sugeng siap. Kalau tampi malih ingkang kring mugi-mugi sakit kepirengkan dicetha. Shalom sugeng siang laras foronyes.

Inggih, Mbok Pilih. Mas Agus sing kawonten ngandhap menapa Mas Yoyo? Teleponipun tuku wonten menapa menika ya, wonten ingkang kring ananging kalau tampi kok mboten saged kepireng kanthi cetha monggo. Ya tulung dipun. Iki Mas Yoyo menapa Mas Agus saged pinara minggah mekaten. Kalau cobi malih inggih ingkang kring. Shalom. Inggih kok boten kepireng menika lah. Inggih.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Porokatang kinasih, ugi minggai pun Porokatang Sutresno. Sesaringannya wiji malih kalian pasugatang laras Foronyis. Dan semoga dumateng Porokatang. Iki monggo siang menikung buk pilih sakit pinara langkung nomor WhatsApp rumien. Tapi monggo dipun cobi mali. Inge wonten ing studio mriku sampun kering banter. Nanging kalau tampi kok boten saged kepireng swanten panjenengan. Monggo dipun cobi spinah mali kang badhe pinara kering on air. Kala aturaken siang mriku ingkang sampun ngintunaken lumantar WA. Iye menika saking Ibu Kristiani. Saking siang kagem Ibu Kristiani matur nuwun. Peparingipun sesabetan lumantar nomor WhatsApp siang menika. Mekaten surahusipun WA saking Ibu Kristiani. Shalom. Nglaras Foronyis tenan. Shalom Mbak Wiwi. Badhe nyun sekar. Suketeki salamipun kagem Bobo Silah Nyuwitono sugeng nindakaken karya iki kagem Bobo Kahar, Bobo Suparmin, Bobo Yohanes, Bobo Narko, Bobo Lastyo boten kesupen ugi kagem Bobo Yahya Panggi, Bobo Daniel Hongpun ugi kagem adik Topo Prasetyo kagem adik Eva wonten ing WR Supratman wonten kesupen ugi kagem Ibu Sukma, Ibu Narko, Ibu Lindawati, Ibu Rini kagem Ibu Widodo, Ibu Wijayanti lan sedoyo kemawon para pamidanget klaras Foronyis Mbak Wiwi matur nuwun Gusti tansah berkahi. Iki matur nuwun kagem Ibu Kristiani.

Nomor WA mboten saged nggih, kedahipun mawi Kring on Air datang 83136111. Nanging siap menika mboten saged kepireng swantenipun para kadang ingkang badhe Kring. Iki kagem asyoyo menapa Mas Agus cobi tindak minggah sekedap mekaten nggih menika wonten trouble ingkang atas fundi. Iki matur nuwun kagem Ibu Marpuah ingkang wonten Trogosari. Siang mriku ngaturaken laras para nyis tenan. Shalom, sugeng siang, sugeng ayahi cecipan, Gusti berkahi Mbak Wiwi. Siang mriku badhe kenton salam. Salam kagem Mbak Wiwi, sugeng ayahi tugas, sugeng salam kagem Ibu Samsi. Kagem Bapak Agus wonten Trogosari, kagem Bapak Suparmin lan para ibu, kagem Bapak Yohanes, Bapak Yahya Panggi wonten Karonci, kagem sedaya para pamidhangan laras foronyes inggih sugeng siang, sugeng midhangetaken laras foro siang menika Gusti berkahi kagem Mbak Wiwi. Ini karang sampun lansia meniko pinaringan sehat jiwa yun tembang dipasrah kewai makatan. Ini matunun kagem Ibu Marpuah. Pokok itu pun rantau sawtawis ibunya sekaripun.

Salajengi pun menikah saking Bopo Lasio Suryatin. Ege mereka ingkang kering kata sangat nanging kalau tampi kau betul sakit terus fundi mereka cobi ni. Shalom, sugeng siang laras foronyes. Shalom, monggo Bapak Yohanes sakit kepiring santan panjenengan. Monggo Bapak, iki. Oh iki makatan Bapak. Matur nuwun anak angin wiwit kalau wau biasanipun game sami kalau tampi nangin buatan kepiring. Monggo Bopo badhe kinten salam kagem sinten monggo. Halo, nah kok ijal malih menika. Halo. Wonten dipun liri sangat menika Bapa. Igi. Aduh. Kalau sedih menika. Tumaten kalau mawis saged tanhanging kok lajeng pejamali lan boten kepiring swanten nipun para katang ingkang telepon kring on air. Ino cefu bu pilih siap niko monggo kinten mantan nomor WhatsApp rumiyin mekaten ni sekedap kalau swanten nipun Bapak Yohanes sampun kepiring say ananging tumataan sayup-sayup terdengar nanging boten kepireng kanthi cetha. Ngelaturaken manggah WA saking Mas Lasio ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi Laras Wronyis ingkang kula kangeni. Kalau badhe nyuwun sekar katresnan saking Mbak Dewi Sinowati. Lajeng salamipun kagem Ibu Suparman. Sohi Bulina ingkang wonten Gunung Perbalan, kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati, wonten Candi Losmen, kagem Ibu Samsi, Ibu Widodo, Ibu Risi Swanti, Eyang Ning, ajeng kagem Mbak Sumina, wonten Cindi Dalam, kagem Bapak Yohanes Sukianto, Bapak Suparmin, kagem Bapak Antoko, Bapak Agus, Bapak Eri Trubus, Bapak Daniel Hongpun. Wonten kesupen ugi kagem Bapak Kahar, Bapak Yahya Panggi, Bapak Silas, Mas Nur Salim, wonten Jeporo. Lajeng kagem Mas Purwito, wonten ing Warung Tegar. Wonten kesupen ugi kagem Ibu Kristin, Mbak Putri Depriska, Cidipura, Mas Budi. Wonten mugas dalam kagem sedaya kru Iktus lan pamidhangan wonten ing pundi kemawon kagem Mbak Wiwi sugeng lelato sehat bekas waras Gusti berkahi amin. Para kathah kinasih nggih siam niko badhe kabiyarsa suketeki lan sekan sal ajengipun sugeng siang sugeng midhangetaken sumang.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Borokatang kinasih ugi minggahipun borokatang sutresno kali sakare kang sampun kabiar sonten ngali sopanjenengan tentu estu-estu saged dadosaken panglipur dumateng borokatang sedoyo mbilih antos dinten menika borokatang gadahi pergumulan ingkang awrat monggo estu-estu sakit kapasrakan depan tengah setanipun Gusti setuju temtunipun badih pitulungan monggo ingkang pinara kringone irmo pilih sampun sakit siang menika. Halo
1: halo
0: monggo Bapak Yohana sampun kepirang saya Bapak kalau ngantos muwun menika Bapak
1: kangge kawula ngebel ingkang ngandhap
0: inggih kok. Inggih Bapak. Kalau ki kaget kok. Dumadakan mekaten monggo Bapak. Badhe ngersakaken sekan kinten salam rumiyin monggo.
1: Salam rumiyin
0: nggih. Inggih monggo Bapak.
1: Kasumatua Dianto.
0: Inggih. Mekaten Bapak.
1: Radio Pak Ahal, Pak Yahya Panggi, Pak Amin. Pateng
0: inggih
1: kami sampi
0: kagungan
1: putra
0: inggih
1: ajeng Yunani yang ning
0: kagatan bapa
1: kali Ibu Lydia Purwanti
0: Ibu Lydia Purwanti inggih
1: kan atem yang ning sampun nggih.
0: Sampun Bapak inggih okay. Yang ning mireng menika. Okay. Tersenyum saking dalem. Okay. Inggih.
1: Sedaya kemawon ingkang sampun menapa nikmati ngarah suaranya.
0: Mekaten Bapak inggih.
1: Inggih kagem Pak Markus, Pak.
0: Kagem Bapak Markus, Bapak Andoko inggih. Sedaya sami mirengaken. Mekaten Bapak.
1: Ojo sambat wae.
0: Mekaten Bapak Yohanes matur nuwun. Paringipun sesambetan siang menika inggih. Gusti berkahi ugi Bapak monggo sugeng siang. Monggo dumateng para kadang siang menika ingkang kepingin badhe sesambetan binara angkong keringon air monggo siang menika sampun sakit kaagem teleponipun inggih kalau wau tumatan wonten trouble mekaten sugeng siang kalau wau Ibu Rini mbok pilih swantenipun sayup-sayup terdengar nangi buatan cetok mekaten nun sewu ibu ji kalau mau setuju kepingin on air nangi buatan sakit. Iki siang menika sampun sakit kepiring saya. Monggo sakatipun hambali malih mbok pilih wonten Ibu Samsi ugi suking siang Ibu. Mbok pilih mboten sare siang menika. Ibu Kinah biasanipun ugi kering mekaten. Aduh nembe sekeca sare menika Ibu Kinah. Wonten Ibu Surat mi ugi Ibu. Ibu Sukarti mekaten nggih kalau ngaturaken kagem sedayanipun sugeng siang. Kalau ngaturaken siang menika Bapak Andoko ingkang sampun ngitunaken wianipun. Matur nuwun Bapak kalau ajeng-ajeng rawuh panjenengan. Inggih menika para kadang sampun kangen kalian Bapak Andoko swantenipun ugi. Pokoknya pun tansah sehat-sehat kemauan mengatakan Bapak Andoko. Bapak Andoko siang mereka ngaturaken. Sugeng siang Mbak Wiwi ngaras woronya saestu. Pada kenten salam mereka kagem Ibu Rini, Ibu Haris. Kagem Ibu Marno, Ibu Marta, Ibu Ning. Utawi Eyang Ning, wonten Kuala Mas. Kagem Ibu Widodo, Ibu Katrin, Ibu Harmujo, Ibu Wijayanti, Ibu Prestiri ini, ugi kagem Ibu Gina, Ibu Samsi, Mbak Tring Demak, kagem Mbak Dwi wonten Pasadena. Ugi saking siang kagem Bapak Kahar, Bapak Trubus, Bapak Nathanael, Bapak Imam Syafi'i, kagem Bapak Agus wonten Tugusari, kagem Bapak Didi ingkang wonten Jeporo, inggih menika Mas Didi. Mboten nate kepireng ugi swantenipun saking siang mbok bilih nembe mirengaken laras wonis mekaten Mas Didi. Mboten kesupen ugi kagem Bapak Yahya panggih Bapak Daniel Hongpun Bapak Lastio Bapak Markus Bapak Silas Bapak Suparmi. Ugi sedaya para upami dhanget laras wonis wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun Gusti berkahi Mbak Wiwi sugeng siang kawula Handoko. Iki matur nuwun Bapak Handoko siang menika sampun nirek nyengkuyung tumabaing ati coro laras woronis mekaten. Iki tos pundi kagem Ibu Marpu awon ten Tugusari sakaripun sampun dipun pirengaken kanthi skece Ibu nggih matur nuwun Gusti berkahi. Monggo Ibu Eri Siswanti teleponipun lumantar 8313611 kemawon mekaten nggih menawi kringagem nomor wajah mboten saged kawula tampi. Salajengipun menika Bapak Daniel Hong pun ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi. Benter sangat nglaras soronyis tenan. Kados cincu-cincu campuranipun tetep sami semangat 45 Mbak Wiwi protokol kesehatan. Kalau badhe nyun sekar sanding Gusti saking pendeta muda Kristian. Kagem para pamidhangan wonten ing pundi kemawon sugeng siang sugeng midhangetaken laras woronis siang menika Gusti berkah saking kula Mas Daniel Hongpun. Salajengipun Ibu Lydia Purwanti wonten gemah permai siang menika ngaturaken sugeng siang Ibu Wiwi. Kalau saya itu pokoipun tansah mireng hati jorong naras wononis maturun kagem Bapak Yohanes Sugianto ingkang sampun nyinggol-nyinggol asma kawula lan maturun singgolipun singgolanipun iki kagem sedaya para pamidhanget naras wononis sedayanipun pokoipun sugeng siang sugeng pitepangan kalian kawula Ibu Lydia Purwanti. Namung nyuwun ngapunten mboten saged nyebat sunggal mbuka sedunggal pokoipun Gusti berkahi. Perkataan kini hasil minggu pun perkataan sutresno. Mugi engkau wonten siang engkang karosaken sumelet menika perkataan setuju anggeni pun indahkan karya tetap saken indahkan kanthi lancar lan mugi-mugi mboten kepambeng kalian hawa penting mekaten ugi engkang nembe sami ngraosaken suasana ngaso siang kalau ngaturaken juga ngaso kesingkan tansah berkahi lan ninggal-ninggal padhe kapiyarsa menika sekar katresnan saking Ibu Sintawati katerakan ugi kagem yang ning halo eyang sugeng sari monggo sekeca lenggahipun hidup mateng Bapak Handoko ingkang wonten ing Pasadena. Ing Pasadena ugi wonten Ibu Suroso mekaten mugi-mugi Bapak Suroso ugi nembe wonten dalem Pasadena. Kalau ngaturaken sugeng siang ugi kagem Bapak Ibu Heri Nugro Pradoto sugeng siang. Kalau ngaturaken Sekar Katrisnan sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakterial untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.
3: Jam siji awan ngerongong ke iktus. Ah,
4: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
3: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy, enak tau saiki, tuanek.

Orokadang Sudresna. Pepanggian kita wonten laras soronya sing wektal siang mriko taji wonten wektal sabtawis andu mateng para kadang sedaya ingkang tansah nyengkuyung dumateng ati jero mriko ngaturaken ageng ing panuwun dumateng para kadang ingkang tansah setya tuhu wonten ing pasugatan laras soro ingkang nyesukaten. Kalau ngaturaken sugeng siang kagem cimejen ingkang wonten putih menika cimejen ngantos kesupen menika tentunipun siang menika tansah nyawiji wonten laras forumis rawisipun kangen mengkaten cimejen kalian swanten panjenengan menapa malih Mbak Tri ingkang wonten ing Demak. Terus pundi Mbak Tri siang menika nembe nyawiji wonten laras forumis sugeng siang ugi kalaturaken kagem Ibu Yuni ingkang wonten Kadilangun Demak. Mugi-mugi siang menika nembe nyawiji ugi wonten laras forumis tindak pundi menika Ibu Yuni mboten iki kok mboten absen wonten laras forumis biasanipun WA menika. Iki bu pilih nembe ngegrab mekatenyi Gusti tansah berkahi menapa ingkang dados pakaryan panjenengan. Dumateng Bopo Surati ugi ingkang wonten papungan Guntur Demak sugeng siang Bopo. Siang-siang mekaten temtunipun saged ngerasaken suasana ngaso kanthi sukareno. Oke, siang menika wonten laras swaranya singkang tetereng kepireng swantenipun. Iki wonten Bapak Suparmin sugeng siang. Bapak wongso ingkang wonten gergaji mbok pilih siang menika ugi nembe nyawiji wonten laras swaranya. Kalau ngaturaken sugeng siang. Lan kalau ngaturaken sugeng siang ugi kagem Ibu Yustina ingkang wonten Kalilangsi. Halo Ibu, terus pundi siang menika mboten kering. Ugi wonten Bapak Agus ingkang wonten Tokosari. Waduh siang menika sajakipun ugi nembe rasaken suasana ngaso kanthi laras mekaten. Ibu Supriyanto ingkang wonten Tlogopeni. Halo Ibu, nembe menapa siang menika? Semanten ugi kagem Ibu Sri ingkang wonten ing Medho Permai. Kalau ngaturaken sugeng siang mugi suasana siang ingkang karosaken penter gerah. Ananging Ibu Sri saged sekeja anggenipun rasaken suasana sumene ing wekdal siang menika. Dumateng Ibu Rini. Halo Ibu. Mugi-mugi siang menika ugi nembe nyawiji wonten laras forumis. Semanten ugi Ibu Wijayanti, Ibu Diborali, mugi kagem Ibu Shirley. Sedayanipun kalau ngaturaken juga yang siang Om Hadi Prasetyo sugeng siang. Mugi dumateng Oma. Sinten menika ingkang wonten ing Pekunden. Iki biasane pun sok kering mekaten lan ugi dumateng Ibu Marta ingkang wonten mejen sutoyo sugeng siang. Para kadang kinasih dumateng Bapak Marco sing wonten Kendal, Ibu Bapak Ibu Dwianto. Bapak Dwianto so Ibu Dwianti ingkang wonten kawlung kawul. Kali ungu indah mekaten ya mungkin-mungkin siang menika kini mbinya wici wonten laras forumnya. Para kadang kalau aturakan menggah air terjun tawang mangu kagem Ibu Heri Seswanti yang gak wonten yang gempol. Halo Ibu, nembe menopo siang menika tentu tasi nyawiji wonten yang 96.5 FM. Sugeng siang sugeng midang.

Poro katang kinasi migaipun poro katang sutresna. Inami cakap semantan atur pasu katang naras poronyes untering waktan siang meniko. Matun undu matung poro katang setuyeng kang sampun. Dari anyeng kuyung tumak baik nganti corong naras poronyes ngantos pari porno. Kalau derek tetunggu kustingkan dan samberkai panjenengan setuju antum tunipun estu-estu dan sasaket nilusaken sihipun kusti orang kata ingin asih ingin setia dan saya kepingin sangat tangan jengakan tumpah pengati joro menikah namun kata suak talingkang sampun badai paripurno. Pramila kalau Bibi Trisno wati ngaringgal badhe nyumpamin saking ngarso panjenengan namun boten ateges medhot katresnan jalaran kita tasih nggadahi pangajeng-ajeng tasih saged pepanggihan malih wonten ing wekdal candhakipun. Semoga berkatan sesarengan kita sami atur aja santi joyo-joyo wijayanti tutunir ing sami kolo Gusti Yesus samberkahi. Nuhun, nuhun, matur nuhun.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novan Moloti Lambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Bahaya Betah dengan Kekuasaan. Berdasarkan Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang 53. Demikian bunyinya. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Sahabat pendengar, kekuasaan lebih tepatnya persoalan kepada siapa kekuasaan untuk memimpin dipercayakan serta apa batas-batas kekuasaan tersebut merupakan unsur penting dalam kehidupan bersama. Hal ini berlaku baik dalam komunitas kecil maupun dalam komunitas yang lebih besar seperti sebuah negara. Kita dapat membayangkan kekacauan yang akan terjadi apabila tidak ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai hal itu. Bayangkan jika semua orang ingin berperan sebagai pemimpin. Bayangkan jika pihak yang memimpin menjadi rakus akan kekuasaan, bersikap otoriter, dan sewenang-wenang. Bahkan pula jika para pemimpin hanya mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongannya sendiri. Kira-kira seperti itulah gambaran kepemimpinan di kalangan masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Kehadiran Yesus, pengajarannya, serta tindakan-tindakannya membuat sebagian pemimpin masyarakat Yahudi merasa terancam. Mereka merasa terancam karena telah terlanjur nyaman dengan kekuasaan yang selama ini mereka pegang. Ketidaksukaan yang memuncak menjadi kebencian terhadap Yesus, mendorong mereka untuk bersepakat membunuhnya. Padahal Yesus adalah Sang Kristus, Mesias yang dinanti-nantikan itu. Hati-hatilah terhadap kekuasaan. Kekuasaan yang seharusnya menjadi berkat dapat berubah menjadi malapetaka ketika kita terlanjur melekat dan terlena olehnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang empunya segala kuasa, tolonglah agar para penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Ikhtus, kita akan ikuti program Paid Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Ya, kita akan bersama dengan Coach PTW. Sudah ada di sini Coach PTW. Silakan, Coach, langsung aja.
2: Oke. Halo semuanya.
1: Langsung aja, Coach. Silakan.
2: Kita akan membahas terkait dengan riset hidup, riset life with gratitude. Kita pakai modalitasnya, kita sebutnya sebagai cara kita melihatnya menggunakan sudut pandangnya gratitude. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah ada yang masih aktif membuat jurnal bersyukur? Teman-teman boleh sharingkan pengalamannya, apakah masih ada yang menggunakan jurnal bersyukur? Boleh ceritakan pengalamannya. Oh, dulu saya pernah, tapi sekarang nggak lagi gitu. Atau apapun itu, bolehkan dituliskan juga di situ. Dulu pernah, sekarang udah tidak lagi. Oke, apalagi? Boleh ceritakan pengalamannya waktu dulu membuat jurnal bersyukur. Boleh ceritakan pengalamannya, apa yang dialami waktu dulu pakai jurnal bersyukur.
3: Halo.
2: Yo, salam.
3: Ini open mic boleh ya, Pak Paulus?
2: Boleh sekali, karena berharapnya kita justru bisa membantu teman-teman yang lain dengan sharing yang kita alami.
3: Oh iya. Yeah. Nah, kalau saya sendiri pengalaman membuat jurnal bersyukur ini atas masukan dari Bu Ani. Karena waktu itu saya sedang mengalami masa sulit setelah Babe, papa saya panggil Babe. Babe meninggal, ternyata saya mengalami kedukaan yang sulit saya jelaskan ke orang sekitar. Jadi saya akhirnya menghubungi Bu Ani untuk membantu saya. Nah, di situ Bu Ani menyarankan saya membuat jurnal bersyukur. 7 ucapan syukur tiap hari, sama seperti yang ada di Mazmur, bahwa setiap hari 7 kali sehari mengucap syukur. Dan ternyata dalam perjalanan saya selama ini, ternyata saya baru menyadari angka 7 itu adalah angka kesempurnaan buat bangsa Yahudi ya, Ibrani. Jadi ternyata bukan artinya 7 kali sehari, bahwa artinya adalah setiap hari harus mengucap syukur. Tapi memang kalau untuk menuliskan, belum saya lakukan lagi Pak Paulus, tapi saya ada membeli satu gelang, di mana gelang itu tuh ada gambar bunga yang artinya bersyukur. Jadi kalau saya pakai gelang itu, saya akan jadi ingat. Dalam perjalanan saya akan sebutkan tuh 7 hal yang saya ucapkan bersyukur. Supaya waktu saya lihat gelang itu, saya ingat, oh ya, 7 kali saya harus mengucap syukur. Mungkin itu saja, dan sangat membantu dengan mengucap syukur, kita jadi punya sudut pandang berbeda dari hal buruk, mungkin bukan hal buruk, tentang hal berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena rasa bersyukur ini menumbuhkan pengharapan, dan hidup yang penuh pengharapan ini adalah hidup penuh damai sejahtera ternyata. Jadi ini mengajarkan saya sekali bahwa dalam setiap situasi, sudut pandangnya diubah, jadi bagaimana kita menemukan hal yang baik dalam setiap hal itu. Terima kasih Pak Paulus.
2: Terima kasih, luar biasa ya, luar biasa. Nah, ini sedikit tambahan, kenapa sih mesti ditulis gitu kan, kenapa sih mesti 7 gitu, itu memang ada ceritanya, ditulis itu kan ketubuhan. Nah, tadi pengingatnya bagus, ada gelang itu sebenarnya untuk pengingat, kadang-kadang memang secara tubuh fisik kita membutuhkan pengingat itu. Ada gelang, ada, kenapa dibuat dalam jurnal dan ditulis, karena tubuh itu pasti ingatannya akan lebih kuat dibandingkan hanya diomongkan. Nah, hal yang menarik dari membuat jurnal adalah, bahwa dari bersyukur secara spontan, kan kalau kita itu menemukan sesuatu kan, bersyukur, berterima kasih karena ini, itu kan spontan tuh. Nah, sementara pada saat kita menulis itu melampaui dari spontan. Itu yang menjadi catatan kita. Kenapa sih bersyukur itu harus ditulis? Jadi tanpa sadar, aktivitas bersyukur, aktivitas menulis bersyukur, aktivitas mengucapkan syukur itu mengubah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sepakat bahwa bersyukur tidak mengubah kejadian. Bersyukur tidak mengubah kejadian. Tapi bersyukur itu memberikan sudut pandang yang berbeda dalam kita melihat kejadian. Itu udah poin yang luar biasa. Oke, terima kasih. Oh, ada Bu Ani juga, ada Ibu Wiwi, ada Ibu Tina. Silahkan, kalau masih ada yang mau disampaikan.
4: Maaf terlambat, Pak.
2: Oke.
4: PTW. Lama tak jumpa, sorry ini tidak off, on cam.
2: Oke, siap.
4: Jadi tadi karena saya terlambat, saya nggak tahu diskusinya apa, Pak.
2: Oh.
4: Jadi ya hanya menyapa aja untuk Coach PTW supaya berharap sih tanggal 11 Oktober Coach PTW bisa hadir tuh di GKMI ARK on site.
2: Saya jadi ingat kalau punya PR jadinya.
4: Iya, tapi yang penting hadir, Pak.
2: Ya oke, okay. Ya.
4: Iya, Pak. Sorry. Lanjut, Pak.
2: Oke, siap-siap. Saya ini juga temanya tentang riset hidup. Reset life, reset with gratitude. Jadi ini juga masih pengantar saja Coach Ani, karena teman-teman pasti punya pengalaman tentang cuna bersyukur, karena Coach Ani juga mendorong setiap orang yang berjumpa dengan Coach Ani kan didorong untuk membuat cuna bersyukur. Ini masih melihat itu aja. Oke, okay. Terima kasih Coach. Tanggal berapa? Tanggal 11 ya?
4: Ya, 11 Oktober. Itu jamnya kan memang jam 5 sore, tapi kita mulai 4:30 dengan welcome snack bubur merah putih. Ya nanti coach boleh aja istri dan anak, yang penting konfirmasi kehadirannya sama Rika supaya kita bisa menghitung berapa yang hadir. Terus mohon maaf karena temanya ini go green gitu, jadi diminta untuk bawa tumbler sendiri karena tidak menyediakan aqua botol plastik dan juganya galon aja. Gelas pun cuma sedikit yang ada di gereja kami, piring juga iya, karena itu diminta juga membawa sendok dan tempat makan lah kayak tempat bekal gitu. Gitu coach.
2: Luar biasa. Ini gerakannya bukan sekedar gerakan bercerita, tetapi memang dalam praktek kehidupannya. Oh, itu luar biasa. Berkontribusi ya. Kepada dunia, berkontribusi
4: ya,
2: pada.
4: Iya, harapannya movement ini bisa bergerak kemana-mana gitu. Nah, karena itu senang kalau coach PTW bisa join dengan keluarga supaya ya bisa ketemu istri juga gitu.
2: Tanggal 11 itu hari Minggu ya?
4: Hari Minggu sore.
2: Minggu sore, asem. Oke.
4: Mohon maaf nih, kok malah saya ngobrol di sini.
2: Nggak apa-apa. Ini menjadi
4: lanjut, Coach, lanjut.
2: Ya. Yes. Karena banyak orang punya ide, banyak orang punya konsep, tapi yang benar-benar menjadi gerakan, movement itu memang perlu diperjuangkan. Dan energi memperjuangkan itu kan bukan sesuatu yang ringan. Dan saya meyakini orang-orang yang memiliki energi yang luar biasa itu, yang bertekun dalam sunyi, bertekun dalam diam, itu pasti mempunyai sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Pasti. Mungkin tidak kelihatan apa ya, tidak kelihatan terus selalu bersemangat gitu, atau tidak berapi-api gitu. Tapi gerakan sunyi di dalam hati itu pasti muncul. Nah, salah satunya memang spirit bersyukur itu ada di sana. Sadar nggak sadar? Pasti ada di sana. Pasti ada di sana. Bahkan kita menyebutnya bersyukur itu kayak energinya. Bensinnya. Karena dia nggak membutuhkan sesuatu yang di luar sana untuk menggerakkan kita. Kita nggak butuh pujian dari orang lain. Kita nggak butuh kesuksesan di luar. Bahkan apapun yang di luar sana itu adalah buah yang datang dari ungkapan syukur kita. Maka menjadi sungguh menarik bahwa Reset Life ini, kami itu memiliki program. Pertama kan dari unconsciousness gratitude, bersyukur yang tanpa syarat. Karena kalau kita menghidupi kehidupan harian kita kan mengucapkan syukur kan karena alasan. Aku bersyukur bisa ada di ruangan ini, aku bersyukur bisa ketemu Coach Ani, aku bersyukur bisa karena ada Ibu Tina gitu. Jadi sementara ini ketika kita bersyukur itu pakai alasan gitu. Karena ini, karena ini, karena itu, karena ini. Maka spontanitas itu pasti datang karena alasan. Jadi ketemu karena ada alasan, saya mengucapkan syukur. Nah, yang menarik di unconsciousness, di unconditional, bersyukur tanpa syarat itu, kan kita pasti diem. Apa yang saya syukuri? Aku bersyukur bisa makan. Beda dengan aku bersyukur karena makan. Sama-sama kayak ada alasannya. Tapi lama-lama kita akan merasakan bahwa bukan karena. Itu bisa langsung kita temukan bahwa bersyukur untuk rezeki hari ini. Untuk ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada keterangan tujuan, ada alasan gitu. Nah, nanti dalam prosesnya kita nggak perlu alasan lagi. Tapi merasakan aja. Aku bersyukur bisa perjumpaan ini. Aku bersyukur kegiatan yang berjalan dengan baik gitu. Dan itu akan menjadi alamiah, natural gitu. Maka latihan pertamanya di kami itu justru unconditional gratitude, bersyukur yang nggak pakai alasan. Karena nggak pakai alasan, maka pasti kita harus berpikir, merenungkan kehidupan kita melihat ke belakang. Nah, setelah unconditional gratitude, ada kondisi kita juga akan bersyukur yang mendekatkan kita kepada kesadaran. Presently, living in present moment, yang disebut dengan soma gratitude. Soma gratitude itu dari kata somatik. Somatik itu artinya ketubuhan. Nah, kalau kita datang dari pikiran, itu pikirannya bisa kemana-mana, pergi ke masa lalu, pergi ke masa depan. Nah, tubuh itu selalu present, maka disebut somatik, soma gratitude, yang membantu kita untuk living in present moment. Living in present moment itu membuat kita tidak perlu, tidak merasakan banyak kekhawatiran. Contoh tadi yang disampaikan di awal, ternyata setelah saya bersyukur, beban yang tidak terkatakan, unspoken, berries, atau apapun itu dengan kita catat, kita tuliskan, itu kemudian muncul di situ. Karena kelihatan bisa diselesaikan. Atau karena sudah bisa diungkapkan, lalu bisa dicerna. Lalu apa yang bisa dinarasikan, biasanya kemudian bisa diurai. Nah, kemudian dari situ ada eko namanya. Eko gratitude itu apa yang kita syukuri itu sebenarnya ada maknanya. Ada maknanya. Lalu di akhirnya nanti kita akan ketemu dengan namanya koya gratitude. Artinya kita bisa menemukan yang tadi dibilang dalam segala hal itu ada yang bisa disyukuri. Mau kejadian juga bisa, mau prosesnya juga bisa, atau mau buahnya juga bisa. Jadi setiap momen itu pasti bisa disyukuri. Lalu tadi tuh kalau peristiwa ditinggal orang yang kita sayangi, apa yang bisa disyukuri? Yang kita syukuri pasti bukan kejadian peristiwanya. Tapi yang kita syukuri, oh ternyata banyak orang yang datang yang menunjukkan cintanya. Maka kita bisa mensyukuri prosesnya itu. Aku menyadari bahwa ternyata mamaku, papaku, adikku, kakakku, atau siapapun itu ternyata dicinta oleh banyak orang. Maka itu yang kita bisa syukuri. Maka bersyukur itu membuat fokus kita bukan pada pengalaman yang buruknya, tetapi pada prosesnya. Itu yang menarik dari bersyukur. Dari sekian banyak orang yang melakukan jurnal bersyukur, itu ada yang mengumumkan bahwa, kok bersyukur itu membuat saya rasanya hidup saya itu baru ya. Hidup baru gitu. Nah, waktu ngomong hidup baru itu, orang pada bingung, alah, bersyukur doang gitu. Nah, banyak orang juga meremehkan bersyukur. Nah, bersyukur gitu doang gitu. Dan menariknya bersyukur itu justru tersembunyi atau bersembunyi di balik hal yang sederhana itu. Ada yang kemudian menyatakan bahwa, bersyukur itu membuat saya hidup baru. Maka kata reset life itu saya temukan justru setelah berkali-kali mendengarkan sharing dari teman-teman yang melakukan jurnal bersyukur tadi itu. Ternyata aku mereset hidup ya dengan bersyukur itu gitu. Lalu istilah reset itulah yang kemudian kami kembangkan, kami gunakan mau mencari apa sih di balik kata reset, mereset hidup itu. Ternyata banyak orang hidupnya merasa begitu-begitu saja. Jadi memang nggak ada masalah, tidak sedang menghadapi masalah keluarga, tidak sedang menghadapi masalah keuangan, tidak juga sedang menghadapi masalah relasi. Jadi sebenarnya hidupnya itu ya nggak ada masalah. Tapi merasa kok hidup saya kok berjalan begitu-begitu saja. Maka kata reset itulah yang kemudian kita temukan sebagai pemaknaannya. Jadi ternyata kejadian itu ya mestinya seperti itu. Tapi cara saya mengalami kehidupan, cara pandang saya terhadap kehidupan itu yang berubah. Nah momen itulah yang kemudian kita menyebutnya sebagai reset kehidupan. Jadi dari praktek bersyukur, kita kemudian bisa mereset life kita. Jadi ada ruang kosong yang kita sebut sebagai jeda atau pause, bahwa selama ini kalau saya melakukan kayak gini, jadinya kayak gini. Pokoknya hidupnya hanya rutin gitu. Kalau dalam istilah komputer, kita menyebutnya default system. Jadi kayak default gitu aja, rutinitas gitu. Bangun pagi kayak gini, gitu. Dan kita semuanya memang punya kecenderungan untuk mencari yang mudah. Pikiran kita juga begitu. Tubuh kita juga begitu. Tubuh kita itu kan didesain untuk mencari kenikmatan, menghindari penderitaan. Sama sebenarnya pikiran kita juga mencari yang familiar dengan hidup kita aja. Saya biasanya kalau diperlakukan kayak gini, reaksi saya kayak gini. Jadi ada stimulus, ada aksi, muncul dari reaksi gitu. Nah, setelah melakukan reset life ini, ada momen jeda itu orang kemudian di antara stimulus, di antara trigger, itu ternyata ada ruang untuk memilih. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ternyata ruang yang bagi kita kesempatan untuk memilih itu membedakan dengan mereka yang merasa tidak ada pilihan. Itu sejatinya yang membedakan. Kalau aku biasanya ditegur marah. Nah sekarang ditegur itu memiliki pilihan. Aku bisa marah, aku menyadari bisa diam, atau aku bisa menyadari berterima kasih atas teguran itu. Nah, bersyukur tanpa disadari memberikan bagi kita ruang untuk memiliki kuasa memilih itu. Nah, mungkin di titik ini dulu, apakah ada yang pernah merasakan, oh iya ya, aku pernah tuh ngerasain momen di mana biasanya aku itu langsung marah kalau begini, atau biasanya aku langsung reaktifnya kayak gini, tapi momen itu aku tidak memilih itu gitu. Nah, mungkin ada peristiwa yang mau diceritakan atau pengalaman. Silahkan, mungkin ada cerita. Mungkin ada pengalaman cara melihat berubah, cara merasakan berubah, atau cara memberi makna terhadap situasi di luar berubah, cara merespon yang berubah, atau cara membuat keputusan dalam hidup berubah, atau mungkin macam-macam, silakan. Mungkin ada cerita. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya Bapak Ibu, teman-teman. Silakan kalau mau men-sharingkan pengalaman. Jadi ini ada trigger, ada tombolnya yang kesentuh, ada stimulus, ada kejadian, kemudian ada reaksi. Nah, sekarang kita melihat apakah saya bisa melihat kecenderungan saya yang saya miliki yang membuat kita itu reaksioner, yang tanpa disadari. Pokoknya kalau dibegitukan, pilihan tindakan saya ini gitu. Silakan. Dalam pengalaman, oke, silakan. Ada yang angkat tangan, silakan. Coach Alvina ya, silakan.
4: Iya, selamat siang Coach PTW dan teman-teman. Jadi ini emang udah pernah saya share ya kalau di Alchemy Center. Jadi ya saya kan sekarang udah resign ya nih Coach. Jadi mantan atasan saya itu, kita kan ada briefing setiap kali gajian. Jadi ya dia melontarkan kata-kata yang gak menyenangkan, nada-nadanya tinggi, ya istilahnya, ya singkatnya gini, kalau mau resign ya resign aja, gitu ya kan. Ya mana ada anak buah yang senang begitu nih Coach ya, saya cuma bilang gitu doang. Dan itu di depan umum, itu memang lagi menjawab permintaan teman saya yang saya bantu ajuin, gitu. Jadi memang saya rasa kurang pada tempatnya yang harus one on one. Ya itu kalau kayak gitu biasanya saya udah langsung tangannya mengepal, jantungnya deg-degan, langsung pengen nampar ya. Terus terang aja ini orang ya udah posisinya tinggi, gak tau etika, ngomongnya begini amat. Terus terang aja itu perasaan saya yang terdalam kayak gitu. Bu, boleh dibantu gak? Jadi saat itu akhirnya saya memutuskan untuk oh iya ini berarti ada yang lagi pencet-pencet hot button saya. Tapi kan udah ikut Alchemy Center ya Pak, posisinya itu saya udah 4 tahun ya ikut Alchemy Center. Jadi ngeliat orang itu kayak, aduh Pak, lu udah seusia lu belum mahir juga mengendalikan kecemasan emosi kalau saya mah. Jadinya saya udah Pak, pas udah selesai dia ngomong tuh marah-marah, nadanya tinggi meledak-ledak, saya kasih minum Pak, serak ya Pak, minum dulu Pak. Ya gituin. Nah, terus akhirnya udah saya udah tidak memberikan jawaban lebih lanjut karena menurut saya itu adalah jawabannya dia dan saya tidak perlu meresponi kalau dia udah punya perasaan kayak gitu. Saya pun nggak bisa ngomong apa-apa ya. Ya udah, jadi jadinya teman-teman itu jadinya nggak kepancing juga ya kalau saya panas dia panas semua langsung diem kan. Bilang udah Pak minum dulu aja. Udah, terus habis itu kita masuk ke topik lain. Itu si Coach.
2: Nah, pengalaman ini berulang untuk kejadian yang lain kan?
4: Ini yang sebentar ya, Coach. Ini saya lagi ada customer
2: Oke, okay, silakan. Ya. Nah, yang penting sekarang adalah ada momen, kemudian saya teringat dengan momen itu. Kemudian proses pengulangan ini, ketika kemudian, okay, aku mulai bisa, responku mulai beda. Kemudian berikutnya lagi, beda lagi. Nah, lama-lama itu akan menjadi sebutannya apa? Menjadi yang normalnya bisa seperti ini, normalnya bisa seperti ini, biasanya seperti ini. Kemudian ada new normal namanya. New normal, normal yang baru itu akan seperti ini. Contohnya gini, dalam dunia internal kita itu, kita contoh dari contoh sederhana gini. Misalnya gini, mari kita contoh yang sederhana. Bayangkan kita mengirim WhatsApp kepada seseorang. WhatsApp. Kemudian dilihat ada centang hijau 2. Berarti sudah dibaca dong. Tetapi tidak dibalas. Terus apa yang terjadi? Nah, kita lihat nih. Peristiwanya adalah kita mengirim pesan di WA. Kemudian pesan belum dibalas. Itulah faktanya. Kemudian yang menarik adalah pikiran kita kan mulai bekerja tuh. Wah, mungkin dia marah nih gitu. Jangan-jangan saya melakukan kesalahan gitu. Ah, jangan-jangan dia memang sengaja mengabaikan saya. Nah, bisa jadi lalu muncul emosi. Bisa kesal, cemas, kecewa. Atau kemudian tanpa sadar atau dengan emosi kita kemudian ngirim pesan lagi. Atau pilihan berikutnya, aku diam aja menunggu. Nah, kondisi pertama adalah kita ngirim pesan, itu peristiwanya dan didiamkan. Kedua, kita ada trigger nih. Kok nggak dijawab-jawab sih? Nah, trigger inilah yang kemudian memacu kita untuk mereaksi kita. Nah, ada yang reaksinya langsung marah-marah, kesal, marah-marah. Ada yang kemudian masih berjeda, oke, mungkin ada sesuatu yang ada di benak dia, dia masih sempat untuk mengingatkan kejadian apa yang terjadi di luar sana. Dan dia cukup dengan tenang saja, lalu dia diam. Nah, diam itu kita sebut sebagai jeda, pause. Pause itu untuk kita tidak terprovokasi untuk segera mereaksi terhadap peristiwa yang ada. Itu poinnya di situ. Nah, kalau di setiap momen kita memiliki kesadaran untuk pause, untuk jeda, maka level pertumbuhan selanjutnya itu jauh mudah. Jauh lebih mudah untuk kita bertumbuh. Karena kita sudah tidak lagi reaktif kan? Sudah tidak lagi reaktif. Itu yang menarik. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman untuk sesering mungkin merasakan jeda ini. Sesering mungkin, misalnya kalau ada peristiwa apa, kemudian menyadari bahwa saya tidak segera untuk memberikan reaksi, nah itu tolong dinikmati. Perasaan tidak segera mereaksi itu tolong dinikmati. Dan tidak perlu menjadi drama juga di dalam proses itu. Pokoknya, okay, saya sedang menyadari bahwa ada ruang bagi saya untuk marah, misalnya itu. Ada ruang bagi saya untuk kesal, gitu. Tapi ya itu aja, disadari itu. Atau sederhananya malah justru menyadari bahwa aku sedang kesal, itu juga boleh. Menyadari bahwa aku lagi kesal, itu juga pause, itu juga kesadaran. Kalau lebih dari itu boleh ambil napas,

0: sih uring-uringan kita gitu, kekhawatiran kita, atau menging, atau drama dari pengalaman masa lalu. Ini orang memang selama ini kalau dengan aku tuh dianggap rendah misalnya gitu. Aku tuh selalu diabaikan gitu. Nah, sadari bahwa oke, ada pikiran itu, ada perasaan itu aja cukup cukup menyadari bahwa kita hadir di situ. Itu adalah modal kita untuk mereset kehidupan. Nah, momen sekarang saya ingin teman-teman Bapak Ibu untuk merenungkan masa ketika kita dalam kondisi mengirimkan pesan, bisa juga ke anak-anak, ke pasangan atau ke siapapun, atau ke teman kerja juga boleh. Membayangkan itu sudah centang dua, tapi situasinya nggak langsung dibahas, nggak langsung dibalas. Apa perasaan yang muncul, apa emosi yang muncul, apa pikiran yang muncul, atau apa diskusi dengan pikiran dalam diri sendiri yang muncul. Oke, silahkan, silahkan. Lanjutkan lagi.
1: Kalau tadi apa yang centang dua belum dibahas itu saya udah sering ya coach. Jadi
0: Yes.
1: apalagi kalau urusan sama kita WA ke KPP misalnya kantor pajak itu mah balasnya besok dibalas masih untung gitu. Kalau kita balas ngirim WA ke BPJS lah itu lagi 3 hari setelah di WA 7 kali baru dibalas, jadi udah biasa. Nah kalau misalnya sama saya, misalnya saya WA adik saya atau Mbak Flo gitu ya masih centang dua kok belum dibalas-balas, ya karena saya tahu mereka sibuk. Jadi saya mikir, oh lagi sibuk kali, lagi meeting kali gitu. Atau mungkin ya WA-nya tenggelam seperti biasa. Kalau sama bos ya udah biasa ya Pak, udah kayak ya udahlah. Kalau dulu pasti ada drama ya, wah jangan-jangan habis ini saya disemprot nih gitu. Wah jangan-jangan ini kok nggak dibales, jangan-jangan dia telepon langsung dengan meneror gitu kan. Suaranya yang langsung diomongin nggak enak gitu, nggak ada konfirmasi. Kalau sekarang sih udah kayak terserah lah, yang penting saya udah ngasih tahu ya. Jadi karena tugas saya hanya sebatas kasih tahu responnya dia, pikirannya dia, ya atau dia mau reaktif, mau marahin saya itu udah di luar kuasa saya. Jadi yang penting kalau ditanya, saya bertanggung jawabannya udah bilang, saya udah info ya Pak, kalau misalnya memang belum ada info, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, saya akan jawab kayak gitu aja sih Pak. Kalau sekarang ya, setelah belajar, ya itu tadi praktek jurnal syukur, karena saya tahu saya ya batasnya di sini, udah gitu aja, dan apapun yang dia lakukan, ya terserah dia, yang penting saya mau udah ngerjain tugas saya, dan ya saya bersyukur kalau saya masih bisa melakukan pekerjaan saya terus ya nggak terbebani dengan pikiran drama-drama aneh di otak saya sih, gitu aja sih coach.
0: Oke, drama di pikiran kita itu menguras energi yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, pasti kita ngalami lah namanya drama itu, dan itu memang sungguh-sungguh menguras. Apalagi yang modelnya orang intro ya. Oh, intro itu kan pikirannya banyak. Nah, kita cek satu persatu nih. Nah, pada saat drama itu terjadi, pada saat kita tidak dibalas WA kita, itu ada dua kecenderungan juga. Ada orang yang punya kecenderungan selalu lalu negatifnya aja. Jangan-jangan dia ini. Nah, drama di pikiran itu selalu banyak yang negatifnya. Itu kecenderungan juga. Lalu sadari, dramanya banyak yang negatif atau dramanya banyak yang positif. Positif itu misalnya, oke, mungkin mungkin dia lagi banyak pekerjaan. Antara positif sama netral lah sebenarnya ya. Antara positif sama netral lah. Karena musuhnya dalam tanda kutip kan dramanya kan yang negatif. Oh dia memang orangnya gini-gini ini pastinya gitu kan. Nah lalu buahnya dari proses kita mendengarkan, bisa merasakan kecenderungan itu ada dua lagi. Misalnya nih kalau tadi disaringkan bahwa kan yang penting aku sudah berikan tanggapan, aku udah tugasku udah terselesaikan. Itu separuh sudah menyelesaikan drama. Separuh sudah menyelesaikan drama. Karena apa? Sekarang dalam tanda kutip kewajiban-kewajiban yang mesti aku lakukan itu sudah tersampaikan. Itu masih ada peluang dimarahin. Masih ada peluang lagi loh dimarahin. Walaupun secara normatif kan udah aman mestinya kan. Tapi kan yang namanya tadi disebutnya, kita itu tidak bisa mengontrol di luar sana. Bahkan kalimatnya, kalau katanya masih ingat pengalaman yang lalu, penderitaan datang ketika kita ingin mengontrol orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Lah kalau ini atasan, kan bisa jadi kan? Loh, Pak, saya itu sudah mengirimkan loh Pak, terus tetap dimarahin. Maka kita mengingatkan tahapan berikutnya bahwa hal yang kita lakukan, bersyukur itu bukan untuk menjadi tameng kehidupan kita, bukan menjadi tameng, ataupun menjadi pedang. Maksudnya gini, misalnya kita kan sudah bersyukur dan kita sudah mulai merasakan perbedaannya.

0: Terus orang lain mengatakan, lu kamu kan bersyukur, masa kayak gitu aja nggak bisa gitu kan? Kan bisa juga digituin. Lalu kita merasakan, loh kok gitu? Loh kok gitu? Nah, kita tidak menggunakan kalimat itu untuk diri sendiri. Apalagi kita untuk menghakimi orang lain. Loh kamu kan praktek bersyukur, masa kayak gitu aja kamu kayak gitu? Itu dijadikan pembenaran atas perilaku orang lain. Jadi kita bisa menggunakan, loh, kamu kan bersyukur kan, makanya aku itu kayak kayak pedangnya untuk menyalahkan orang lain. Atau kita jadikan tameng kita, yang kita sebut sebagai nanti di dalam proses berikutnya kita menyadari bahwa aku mencari pembelaan dengan bersyukur ini. Padahal nantinya bersyukur itu akan terbebaskan dari semuanya itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan tahapan pertumbuhan kita. Kalau kita sudah melakukan banyak jurnal bersyukur, kita merasakan hidup kita jauh lebih positif. Tapi kita juga bisa terjebak kepada namanya toxic positivity. Pokoknya melihat semuanya itu selalu baik gitu, enggak juga. Kita nanti clear membedakan bahwa oke, sebagai peristiwa, ini peristiwa yang memberdayakan sama peristiwa yang memperdayakan. Aku boleh memilih untuk yang mana. Aku tuh tahu si A, si B, si C. Maka dalam proses saya untuk mencari ruang saya bertumbuh, saya boleh memilih si A saja. Itu pilihan kita yang memberdayakan saya untuk menjaga stamina saya dalam proses meriset diri. Itu pilihan kita. Tapi orang datang itu kan bisa siapa saja. Kita bisa menyadari si B ini kalau ngobrol sama dia itu selalu aja ngomongnya jeleknya orang. Itu kan bukan pilihan kita. Tetapi kalau kita boleh memilih dalam proses kita bisa bertahan untuk meriset diri dan memiliki kehidupan yang bertumbuh, saya boleh memilih. Misalnya hari ini ada waktu setengah jam untuk ngobrol, waktu saya kosong. Saya boleh memilih kepada siapa saya akan berteman, meluangkan waktu itu. Itu pilihannya di kita. Dan kita nggak perlu merasa bersalah. Tidak perlu merasa bersalah, atau paling tidak kita menyadari, kok aku ada perasaan bersalah ya kalau nggak dekat dengan dia, cek dulu. Datang nggak di mana perasaan bersalah itu? Cek dulu. Jangan-jangan ada sesuatu dalam diri kita yang kita miliki. Nah nanti itu hubungannya dengan pengalaman kecenderungan. Kalau kita lebih mendalam lagi, ada urusannya dengan citra diri kita, dengan identitas yang kita miliki. Kita sadar, secara pikiran sadar bahwa kalau saya ketemu sama orang itu, saya banyak obrolannya itu sesuatu yang negatif, yang tidak membuat saya bertumbuh, memperdayakan gitu. Tetapi dalam citra diri dia, rasanya kalau saya nggak berteman dengan semua orang, ada yang salah ya dengan diri kita. Nah itu problemnya, nanti kita akan menyadari bahwa ada citra diri yang kita miliki, ada hal yang dalam pikiran kita itu yang perlu dalam tanda kutip kita riset tadi itu. Jadi riset itu bukan masalah keadaan, bukan selalu keadaannya, bukan selalu orangnya juga, dan bukan juga selalu masa lalu, tapi lebih kepada cara kita merespon kehidupan, cara kita merespon kehidupan. Jadi kalau kita boleh sejenak melihat, pertama itu ada trigger. Trigger itu ada button, ada kejadian di luar, ada aksi tertentu di luar sana. Kemudian kita akan terbiasa merespon dengan default system yang kita miliki, kecenderungan yang kita miliki. Kemudian kita mereaksi. Nah, itu kejadian yang biasanya kita dapatkan, kebiasaan yang kita lakukan. Nah, sekarang begitu ada trigger, langsung sadari ada jeda di situ. Jadi kita tidak langsung bereaksi, tapi menyadari aja, oke, kalau kayak gini, biasanya aku kayak gini. Nah, merasakan bahwa ada ruang untuk merasakan, oh, aku biasanya kayak gini, itu cukup. Itu namanya awareness, namanya kesadaran. Lalu, kalau kita sudah terbiasa dengan bersyukur, Bapak Ibu akan memiliki banyak pilihan untuk melakukan jurnal bersyukur, banyak hal yang positif sudah masuk, maka pilihan untuk melakukan respon pun juga ada banyak. Jadi ada trigger, kemudian jeda dulu sebentar, kemudian menyadari respon apa yang akan saya lakukan, kemudian baru dilakukan. Ada trigger, ada jeda, ada kesadaran untuk membuat sebuah pilihan. Dari sebuah pilihan ini baru saya membuat respon. Begitu, sampai di tahapan ini. Mungkin ada pertanyaan. Selain sharing ya, mungkin ada pertanyaan atau sharing, silakan.
1: Oke, baik Pak PTW. Puji Tuhan luar biasa ya untuk hari ini, Reset Life with Gratitude ya. Jadi memang apa riset riset menata atau memulai kembali hidup dengan berlandaskan rasa syukur begitu ya Pak.
0: Yes.
1: Jadi mengatur ulang dengan apa yang sudah pernah dialami dan mulai hidup baru dengan hidup yang lebih baik tentunya. Jadi karena memang banyak kejenuhan tentunya ya. Seperti Pak PTW sudah berapa puluh tahun hidup, saya juga berapa puluh tahun. Jadi memang setiap proses dalam kehidupan itu kan juga satu orang dengan yang lainnya berbeda. Dan ya puji syukur, ini syukurnya setiap Sabtu ini saya mengikuti ARC Family Center ini juga bertambah ilmunya gitu loh, dari gratitude, dari kesehatan mental dan macam-macam. Tentunya ketika kita menghadapi orang-orang di sekitar kita, baik itu di keluarga, di gereja, di tempat pekerjaan dan yang lain-lainnya, itu kadang kita juga memang menghadapi hal-hal yang di luar, maksudnya kok bisa begitu ya gitu loh. Kadang kita kadang kan secara teori sih kadang, oh iya teorinya ibu begitu. Kadang mereka pun pengen tahu bagaimana solusinya ketika ada permasalahan, tetapi ketika diberi solusi, iya itu sih teori ibu, saya nggak bisa menerapkan itu. Kan aneh ya. Ya, orang katanya bertanya, tapi kok ini apa dikasih apa solusi, tapi kok nggak mau, kan aneh. Jadi ya, nah saya bersyukur dengan adanya kebanyakan yang ada di sekeliling kita itu beraneka ragam, adanya keberagaman. Nah, bagaimana caranya gitu loh Pak? Kalau misalnya menghadapi orang-orang yang kadang, misalnya nih contoh ketika di pekerjaan, tolong ya Bapak Ibu dicek satu persatu. Saya sudah berulang-ulang kali, tetapi ternyata enggak. Dan ini lagi, Bu, nilainya ternyata ada yang belum, misalnya gitu. Padahal kan pagernya dikunci, kantornya dikunci, sedangkan saya apa harus loncat pagar, padahal besok itu harus diselesaikan hari Senin misalnya, sudah harus ada laporan. Tapi ini gimana sih? Saya gini, aduh bersyukur banget saya menghadapi orang yang begini, kadang begitu. Tapi kan ya tadi disampaikan secara spontanitas juga berbeda dengan ditulis gitu ya Pak ya. Jadi memang rasanya juga berbeda banget dengan adanya demikian ini. Jadi kejadian-kejadian sekecil apapun, apalagi yang besar gitu ya, kadang kan kita juga ya hidup itu tentunya itu semua adalah atas izin Tuhan yang diberikan ke di sekeliling kita, dan bagaimana kita secara bijak untuk menghadapinya satu persatu, walaupun kadang kita juga ya tersakiti. Maksudnya ya ini gimana ya? Maksudnya ya kalau tersakiti sih kelihatannya kok menderita banget gitu ya, enggak sih, dengan karena seperti dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita menghadapi penderitaan dengan sukacita gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa kita menghadapi penderitaan itu tetap sukacita, bersukacita karena nanti di akhirnya itu akan mendapatkan kebahagiaan yang baik, lebih baik. Gitu ya Pak ya. Gitu aja Pak. Terima kasih.
0: Ini refleksinya sudah buah dengan iman. Wes luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Oke, yes. Jadi begitulah ya, bahwa bersyukur itu bahkan riset diri sendiri pun itu pasti akan mengguncangkan orang di kiri kanan kita. Kalau kita berubah, orang kan sudah melihat diri kita itu seperti itu. Kemudian ketika kita meriset dan berubah, orang juga gak siap. Dan itu gak hanya satu dua orang. Pasangan hidup kita bisa jadi juga, kok sekarang kamu gini, itu juga resah loh. Orang-orang di sekitar kita itu juga berharap kita gak berubah. Maksudnya tidak berubah atau menjadi seperti yang diingatan mereka, sehingga bisa dikuasai, bisa dikontrol. Itu salah satunya kecenderungannya. Makanya menjadi menarik sekali kita, bahwa perjuangan diri kita sendiri pun juga sudah seru. Kan nanti kalau meriset itu Bapak Ibu akan bisa melihat gini. Kalau di buku kerjanya ya, di buku kerjanya itu kan begini. Saya yang sekarang itu seperti apa nih? Saya itu mudah marah gitu kan. Saya itu suka ngomong ceplos-ceplos gitu kan. Itu kan kondisi real kita sekarang ini nih. Nah kemudian dalam posisi tertentu kan kita pengen mengharapkan saya itu seperti apa, atau sesuatu yang saya inginkan. Antara satu ini yang saya kondisi sekarang, kemudian saya yang saya inginkan itu seperti apa. Nah ruang untuk menjadi saya seperti apa itu kalau nggak diriset, kita akan selalu terjebak pada pengalaman yang lama. Maka menyadari bahwa aku seperti ini itu udah bagus. Dan serunya lagi, yang disebut jeda itu membuat orang lain melihat bahwa oh sekarang dia wise ya, bijak gitu loh, nggak reaktif gitu. Kita pasti udah berubah. Nah, bagi pertumbuhan kita, bagi beberapa orang, kita hanya diharapkan untuk tidak reaktif doang. Bisa jadi kan, udah kamu berubahnya cukup gitu aja gitu. Karena dengan begitu paling nggak ini saya sama dia itu masih nyambung. Tapi nanti di level tertentu Bapak Ibu, tantangan ketika kita sudah bisa mereset diri sendiri dan bertumbuh seperti yang kita kehendaki dalam bahasa iman, seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, wah itu akan mengubah kehidupan kita. Dan bisa jadi kita membutuhkan banyak orang untuk menjadi pendamping kita. Karena nanti akan banyak banget tantangannya. Dan kita membutuhkan orang-orang yang mengingatkan kita. Oke, kamu udah di tahapan seperti ini. Dan untuk menjadi lebih dari itu, dalam bahasa yang kita sedang kembangkan, saya bersama teman sedang mengembangkan, ada namanya aku menjadi versi yang terbaik. Itu luar biasa sekali. Karena kita pasti semua didorong untuk menjadi yang terbaik versi kita. Cuma kan kita itu ya nggak menyadari bahwa ternyata ada banyak hal-hal yang selama ini itu saya cenderung kayak gitu. Maka kata riset itu menjadi titik pertama kita untuk bertumbuh. Jadi kita akan menyadari ada pola-pola otomatis yang kita miliki, yang kita sadari. Kemudian kita membutuhkan jeda untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan di masa depan. Dan arahnya banyak loh Bapak Ibu. Bukan hanya relasi doang loh. Ada keluarga, ada keuangan, ada diri sendiri juga. Terus macam-macam. Areanya itu bisa 6, 7, 8 area. Ada pertanyaan, sebagai PR yang kita mengingatkan di masa depan atau apa yang masih perlu disampaikan. Oke, sebagai silakan.
2: Silakan. Pak Paulus Flora lagi. Cuman ini saya pakai dua akun karena di HP saya ada masalah di Zoom-nya.
0: Oke, silakan.
2: Iya, saya mau sharing tentang mengucap syukur ini kan relasinya erat dengan sukacita sebenarnya dan itu salah satu dari buah-buah roh. Yang ini yang saya juga lagi pelajari bersama teman-teman komunitas di gereja saya bahwa ternyata untuk mendapatkan buah-buah roh ini penting banget untuk kita itu dekat dengan Tuhan, punya hubungan dekat dengan Tuhan. Kayak pokok anggur, itu kan pokoknya adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika kita punya sumber, mungkin bisa disebut mata air yang baik, si Tuhan sendiri, maka secara nggak langsung pasti kita akan mendapatkan karakter yang serupa dengan Tuhan. Nah, ini juga penting banget karena di tengah situasi yang orang senggol bacok, susah banget buat orang itu bisa bersikap baik. Diperlukan juga kita punya sumber yang baik supaya kita bisa jadi sumber berkat juga buat orang sekitar kita. Jadi miliki firman Tuhan sepanjang hari, setiap harinya supaya kita bisa menjadi penyalur berkat Tuhan. Semangat menjadi pembawa damai sejahtera sukacita.
0: Siap.
2: Terima kasih Pak Paulus.
0: Ya. Ya, jadi kita bisa merasakan berkat Tuhan. Kemudian karena kita bisa merasakan berkat Tuhan, maka kita menjadi saluran berkat Tuhan. Oh, itu kan bahasanya Coach Ani tadi kan berdampak. Jadi aku mendapatkan pencerahan bahwa dengan melakukan, ini sederhana loh. Saya kemana-mana sekarang juga bawa tumbler. Karena apa? Hal yang sangat sederhana, tapi begitu banyak dilakukan orang, ternyata berdampaknya bukan hanya buat diri sendiri, pada komunitas, pada semesta, pada dunia. Nah, menjaga stamina itu butuh kita ruang, butuh kita orang lain, butuh kita komunitas. Maka penting bagi kita untuk membangun komunitas, membangun ekosistem bahkan. Untuk selalu kita memiliki ruang untuk riset, untuk bertumbuh, untuk menyadari kesadaran kita, untuk bertumbuh dan berdampak bagi orang lain. Luar biasa. Dan itu kita diingatkan. Ketika kita merasakan berkat itu, dan kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan, buah-buahnya itu banyak banget. Dan kita tidak perlu mencari sukacita, karena buah dari apa yang kita dapatkan kan sukacita itu. Dengan menjadi saluran berkat, kita akan menemukan buah-buah yang berkelimpah. Oke, jadi menutup sesi kita, pesannya adalah mari kita berhenti sejenak, ada ruang untuk berhenti, ada ruang untuk menyadari, ada ruang untuk bersyukur, kemudian ada ruang bagi kita untuk membuat pilihan. Reset life bukan berarti menghapus kehidupan yang sudah terjadi, bukan menghapus masalah, bukan menyangkal rasa sakit, bukan toxic positivity, bukan berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi reset berarti berhenti sejenak, menyadari, bersyukur, dan memilih, dan merasakan bahwa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kita, dan kita menjadi saluran berkat untuk orang lain melihat Tuhan dalam diri kita. Terima kasih sudah jam 11. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
3: Wow.
0: Saya kembalikan waktunya.
3: Coach, sorry Rika. Coach, ya. Saya mau mengatakan bahwa insight coach yang terakhir ini itulah yang menjiwai diadakannya acara tanggal 11 Oktober. Kalau bukan karena energi syukur itu, rasanya saya males gitu. Tetapi justru karena energi syukur itulah yang membuat saya bisa berenergi lebih walaupun bolak-balik Semarang, Jakarta begitu, dan bangun pagi-pagi hari karena tiba-tiba ada ide yang muncul dan lain sebagainya. Tetapi kerinduan bahwa ini momen di mana saya atau kita semua yang bisa hadir, tim member, apa 12 tahun Tuhan sudah berkarya, dan ternyata saya nggak sendirian. Ada banyak orang yang Tuhan datangkan untuk support itu. Dan bagaimana di momen itu juga saya rilis dan restart karena perlu waktu pause, jeda sejenak untuk bersyukur, untuk kemudian melangkah lagi menuju visi, misi, tugas perutusan yang Tuhan berikan bagi setiap kita masing-masing. Inspirasinya seperti itu, Coach. Jadi terima kasih untuk konfirmasi ini, karena saya meyakini bahwa Tuhan juga yang berbicara melalui Coach PTW itu menguatkan dan mengkonfirmasi saya. Jadi saya berharap bahwa Coach bisa hadir juga, terus Kak Flora dan Alvina bisa hadir, karena yang setia untuk support kami, walaupun tidak banyak yang hadir, tetapi itu sungguh bagi saya itu mengharukan cara Tuhan mensupport saya melalui orang-orang yang awalnya tidak dekat, tidak kenal, tetapi Tuhan hadirkan untuk pelayanan ini. Begitu Coach PTW, terima kasih banyak untuk pelayanannya hari ini. Silakan Rika.
1: Oke, terima kasih buat sharingnya Coach PTW, buat insight-nya yang sangat membuat kita membuka pikiran kita hal yang baru. Bagaimana kita menata langkah awal kita, menata batin kita agar kita punya ruang yang cukup untuk bernafas dan berpikir untuk menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Thank you, terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak,
2: minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.

0: Ngopi bikin bayi tidur pulas.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
3: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125008 atau WhatsApp 081745 0596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Eat me too.
1: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
2: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
1: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
3: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
1: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
3: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
1: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
3: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
1: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
3: Itu sudah tahu.
2: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun. Yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Semoga senang berjumpa dengan kalian kembali dalam acara YFC. Hari ini kita akan bersama-sama menyimak tulisan dari Pendeta Samuel Akihari dalam buku Youth for Christ dengan judul Berbicara Kepada Tuhan berdasarkan Mazmur 61. Mari kita persiapkan diri di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menempatkan kerinduan dalam hati kami untuk kami boleh datang kepadamu dan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat-Mu menuntun kami, ya Allah, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan akhirnya kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah permohonan kami, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pusat perenungan kita hari ini diambil dari Mazmur 61 ayat 2 yang berbunyi, dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Didengarkan adalah sesuatu yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Seseorang berharap orang lain mendengar apa yang ingin ia sampaikan, baik itu berupa informasi maupun permintaan. Apapun yang ingin disampaikan seseorang, ia ingin didengar. Namun agar seseorang didengar, ia harus berbicara. Ia harus menyampaikan keinginannya agar orang lain dapat mendengarnya. Daud ingin didengarkan oleh Allah. Ia menghadapi masa-masa sulit sehingga berseru kepada Allah dalam kelemahannya. Daud berbicara melalui doa untuk menyampaikan sesuatu kepadanya. Berdoa berarti memanggil dan berbicara kepada Allah yang selalu hadir dan senantiasa mendengar. Banyak orang percaya berharap bahwa Allah melakukan sesuatu baginya dalam sebuah situasi. Tetapi mereka tidak meluangkan waktu untuk membicarakannya dengannya. Daud menunjukkan kepada kita bahwa Allah selalu berada dalam jangkauan. Bahkan saat kita merasa jatuh atau jauh, kita dapat berseru kepadanya. Dia mendengarkan kita. Allah selalu menunggu untuk mendengar dari anak-anaknya. Hal yang perlu dilakukan adalah berbicara, berdoa kepadanya. Yuk, saat kita merasa stres, putus asa, atau terisolasi karena berbagai persoalan, jangan takut untuk berseru kepada Tuhan dalam doa. Bahkan jika kita merasa tidak punya tempat untuk berpaling atau mengungkapkan perasaan, entah karena takut dianggap lemah atau merasa tidak ada yang bisa mengerti, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada dan siap mendengarkan. Langkah pertama yang sangat penting adalah berdoa dan mencari Tuhan. Bahkan ketika kita merasa tidak ada harapan atau tempat lain yang dapat kita tuju. Pertanyaan untuk kita renungkan lebih lanjut, situasi seperti apa yang dialami Daud saat memanggil Allah dalam doanya? Yang kedua, mengapa kita harus membangun relasi dengan Tuhan melalui doa? Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Saat ini kami datang kepada-Mu, ya Allah, untuk memohon agar Engkau menuntun kami, supaya kami boleh hidup dekat, terus dekat dengan-Mu. Kami tidak dapat hidup jauh dari-Mu, ya Allah. Maka tolonglah kami untuk kami selalu rindu dan mau berbicara kepada-Mu di dalam doa. Ajar kami supaya kami memiliki waktu. Kami boleh menyediakan waktu berbicara kepada-Mu. Kami mau, ya Bapa, supaya kami terus merasakan kasih-Mu dan merasakan bahwa Engkau senantiasa dekat dengan kami. Dengan demikian kami pun boleh berani melangkah dan menjalani kehidupan hari demi hari karena kami tahu Engkau bersama dengan kami. Inilah doa kami, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati.
1: podcast Zona Orang-Orang Muda.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom Zoomer semua dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Hai, senang sekali ya di sore hari yang ceria ini kembali lagi barengan dengan aku Maxen. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman kita Tessa nih yang nanti akan menemani kita semua sampai pukul 6:30 malam. Anyway, gimana nih kabarnya Zoomer semuanya? Ayo. Baik ya, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat dan penuh sukacita. Oke, nah nanti kita bakal puterin lagu-lagu yang nanti kalau misalnya teman-teman ada yang request ya, nanti bakal Maxen cari dan pastinya Maxen akan puterin buat Zoomer semuanya. Nah, yang mau bergabung bersama kami boleh banget ya untuk bergabung bersama WhatsApp kami di 0817-450596. Maxen ulangi ya, di 0817-450596. Oke, nah karena ini jalan lagi padat-padatnya ya, yuk hati-hati di jalan ya, gak usah buru-buru. Dipakai helmnya yang berkendara ya, karena beberapa titik di kota Semarang sekarang sudah ada CCTV yang siap sedia memantau kamu. Nanti jadi viral di TikTok. Oke ya, jangan lupa untuk selalu pakai helm ya, kalau misalnya ya teman-teman yang berkendara pakai kendaraan roda 4 ya. Jangan lupa untuk dipakai sabuk pengamannya ya, yang lagi dengerin Maxen di bus mungkin bisa aja kan streaming gitu ya kan. Ya pokoknya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, kembali Maxen ingetin yang mau bergabung bersama kami, ya mau titip salam atau mau request lagu, boleh banget ya untuk menghubungi kami melalui WhatsApp di 0817-450596. Oke, untuk membuka zona orang-orang muda kita hari ini, ada satu lagu dari Milites Dabutar dengan lagunya Selalu Ada untukmu. Stay tune!

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Masih di Zoom, zona orang-orang muda. The Shot Man. Oke, nah kita hari ini mau bahas tentang fear of missing out ya, atau singkatannya teh kalau misalnya di sosmed gitu ya, FOMO ya. Nah, siapa nih Zoomers yang sudah pernah, pasti harusnya udah pernah ya, yang asing ya sama kata-kata satu ini nih, sama fear of missing out. Tentunya udah gak asing ya harusnya ya, apalagi kita yang 24/7 gitu ya, selalu berada di sosial media gitu ya. Siapa sih yang gak kenal kata FOMO? Ayo. Okay, nah fear of missing out ya, itu adalah suatu kondisi di mana kita hampir selalu ya memiliki dorongan emosional atau keinginan tertentu yang kadang itu dipengaruhi oleh lingkungan atau sosial media. Ayo, setuju kah? Setuju ya? Okay, nah tapi kadangkala fear of missing out ini adalah sesuatu hal yang muncul akibat keinginan atau dorongan kita, tetapi bukan merupakan kebutuhan. Okay, nah hari ini kita bareng sama Kak
1: Tessa.
0: Okay, Kak Tessa, gimana nih kabarnya Kak Tessa?
1: Baik sekali.
0: Baik sekali. Nah, ngomongin soal fear of missing out nih Kak Tessa, pernah gak sih Kak Tessa berada di dalam kondisi dimana kadang-kadang kayak kepengen deh membeli sesuatu gitu, tapi ternyata FOMO gitu?
1: Iya, pasti pernah ya, soalnya kan karena kita kan kaum hawa ya.
0: Okay.
1: Kaum-kaum hawa yang matanya itu lemah banget ya. Jadi pasti pernah sih, apalagi mungkin yang berbau dengan makanan.
0: Oke, gimana tuh contohnya nih Kak?
1: Nah, aku kan suka ya, maksudnya aku suka makanan, terus aku juga suka coklat. Jadi kamu tahu nggak, waktu viral-viralnya Dubai Chewy Cookie. Nah, aku tuh kayak hampir setiap hari tuh makan itu.
0: Oh, setiap hari berarti kayak akhir-akhir ini gak sih Kak, 2026-an ya?
1: Iya betul.
0: Setiap hari banget nih.
1: Betul, karena aku kayak nyetok gitu, bayangin.
0: Wow.
1: Nyetok.
0: Itu bukannya coklat yang dijual sama stroberi gitu ya Kak ya? Atau cuman Dubainya aja?
1: Dubainya aja. Sekarang kan yang pakai stroberi kan yang lagi booming sekarang-sekarang ini.
0: Iya, okay.
1: Tapi aku yang coklatnya aja. Yang ada crunchy-crunchy-nya di tengah.
0: Tapi yang booming-booming sekarang yang ada stroberinya juga FOMO gak lah?
1: Aku lumayan tidak terlalu suka stroberi sih.
0: Oke ya, nah tadi ya FOMO gitu, FOMO tentang coklat nih kalau Kak Tessa nih. Nah sebenarnya apa sih perbedaan kebutuhan sama keinginan gitu ya kan? Nah menurut Kak Tessa nih, kadang kalau misalnya kita kayak contohlah beli coklat gitu ya,
1: okay,
0: kan. Atau
1: okay,
0: mungkin kita cewek beli apa sih Kak? Beli skincare ya.
1: Okay.
0: Booming dikit ya kan, flash sale dikit kita beli gitu ya Kak.
1: Nah, lagi 10-10 ya.
0: Oke. Okay. Kapan?
1: Nanti tanggal 10.
0: Oke. Ya. Okay. Nah, gimana sih cara bedain gitu, di mana kita

0: bisa menentukan ini barang sebenarnya kebutuhan atau keinginan gitu. Nah, menurut Kak Tessa nih sebagai kaum Hawa gitu ya.
1: Yeah.
0: Apa sih bedanya kebutuhan sama keinginan, Kak?
1: Kebutuhan sama keinginan mungkin beda-beda tipis ya kalau nanyanya sama kaum Hawa ya. Karena bisa jadi hanya apa ya? Hanya keinginan tuh bisa dijadikan kebutuhan kalau kaum Hawa sekarang itu.
0: Oke, okay. Mental health nomor satu ya kayaknya.
1: Yeah. Burn out dikit langsung. Jadi nggak ada alasan ya kebutuhan atau keinginan ya. Tapi sebenarnya memang secara general ya itu pasti beda ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dalam dunia perempuan atau wanita gitu kan, fashion, okay, lifestyle itu kan suatu kebutuhan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan mungkin berbeda kebutuhan setiap kita tuh pasti beda-beda. Contohnya misalnya kita sebagai MC gitu kan. Kita sebagai MC, kebutuhan fashion kita tuh pasti lebih besar nih daripada orang-orang yang bekerja hanya orang-orang yang biasa gitu loh. Kenapa? Karena kan di setiap event mungkin temanya ini, kita harus ngikutin gitu ya, temanya ini dan lain sebagainya. Itu kan adalah suatu kebutuhan. Kebutuhan ya, aku rasa. Maksudnya ini menurutku ya.
0: Oke, ya setuju kok, setuju.
1: Okay. Itu sih kalau kebutuhan ya. Keinginan tuh it's okay lah, maksudnya kalau kita pengen sesekali gak apa-apa.
0: Sekali-sekali ya,
1: betul.
0: Boleh. Self-reward gitu.
1: Betul.
0: Kan. Kak, pernah gak sih dulu sih tahun-tahun, gak lama sebenarnya, 2023-2024, ada Tumblr viral tuh Kak, masih inget gak?
1: Oke, itu Tumblr apa ya?
0: Tumblr yang inisialnya C.
1: Oh,
0: yang dari stainless steel.
1: Oh, stainless steel. Oke.
0: Nah, itu kan sebenarnya bisa dibilang sebenarnya bermanfaat ya, karena
1: betul,
0: memang ketika menggunakan tumbler itu ya kita bisa menyimpan menyimpan air. Air gitu ya,
1: betul.
0: Menyimpan air dalam suhu panas maupun suhu dingin yeah, gitu ya, dengan lebih aman tentunya. Tapi ternyata pasar sekarang itu adalah ketika barang itu keluar nih Kak.
1: Betul.
0: Dengan harga yang berapapun gitu ya, harganya lumayan gitu ya kan. Ternyata
1: betul,
0: bukan manfaatnya Kak yang diambil, tapi logo dan mereknya itu loh.
1: Oke, karena di zaman sekarang kan tahun 2026 sekarang ini ya, kita tuh lebih mementingkan yang namanya harga diri.
0: Waduh.
1: Iya kan, soalnya misalnya gak hanya Tumblr, sekarang HP kita tuh harus iPhone.
0: Aduh.
1: Baru dikenal, ya gak sih?
0: Waduh.
1: Maksudnya itu tuh dalam dunia apa ya, dunia anak-anak muda, dalam dunia sekuler mungkin seperti itu ya.
0: Okay.
1: Karena zaman sekarang tuh harga diri tuh yang lebih penting daripada dompet kita sendiri.
0: Wow. Tapi itu sebenarnya menurut kakak nih, itu perilaku yang positif atau negatif sih kak?
1: Nah, kembali lagi, sampai di mana ketebalan dompet kita masing-masing.
0: Izin.
1: Izin.
0: Ada hashtagnya izin. Oke, ya berarti mungkin yang pasti ya, kita boleh kok untuk memenuhi keinginan kita, tetapi harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan juga pendapatan kita gitu.
1: Betul.
0: Oke, nah Zoomers, apakah ada yang punya pengalaman nih ya kan, terjebak dalam fear of missing out ya? Apapun itu ya, boleh banget. Misal nih, FOMO tuh gak selalu soal barang ya, misal kayak FOMO gak update status gitu.
1: Asik.
0: Ya kan. Itu juga FOMO kan kadangkala. Nah, buat Zoomers yang mau bercerita, bergabung bersama kami ya, atau mau sekedar titip salam, atau mau sekedar request lagu ya, hari ini kita lagunya full Indonesia, tapi kalau misalnya mau lagu-lagu barat juga Maxin siapin, boleh spesial buat kamu ya. Boleh banget untuk bergabung di WhatsApp kami di 0817-45-05-96. 0817-45-05-96. Nanti akan kita lanjutin ya tentang Fear of Missing Out ini. Tapi satu lagu dari Nici, lagunya Laskar Pelangi untuk kamu. Stay tune!

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Oke, masih di Zoom, zona orang-orang muda, The Shootman. Oke, halo-halo Kak Tessa.
1: Halo, masih di sini.
0: Oke, nah tadi kan kita udah bahas nih tentang gimana FOMO itu dan membedakan FOMO itu sebenarnya keinginan atau kebutuhan sih gitu kan. Nah, kenapa sih kita kadang-kadang anak muda ini ya kan suka galau gitu kan? Kadang-kadang kita salah mengira nih ya kan? Kadang-kadang yang kita kira ini keinginan, kebutuhan, kebutuhan jadi keinginan gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, kebutuhan keinginan bergeto kebutuhan gitu. Oke, nah. Jadi Kak, kadang-kadang itu kita itu FOMO adalah akibat tekanan media sosial gitu ya kan? Algoritma media sosial ini tuh kadangkala menampilkan produk yang sama berulang-ulang. Jadi kayak kadangkala kita ngerasa kayak, apalagi kalau misalnya media sosial itu menampilkan seseorang yang kita ngefans gitu ya kan. Kayak
1: wow,
0: dia punya barang ini gitu ya kan, kita pengen deh untuk punya juga gitu. Kadangkala ada tuh Kak di TikTok yang kayak, ih sampo aku sama kayak sampo-nya Nagita Slavina. Pernah gak lihat itu Kak di TikTok?
1: Itu suatu kebanggaan ya.
0: Nah itu Kak justru, karena kita ngefans sama seseorang, akhirnya kita kayak pengen untuk membeli barang yang mungkin dia endorse.
1: Iya. Kan? Biar sama dengan dia ya.
0: Iya gitu. Nah ada juga yang kadangkala membuat strategi kelangkaan. Kayak gini Kak. Limited edition, gitu kan.
1: Supaya
0: kayak,
1: banyak yang beli ya.
0: Iya, limited edition, stok terbatas. Jadi ada muncul rasa kayak panik atau cemas kalau misalnya kita kehilangan kesempatan untuk membeli barang itu.
1: Betul.
0: Nah, yang terakhir nih, yang Gen Z banget nih ya kan, membutuhkan atau haus validasi.
1: Wow, itu sih.
0: Iya, jadi kadang kayak dorongan ini tuh berakal dari keinginan untuk kita bisa diterima oleh kelompok kita atau tren sosial tertentu. Jadi bukan karena fungsi barangnya, tapi bagaimana kita itu bisa mengikuti standar hidup mereka gitu ya. Nah ini masalah Gen Z banget nih.
1: Masalah kita banget nih.
0: Aduh, pernah gak Kak ada di posisi ini nih?
1: Kamu dulu deh.
0: Oke, kalau aku sih sebenarnya bisa dibilang pernah ya. Mungkin kalau dulu awal-awal aku kayak main-main TikTok itu, apalagi waktu zaman-zaman COVID tuh Kak, gak ada kerjaan kan.
1: Betul.
0: Aku download lah tuh TikTok, terus zaman itu tuh muncul endorse-endorse itu mulai melejit di saat-saat itu. Kemudian pada saat itu aku ingin mencari suatu barang gitu ya, suatu skincare waktu itu, dan kemudian aku lihat bahwa oh orang ini tuh dengan pakai skincare ini kemudian kulitnya bisa glowing gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Ternyata waktu aku pakai kok kulitku tidak seputih dia.
1: Bohongan nih.
0: Nah itu namanya adalah tekanan tuh strategi media sosial. Ternyata memang dasarnya ya artis tersebut kulitnya memang udah wow sih.
1: Betul.
0: Di bus sama perawatan juga.
1: Karena kan mereka dibayar ya.
0: Iya kan. Nah dulu kan gak tahu ya Kak.
1: Betul.
0: Ya, gitu. Nah jadinya dari situ kita kemudian lebih pintar lagi untuk memilih barang itu. Jangan karena dipakai oleh artis-artis B, tapi barang itu dilihat dari ingredients-nya. Lama-lama mulai pintar tuh Kak ngelihat ingredients dulu. Misal kayak, oh aku cocoknya pakai bahan ini. Nah aku pilih yang ada bahan itu di skincare itu. Jadi bukan berdasarkan siapa yang endorse. Dulu sempet tuh kemakan FOMO gara-gara ngelihat, oh nanti hasilnya jadi kayak gini. Ternyata memang di kulit setiap orang beda kan hasilnya.
1: Betul.
0: Nah gimana nih kalau Kak Tessa?
1: Ya sama sih ya pastinya. Karena kan kita melihat, apa ya, kita harus jatuh dulu baru kita tahu rasanya.
0: Aduh.
1: Sakit itu gimana.
0: Oke. Okay.
1: Kita harus, apa ya, mungkin kalau kita berpikir dan melihat kalau misalnya aku gak beli ini, mungkin itu ya pengalamannya Maxon ya. Kalau aku gak beli ini aku gak tahu rasanya gitu kan. Jadi kita gak punya pengalaman dan kita gak bisa ceritain itu. Tapi tapi ketika kita ngerasain itu, ketika Maxon ngerasain itu, kamu punya pengalaman walaupun mungkin pengalaman buruk ya. Tapi itu kita punya, apa ya, punya cerita itu gitu loh. punya cerita itu, walaupun mungkin buruk ya, agak ini agak enggak masuk akal ya cerita-cerita buruk ini. Tapi kayak kalau dilihat dari sisi positifnya, sekarang kita jadi tahu, sekarang kita jadi lebih paham lagi dan kita lebih melek lagi untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Makanya kenapa tadi aku bilang kita harus jatuh dulu baru kita ngerasain yang benar tuh gimana. Jadi mungkin setiap orang pasti pernah ya di berbeda barang-barang. Seperti itu.
0: Oke, tapi kalau misalnya kayak beli barang supaya sama dengan barang circle-nya gitu, kira-kira pernah gak kak?
1: Jujurly sih aku enggak seperti itu. Okay. Tapi aku melihat temen di sekitarku gitu ya, meniru itu.
0: Iya, betul, setuju.
1: Dia yang duplikat kita, bukan kita yang duplikat dia.
0: Oke, ya kalau aku sendiri juga sama sih sama kayak Kak Tessa gitu ya, bukan tipikal orang yang meniru untuk membeli barang yang sesuai dengan barang teman kita gitu ya, karena merasanya belum butuh juga ya. Mungkin kalau misalnya mereka udah punya tabungan sebelumnya ya monggo-monggo aja gitu ya kan. Gitu. Tapi ketika kita memang membutuhkan sesuatu dan dirasa sesuai dengan budget, sebenarnya nggak apa-apa aja sih sebenarnya. Tapi perlu untuk di validasi, verifikasi dua langkah kali ya, kayak jangan sampai itu benar-benar karena mewujudkan hasrat keinginan kita yang ternyata itu adalah didasari oleh emosi atau support dari diri kita yang ternyata itu adalah bentuk keinginan bukan kebutuhan gitu ya, atau namanya juga fear of missing out, takut ketinggalan gitu.
1: Betul.
0: Oke, nah dari tadi Maxen liatin belum ada yang request lagu nih ya kan? Oke, nah mungkin kita back to song again ya. Tadi Kak Tessa sempat mention jatuh dulu baru ngerti gitu ya kan? Oke, mungkin kita agak cocok logikan ke lagu gitu ya. Oke, dengan Raisa judulnya Jatuh Hati ya, biar kita ngerti gitu ya, gimana cara jatuh hati yang benar. Agak gak nyambung dengan FOMO tapi ya agak nyambung-nyambungin
1: ya, yang penting ada jatuhnya ya.
0: Ada jatuhnya. Oke, Zoomer, stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda dalam acara Zona Orang-Orang Muda. Dasyat, men.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan, melalui dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi Halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda, The Shotman. Kita bang fear of missing out ya, beli barang viral, keinginan atau kebutuhan. Semoga yang tadi kita udah bahas bareng ya, itu bisa menjadi insightful baru buat Zoomer semuanya. Oke, ada sahabat kita nih, oke. Lagi streaming, oh, oke.

Oke, siap ya. Request lagu Dewa 19 Bukan Cinta Biasa ya. Tapi judulnya sih Bukan Kenal Kak Tessa, Kak Maxen. Iya, terima kasih Kak Wawan yang udah streaming dari Jakarta. Ada juga request dari Kak Adelin gitu ya. Request lagunya Kahitna Soulmate. Tapi Kak, di dashboard kita Soulmate ada dari Mika Angel loh. Boleh ya, nanti coba Maxen puterin ya. Nanti akan Maxen puterin lagunya, request dari Kawawan, Bukan Cinta Manusia Biasa Dewa 19. Dan requestan dari Kakak Adelin ya, dengan Soulmate ya. Tapi ini versi Mika Angelo ya Kak ya. Oke, terima kasih buat Zoomer semua yang sudah mendengarkan Zona Orang-Orang Muda kita pada sore hari ini. Tak terasa kita sudah, tetapi jangan khawatir karena Zona Orang-Orang Muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga 6:30.

Dan kalian kawula subroto saking Gereja Kristen Acara Pawartosing Aksang. Langkung rumiyin sumangga kita sami sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah nyuwun berkah lumantar pandonga. Duh Pangeran Yahweh Rama sesembahan kawula ingkang wonten ing swarga. Matur nuwun dene patuko sampun amberkahi lan ngrimati gesang kawula sedaya. Matemah kawula ing panjenengan saged sami kekempalan kanthi wilujeng wonten ing ngarsa patuko. Mugi Gusti Sang Roh dikasih rawuh ing tengah-tengah kawula amberkahi pepanggihan kawula. Narbuka manah saha budi kawula. Matemah pangandika ingkang badhe kawula tampi saestu saged kawula mangertosi saged dados dilah tumrap gesang kawula. Mugi patuko ngresiki manah kawula lumantar paring pangapunten sedaya dosa-dosa kawula. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus pandonga menika kawula unjukaken. Amin.

pamirsa Radio Ictus ingkang kula tresnani. Sumangga pepanggen kita menika, kita tutup lumatar pantungga sesarengan ingkang mekaten. Duh, Pangeran Yahweh Rama sesembahan kawula, matur nuwun ingkang ageng awit patuko sampun paring pepenget lumantar sedaya pangandika patuko ingkang sampun kawula tampi. Bilih kawula sampun patuko timbali dados putra-putra patuko. Kawula mugi patuko saketaken dados para putra patuko ingkang semboto, ingkang boten gampil nggrundel saha gresula, nanging tasah tabri gegirut pangandika patuko. Matemah kesang kawula saged dados dilah ingkang sumunar kemateng jagat, ingkang sang saya peteng. Gusti Sang Rasuci, mugi miturungi kawula supados kawula saged dados para putra-putra patuko, ingkang saged dados saksi patuko. Mugi patuko kersa ngresiki manah kawula, inggih lantaran paring pangapunten kemateng sedaya dosa-dosa kawula. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula unjukaken pandonga menika. Amin.

pamirsa ingkang kula tresnani, kawula sugrata saking Gereja Kristen Jawi Banyumanik keparang mundur saking ngarsa panjenengan sami. Gusti tasa amberkahi kita sedaya. Matur nuwun.

Session Observer Fashion 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, apa kabar? Malam hari ini harapan saya Anda dalam keadaan sehat ya, walaupun cuaca seperti ini panas sekali kota Semarang. Tetapi Tuhan akan senantiasa menolong kita, memberkati kita untuk kita bisa melewati hari-hari panas ini dengan tetap sehat ya. Yang lagi tidak sehat pun tetap bersuka cita biar semakin sehat dan Tuhan berikan kesembuhan untuk Anda semua ya. Oke sahabat, yang malam hari ini lagi menikmati santap malam, selamat menikmati santap malam Anda. Dan yang berkumpul bersama keluarga, baru ketemu mungkin ya, karena seharian aktivitas semua ya. Oke, selamat berkumpul dengan keluarga Anda. Sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration House.

Oke, untuk informasi yang pertama, dijual cepat di bawah NGOP, properti multiguna strategis di Jalan Gajah Raya, Semarang, yang sangat cocok untuk tempat usaha, hunian, sekaligus gudang atau investasi menguntungkan. Harga 23 miliar nego, spesifikasi properti, luas tanah 1.720 meter persegi untuk tanah kantong, lebar depan 19 meter, lebar belakang 28 meter, sertifikat SHM, luas bangunan total sekitar 1000 meter persegi, luas toko 2250 meter persegi, luas rumah 300 meter persegi, luas gudang 2 lantai 600 meter persegi, kamar tidur ada 3 dan 2, kemudian kamar mandi ada 3 dan 3, listrik 7700 dan 5500 watt air sumur. Info lebih lanjut bisa dilihat di sosial media ectusfm.biz atau Facebook, Instagram, dan TikTok. Hubungi kami di nomor WhatsApp 0812-8059-5878. Hubungi WhatsApp di nomor WA 0812-8059-5878.

Oke, berikutnya info dari Yayasan Stadion. Dunia kerja terus berubah, target semakin tinggi, persaingan semakin ketat, teknologi berkembang begitu cepat, dan keputusan yang harus kita ambil tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Di tengah ketidakpastian seperti itu, kita bergumul bagaimana kita tetap dapat menghidupi iman Kristiani kita, bagaimana iman Kristen kita membentuk cara kerja, memimpin, mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan menjalani tanggung jawab profesional. Temukan jawabannya dalam Stadion Professional Forum. Dan kita akan belajar dari seorang pemimpin yang telah memiliki pengalaman panjang di dunia kerja. Dengan pembicara Insinyur Christian Kartawijaya MBA, MECA, Direktur Utama PT Indosmen Tunggal Prakarsa TBK, Best CFO 2006, Best CEO 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2025. Acara ini diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat, diawali dengan makan malam di ruang kanal lantai 3 Gereja Stadion Semarang. Kontribusi Rp30.000 dan tambahkan kode 26 di belakang nominal transfer, contoh 30.026. Kirim atau transfer ke BCA dengan nomor rekening 796-126-9966 atas nama Yayasan Stadion. Informasi dan pendaftaran di 0898-0332-005 kepada Evangelis Ongki L. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak rekan kerja dan teman-teman profesional lainnya untuk hadir bersama. Tuhan Yesus memberkati.

Berikutnya, anak-anak yang tangguh tidak hanya membutuhkan orang tua yang hadir secara fisik, tetapi juga orang tua yang hadir secara emosional dan terhubung dengan mereka. Yuk kita hadir dan mengikuti Stadion Family Talk, di mana kita akan ditolong untuk membangun koneksi yang sehat dalam keluarga, agar anak bertumbuh dengan rasa aman, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pembicara Insinyur Christian Kartawijaya, MBA, MSCI, dan Evangelis Anne Kartawijaya, PhD. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat di ruang kanal lantai 3 Gereja Stadion Semarang, kontribusi Rp25.000 dan tambahkan kode 11 di belakang nominal transfer. Contohnya 25.011. Kirimkan atau transfer ke BCA di nomor 7961269966 atas nama Yayasan Stadion. Untuk informasi dan pendaftaran di 08123285006 dengan Ibu Lisa. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak pasangan, keluarga, dan teman-teman lainnya untuk hadir bersama. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya, info ibadah Honor 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran tas dan tas Alkitab. Juga ada BOL penguras visi tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakterial untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.
3: Para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: gimana? Sudah agak enak badannya?
1: Ya, lumayanlah. Ya, memang cuaca baru seperti ini. Baru sembuh seminggu, udah kena lagi, lebih parah.

0: air putih harus banyak. Jadi harus
1: ya, harus minum banyak, harus siap-siap.
0: Iya, yang
1: siap minum apa itu namanya? Tumbler.
0: Kempes,
1: gelas.
0: Yang siap minum air toh Bu, masa minum gelas, minum tumbler. Saya ngajari kio sopo, Bu RT.
1: Wadai pak lah.
0: Ayo wadai itu, ya orang bisa diumbi itu wadai.
1: Iya, wes banyu-banyu, air.
0: Iya, sahabat memang tidak bisa disepelekan ya air itu. Karena itu hubungannya dengan organ-organ vital di tubuh kita. Mm-mm. Itu bayangkan aja kalau kita punya tanaman dan mm-hmm. tidak kita kasih air yang cukup. Misalnya di masa kemarau ini mestinya menyiram air, menyiram tanaman itu mm-hmm. paling tidak dua kali ya. Mm-hmm. Jadi pagi disiram, sore juga disiram. Itu bisa menjamin tanaman itu tetap tetap mm-hmm. hidup. Tapi kalau hanya sore saja atau pagi saja, ya bisa hidup, bisa berpeluang hidup lebih besar sih sebenarnya. Mm-hmm. Tetapi ada sekian persen yang mati. Mm-hmm. Ya contohnya itu yang di pot-pot terutama itu ya, yang di kampung-kampung itu.
1: Kering.
0: Iya.
1: Iya. Iya Pak. Keringnya pada mbek kantongku toh.
0: Jadi kemarau panjangnya menular ke kantong.
1: Iya, ini musim kering di
0: musim
1: kantong juga.
0: Musim kering tidak hanya di mm-hmm. cuaca tapi juga
1: musim,
0: di kantong.
1: Musim kering ekonomi.
0: Iya, makanya kita harus pandai-pandai ngubetke duit. Mm-mm. Ya, terus kemudian dengan bijaksana menggunakan mm-mm. uang itu. Kalau biasanya pengeluaran itu 5 juta sebulan ya diturunkan.
1: Mm-mm.
0: Standar hidupnya diturunkan, harus
1: iya,
0: masuk.
1: Sampai yang biasanya mungkin bisa makan daging seminggu 3 kali misalnya. Mm-hmm. Ya wis 3 kali sekali aja enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Ya kan.
0: Bahkan tidak juga tidak apa-apa toh.
1: Enggak apa-apa diganti sayur malah sehat.
0: Iya.
1: Sama tempe, tahu, enggak usah mengeluh gitu loh. Mengeluh makannya kok ini, weh. Lah piye memang cuman memang harus pinter-pinternya untuk mengolah tadi makanan itu walaupun bahannya sama, tapi memang ini kayaknya para ibu nih yang harus bijak banget untuk menyeleksi, menyiapkan makan supaya walaupun murah, hemat, tapi tetap gizi masuk gitu loh Pak.
0: Iya, ini tadi ada yang jabri Pak RT bilang terima kasih untuk sayurnya yang tidak ada namanya. Enak banget karena yang memberi itu hambanya yang tulus.
1: Dan sayur tanpa nama.
0: Sayur tanpa nama.
1: No name, NN.
0: Iya, ya, sebenarnya judulnya Sayur Deso.
1: Ya Sayur Deso ya.
0: Karena itu dibawa dari desa resepnya.
1: Oke. Yo wis Pak, kita angkringane kita tetap jalan walaupun piye modal iki yo tetap diupayakan isek stabil no.
0: Lah karena kan kita harga tidak diturunkan, tidak dinaikkan. Harga tetap jadi ya
1: yuk
0: harus pandai-pandai bisa menerima
1: ya, mengelola.
0: Bisa menerima keuntungan yang tidak seperti biasa.
1: Ya wis ora apa-apa.
0: Iya, baiklah sahabat angkringan. Malam hari ini kita bersama-sama lagi di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan bersama saya Pak RT.
1: Saya Bu RT.
0: Dan kami berdua akan bersama-sama sahabat nanti sampai jam 9 malam.
1: Mm-hmm.
0: Silahkan sahabat-sahabat kalau mau berkomentar tentang tema yang akan kami sampaikan nanti.

0: bisa ditelepon kabel 8313611
1: atau dapat melalui WhatsApp di 081 745 0596.
0: Iya, khusus untuk WhatsApp tidak bisa ditelepon ya sahabat. Mm-mm. Ya, jadi sahabat kalau mau telepon harus ngalahi 024 8313611. Baik sahabat, kita akan lanjutkan nanti setelah suguhan dari Bu RT dinikmati bersama-sama.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Bu, aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iklus.

0: Pak, minumnya ini pakai air jeruk. Biar enggak batuk. Ya.
1: Kalau jeruk dicampur jahe gitu gimana?
0: Jahe jeruk. Kok jahe jeruk. Belum pernah ya. Tapi yuk, ada yang di itu, rempah itu kan ada jeruknya, ada jahe, ada kunyit, macam-macam.
1: Ada apa jenenge kuwi?
0: Apa temulawak?
1: Yang untuk nyambel itu lah.
0: Apa sih? Jeruk.
1: Yang untuk nyambel enak.
0: Kencur.
1: Kencur. Iya, kencur itu kan sebenarnya menyembuhkan radang ya, baik sekali.
0: Tapi itu pedas loh Pak.
1: Iya, memang itu pedas. Tapi kan menyembuhkan.
0: Ini ada yang tanya temanya apa, oke. Niko Danielum pun tanya nih temanya. Temanya malam hari ini kondisi ekonomi lagi sulit, jadi harus menurunkan gaya hidup atau downgrade ya Pak ya.
1: Iya. Bahasa Jawanya downgrade.
0: Downgrade. Yo wis. Aduh, watuk ya Pak. Alah.
1: Iya, tanda-tanda kehidupan.
0: Iya. Ya, anakku lanang juga ini yang di Tangerang.
1: Iya, terima kasih doanya ya, Faival. Yang ada di Tangerang.
0: Iya.
1: Tetap stay di 96.5.
0: Ya, tetap ingat Ektus ya. Ini kayaknya menemani belajar Pak Yubi.
1: Iya.
0: Oke, semangat pokoknya.
1: Targetnya 3,5 tahun selesai ya.
0: Iya, dan juga malam hari ini sesuai tema di hidup di sana harus downgrade juga, enggak usah macam-macam.
1: Kecuali tabungan, punya tabungan warisan sampai
0: itu.
1: 1 triliun.
0: Ya.
1: Itu pun kalau kita tidak menurunkan gaya hidup,
0: sama
1: menaikkan,
0: habis.
1: Sama aja cepat habis. Jadi sahabat-sahabat, kenapa kok malam hari ini Pak RT sama Bu RT mengangkat tema menurunkan standar hidup itu, karena banyak keluhan-keluhan dari teman-teman, sahabat-sahabat atau orang-orang yang kita kenal. Mereka mengatakan kenapa berat sekali hidup ini. Ya karena seperti pepatah, besar pasak daripada tiang.
0: Iya Pak. Mencari kerjaan sulit.
1: Iya.
0: Kalau sudah dapat kerjaan gajinya
1: sedikit.
0: Ternyata sedikit. Lah gimana ya?
1: Iya kalau itu masalah gaji ya Bu. Memang itu ditentukan dari kita latar belakang pendidikannya apa dan kerjanya di mana gitu ya. Kalau latar belakang pendidikannya oke, terus kemudian bekerja di tempat yang seperti latar belakang
0: kota
1: pendidikan
0: besar.
1: Di kota itu gajinya pasti lumayan
0: ya, ya. Kan tergantung UMR ya,
1: UMR
0: atau UMD atau UMBO.
1: Iya, contohnya itu contohnya itu dokter ya Bu. Kuliahnya kedokteran terus jadi dokter.
0: Iya.
1: Ya. Sidik-sidik gaji dokter itu nek untuk hidup aja ya masih lumayan baik ya keadaannya.
0: Iya.
1: Ya. Kayak Pak RT ini ya. Kuliahnya olahraga. Ya jadi guru olahraga gitu kan.
0: Ya wis.
1: Ya sudah
0: sudah selayaknya
1: dan harus diterima gajinya
0: seberapapun ya, seberapapun sesuai dengan yang memang standar
1: itu betul. Nah gini Bu, menanggapi keluhan-keluhan tadi loh, ya pertanyaannya sekarang bagaimana caranya menurunkan standar hidup. Kalau standarnya itu sudah mepet, sudah maksimal. Mau diturunkan
0: lagi?
1: Udah apa? Ini nek diturunkan udah maksimal itu dalam artian di titik terendah gitu ya. Tapi ya mampunya hanya segitu gitu ya. Kalau mampunya hanya segitu misalnya ya, kita gajinya sebulan katakan aja 3 juta lah naik turunnya sak UMR. Terus anaknya 3. Semuanya butuh duit untuk sekolah dan lain-lain gitu kan. Terus yang bekerja hanya ayah saja. ini uang 3 juta harus cukup untuk 1 bulan berlima. Iya. Nah. Itu kan sudah standar minimal itu. Standar maksimal ya. Wis maksimal lah sak gitu ki wis ora iso obah lagi gitu kan.
0: Itu harus diturunkan lagi.
1: Itu mau diturunkan lagi, tapi tetap bisa loh, Bu.
0: Ya, tetap bisa. Tadi tergantung bagaimana kesepakatan dalam keluarga. Jadi ya,
1: betul.
0: Mungkin orang tua mau menurunkan, anaknya malah pada protes KB.
1: Nah, ya itu kan pandai-pandainya orang tua memberikan pemahaman, pemahaman pada anak-anak. Ya, caranya gimana? Ya malam hari misbah keluarga setelah memuji Tuhan, mempelajari firman Tuhan dan berdoa, sharing. Jadi ini gajinya ayah itu 3 juta untuk kita makan berlima, sehari sekian, sebulan jadinya sekian. Loh, sisanya kok tinggal segitu? Ini untuk bayar uang sekolahmu, untuk transport, untuk beli BBM ayah berangkat kerja dan pulang. Nah, itu minus. Ya, paling bejo-bejo pun impas itu kan, pas. Terus kita memang belum bisa menabung, gak apa-apa. Yang penting kita tidak hidup boros atau melewati apa yang kita mampu begitu. Anak-anak saya rasa diberi pengertian seperti itu kalau sudah sekolahnya di
0: SMA
1: kelas SD pun sudah bisa
0: ya.
1: SD sudah bisa kan. Dulu anak-anak kita juga diberi pengertian begitu sampai ini agak menceng sedikit ya sahabat, hanya kesaksian saja bagaimana kami mendidik 3 putri kami itu waktu masih kecil aja, karena memang kami tidak boleh melewati apa yang kami miliki, kami terima 1 bulan itu, maka gak ada jajan-jajan itu, gak ada. Jadi kalau ada temennya sore-sore pas main itu ya, di depan rumah, di jalan itu main, itu banyak sekali anak kecil-kecil terus. Kemudian ada temannya yang pada jajan bakso gitu, itu anak saya langsung masuk rumah, ya pintunya ditutup, terus nanti mereka nonton TV dulu. Ya, nanti gantian sama satu dengan yang lain nengok kalau bakulnya udah pergi baru keluar. Sampai segitunya. Dan itu sebenarnya ya kalau saya melihat itu sangat ternyuh banget. Kenapa anak saya kok sampai bakso aja enggak bisa beli waktu itu ya?
0: Ngurut dede.
1: Iya, jadi tapi itu saya simpan dan menjadi doa dan ucapan syukur kehadirat Tuhan. Karena kan dengan keprihatinan itu, buahnya sekarang mereka sudah berkeluarga, bisa mengatur ekonomi dengan baik. Mereka yang belum berkeluarga juga bisa nabung dan sebagainya, juga peduli pada orang lain begitu.
0: Iya Pak, itu memang harus begitu. Ini makanya jangan dibiarkan, atau jangan sampai kita menjadi orang tua yang pokoknya anak itu, yang penting anak kita itu
1: seneng.
0: Jadi apapun yang diminta dikasih, kemudian semuanya dicukupi. Ya dicukupi iya, cuman jangan berlebihan gitu loh. Kalau sudah memang standarnya sudah memenuhi ya sudah lah, gak usah terlalu. Karena anak nanti kalau terbiasa apa-apa gampang, nah setelah dia itu dewasa, maka dia akan cari yang gampang juga.
1: Iya, dan itu juga membingungkan anak sendiri ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf kalau kami agak jauh itu ya. Tapi ini penting sekali. Orang tua jangan sampai didikte anak ketika anak itu masih belum dewasa. Jadi dari kecil memang anak itu harus diajak demokratis. Ya, semuanya dibicarakan. Kalau itu menjadi kebiasaan, maka ketika dewasa tidak ada anak yang dikte orang tua atau orang tua yang dikte anak. Jadi bisa sama-sama ngerti gitu ya. Jadi contohnya begini. Ada orang tua yang banyak. Saya kan Pak RT itu kan seorang guru juga ya. Ketika mantan murid alumni itu ketemu, saya tanya, anaknya udah berapa? Sekarang kelas berapa? Begitu mereka menyatakan anaknya kelas 6. Terus rencana mau masuk di SMP mana gitu kan. mau masuk di SMP sini karena teman-temannya pada di sini semua. Oh, kenapa enggak mencari sekolah yang begini, begini, begini, begini? Ah, enggak lah, nanti ya anaknya dipaksa-paksa malah enggak mau belajar. Ini salah jawaban ini. Ya, jadi orang tua harus tetap mengambil keputusan yang benar untuk masa depan anak-anaknya. Ya, jadi mohon maaf kalau Pak RT agak ekstrim mengatakan ini salah gitu ya. Bukan berarti menghakimi. Karena apa? Kita enggak ngerti loh keadaan yang karena ini teman-temannya masuk di sekolah A, kemudian dia ikut di sekolah A. Ya, sementara orang tuanya sebenarnya pengen anaknya di sekolah B. Ya, yang mana di sekolah B itu pendidikan sudah rohani diperhatikan.
0: Sudah karena, dihitung ya semuanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Terus biayanya juga tidak terlalu mahal. Nah, sementara anak ini ngeyel. Nah, dan dituruti. Memang bisa jadi anak ini terus marah gitu kan. Kenapa aku gak boleh sekolah bersama teman-temanku gitu kan. Ya padahal sebelumnya juga gak kenal dengan teman-temannya ini. Nanti kan ada teman baru malah lebih asik gitu ya. Tapi yang terpenting adalah harusnya orang tua bisa mengambil keputusan yang benar bahwa kamu harus masuk sekolah ini. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ya, contoh.
0: Contoh ya. Oke, itulah memang kita harus mengajari anak-anak kita juga untuk memahami kondisi keluarga. Walaupun mungkin ada orang tua yang punya prinsip, nah ini kan urusan orang tua, anak tuh gak usah tahu, kasihan. Ada yang gitu juga. Nanti dibahas berikutnya ya Pak ya. Yeah.
1: Dan silakan sahabat-sahabat kalau ingin call kami nanti setelah jeda ini, bisa di 8313611 atau kalau mau kirim WA boleh agak panjang gitu ya. Di ketik di 081745 0596. Baik sahabat, tetaplah bersama kami di Angkringan Gayeng.

calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Nek wato seperti ini ya jangan ngemil gorengan tuh yuk.
1: Enggak, aku nyoba cok incipi aja.
0: Incipi satu. Ngincipi satu yang ini, terus yang itu nanti satu gitu ya.
1: Iya lah, nah, kalau ngincipi itu kan semua varian harus diicipi toh. Ini tidak ada hubungannya dengan

0: dengan menurunkan standar hidup lo.
1: Lah kok?
0: Ya ada di depan, tinggal makan. Ya. Kecuali kalau
1: ini kan tidak. Makanan-makanan murah toh Pak.
0: Iya, kan ini untungin lo untuk dipangan karo Pak RT.
1: Iya, ini Koh Daniel Longbun sudah ikut nimbrung. Oke Pak, Bu, nek menurunkan makan nasi itu malah sambil diet itu berarti. Terus jadi beli berasnya enggak, kan berkurang jadinya. Terus jajanan, dan jangan suka shopping atau bepergian terus.
0: Ya sebenarnya itu oke sih, betul. Betul, terima kasih ya Koh Daniel Hembun. Jadi memang itu salah satunya, hanya yang agak sulit itu yang pertama tadi itu loh Pak. Jadi mengurangi makan itu Pak RT agak sulit ya. Karena sudah dikurang. Kalau Koh Daniel Hembun suatu waktu ketemu saya itu pasti akan pangling itu. Karena dulu itu Pak RT itu badannya langsing gitu loh. Sekarang langsung.
1: Langsung.
0: Jadi beratnya sudah melampaui titik kewajaran. Itu ya penyebab utamanya pasti karena karbo yang masuk ke dalam tubuh. Karbohidrat ya. Karbohidrat itu kan mulai dari dihasilkan dari nasi, kemudian makanan yang terbuat dari tepung. Ya, sekarang itu ya, yang namanya gorengan itu apa ada yang enggak pakai tepung itu.
1: Semuanya pakai tepung toh, Pak.
0: Apalagi makanan apus-apusan anak-anak itu.
1: Ya. Slow. Wong jamur aja digoreng crispy pakai tepung.
0: Nah itu. Apa ya ora malah enak dipepes menurut.
1: Ya selera meneh Pak kuwi.
0: Iya. Tapi itu penting juga sih. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan caranya ibu saya dulu. Ibu saya itu keren banget loh. Anaknya 5. Setiap masak nasi itu diambil 2 genggam dulu disimpan. Sehari masak nasi 2 atau 3 kali. Diambil 2 genggam. Itu dalam 1 bulan itu bisa dapat 5-10 kilogram. Lumayan kan? Katakan aja 5 kilogram itu kan kalau sekarang beras yang harga 15.000 itu kan sudah 75.000 sebulan hematnya.
1: Ya, lumayan.
0: Karena gini, kalau itu dimasak semua tanpa dikurangi 2 jumput, 2 genggam itu. Itu juga dimakan habis. Dikurangi 2. Dia dimakan habis dan tidak cukup. Tidak menyebabkan kelaparan yang sangat-sangat gitu kan.
1: Cuman ibu ini Pak ya, pikirnya mau berhemat. Tapi wis kadung kulino tak ambil, tapi tak kasihkan burung liar terus piye gitu.
0: Ya itu begini, harus memperhatikan sudut pandangnya dulu. Ya kalau sudut pandangnya ibu itu kan untuk menentramkan perutnya burung liar gitu kan. Dan untuk mengambil apa keuntungan suaranya burung-burung itu coba bayangkan. Kita pagi-pagi sedang bangun tidur minum kopi ya. Hanya kopi aja loh, gak pakai ngemil ya sahabat-sahabat. Itu di atas rumah itu sudah hurtutuk, hurtutuk. Ya, kemudian dekuku.
1: Nah kayak gitu ya.
0: Terus ada yang kicauan-kicauan burung-burung liar itu. Nah itu ya masa kita mau mendengarkan aja gak bayar gitu. Jadi nyebar beras yang dulu pernah saya ceritakan ya sahabat. Karena kebiasaan Bu RT itu ngasih makan burung di depan rumah itu kan dilempar begitu aja. Sehingga burungnya
1: ya, mereka datang.
0: Tetangga itu mengamati ternyata. Setiap pagi lewat itu kok ada beras di depan rumahnya Pak RT. Langsung diam-diam dia menemui Pak RT. Pak RT, kok setiap Jumat pagi itu saya lihat kok ada beras kuning di depan rumah Pak RT. Loh, itu tidak hanya Jumat pagi, Senin pagi, Selasa pagi, dan seterusnya seminggu tujuh hari. Dan selalu beras, ada.
1: Berasnya putih, orang kuning.
0: Dan berasnya enggak, itu karena apa? Karena dia terbiasa kayak gitu-gitu itu.
1: Ya. Nah,
0: itu beras kuning. Jadi putih pun kelihatan kuning. Bahayanya kalau ke dokter gigi itu. Ngeyel, masih kuning loh dok. Nih, itu sampai seperti itu ya. Terus Pak RT jelaskan kalau itu Bu RT memang ngasih makan burung. Burung liar, emang burungnya mau turun di situ lah. Lihat aja, jam 9 sudah gak ada beras tersisa sedikit pun. Dan itu cukup banyak sahabat yang diberikan pada burung ya. Memang karena banyak burung pemakan biji-bijian di dalam kota Semarang itu, sementara makanan yang tersedia tidak sebanyak kalau di desa ya, kan masih banyak ladang itu ya. Mereka bisa cari di desa.
1: Itu tidak hanya beras itu loh Pak. Kalau ibu itu misalnya ada nasi yang misalnya lebih, gak kemakan gitu, itu
0: dijemur.
1: Lah, kalau sudah kering itu tiba-tiba ya sudah habis.
0: Nah. Iya, itu yang paling banyak makan burung gereja ya.
1: Burung.
0: Iya, karena sebutannya burung gereja itu memang dia harus dikasihani. Iya, jadi di lingkungan kami sahabat ada burung derkuku, perkutut, kemudian gereja. Burung gereja.
1: Oh, emprit Pak.
0: Emprit, ya.
1: Banyak itu yang di pohon bambu.
0: Iya, di pohon bambu itu di belakang rumah itu burung empritnya itu kalau 100 itu lebih itu. Saking banyak sampai bambunya melengkung itu. Digunakan untuk tidur.
1: Terus burung yang katanya manggil orang meninggal itu apa itu?
0: Ya, burung cedidir. Cuma itu sejarahnya burung ini kan enggak baik gitu.
1: Ora usah dibahas.
0: Loh. Ini yang benar terjadi itu kan karena dia tidak mau buat sarang sendiri.
1: Di sarangnya. Loh. Oh, jahat.
0: Dia nakal. Jadi sarangnya emprit, itu telurnya emprit dibuang terus dia bertelur di situ.
1: Walaupun ada anaknya dibuang.
0: Yang mengerami emprit. Ya, ini betul loh sahabat. Silakan coba browsing aja burung cedidir.
1: Ilah, kok bisa sampai tekan burung.
0: Iya,
1: berhemat tadi tekan
0: iya,
1: burung.
0: Iya, karena beras yang dibuang ya. Jadi sahabat, memang menurunkan standar hidup ini hubungannya dengan gaya hidup itu penting sekali ya di saat-saat ini.
1: Iya, karena ada loh Pak. Orang yang mungkin terus sudah terbiasa dia itu wah, gaya hidupnya top. Ya, pakaian kalau enggak yang branded enggak mau, sepatu kalau enggak yang branded juga enggak, tas juga iya. Sehingga harusnya itu kan itu diturunkan apa? Kalau memang kondisi seperti ini, enggak masih tetap seperti itu. Lah apa yang terjadi? Udah bisa dibayangkan. Habis semualah.
0: Iya. Iya, sebenarnya itu kejadian itu kemarin ada sangkut pautnya dengan Pak RT. Jadi ketika hari Kamis itu kan bajunya bebas. Baju yang disimpan ibu sudah cukup lama banget. Mungkin ada lebih dari 5 tahun itu. Akhirnya kan keluar. Dan baju itu kan karena ukurannya besar-besar. Jadi senang bapak pakainya.
1: Masih bisa
0: Begitu dipakai, wih bajunya baru. Di kantor pada bilang bajunya baru. Iya, memang baru saya pakai lagi setelah 5 tahun nganggur.
1: Nah itu kan termasuk toh Pak, artinya kita gak usah beli lah kalau memang masih ada kayak baju itu kan masih bisa, yang penting masih pantas dipakai, masih gak rusak gitu kan.
0: Iya betul.
1: Nek, nuruti tren, nuruti zaman yuk memang repot kita.
0: Kecuali kalau banyak penghasilannya ya, seminggu 50 bisa. Juta begitu ya bisa sih ya gitu. Karena gini juga sih Bu, ini kesaksian juga ya. Bapak itu kan kemarin belum lama itu kan dibelikan sepatu sama Bu RT. Terus sepatu itu dibeli karena memang sepatu lama yang usianya sudah di atas 3 tahun itu itu sudah mulai mengelupas, ya, kulitnya.

0: mudah mengelupas. Kemudian ya memang sudah lecet-lecet kalau disemir ya, enggak begitu kembling gitu. Terus Pak RT dibelikan Bu RT sepatu yang sama. Itu teman-teman komentarnya sederhana. Oh, sepatunya bisa disemir bagus itu ya Pak. Itu yang nyemir Pak RT memang pinter nyemir sepatu. Jadi dikiranya sepatu lama itu disemir sampai kempling gitu ya. Padahal itu baru, jadi gak ada yang tahu kalau itu baru.
1: Jadi sebenarnya sama saja.
0: Iya, ini saya ceritakan supaya gini, sebenarnya kita mau pakai, kalau seperti Pak RT itu loh, pakai sepatu harganya 5 juta sama 500 ribu, itu komentarnya alah Pak RT paling sepatunya ya harga segitu. Bukan segitunya yang tinggi, tapi yang rendah, termasuk baju itu. Baju sudah 5 tahun gak dipakai juga masih kelihatan baru. Ya, jadi intinya kita bisa seperti tadi disampaikan Bu RT. Misalnya berpakaian ya, pakaian yang sudah lama-lama gak dipakai, kalau masih muat, masih pantas dipakai, artinya masih belum pudar warnanya, belum sobek-sobek, ya dipakai aja kan gak apa-apa. Toh yang terpenting itu bukan yang dipakai, walaupun ada apa peribahasa ajining rogo soko busono. Tetapi kalau kita kembali dalam pemikiran bahwa kita itu harus bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan pada kita, maka kita tidak akan berpikir ajining rogo soko busono. Tetapi ini ajining awak itu soko tumindak ya, mikirnya di situ. Jadi harga tubuh kita itu dari apa yang kita kerjakan lebih penting itu.
1: Yeah.
0: Ya, karena kan juga bagian firman Tuhan yang lain itu ada yang mengatakan tentang lebih berharga daripada pakaian dan lain-lain itu ya.
1: Mm-mm.
0: Termasuk burung yang dipelihara Tuhan.
1: Ya wis Pak, nanti kita ngomong ini loh Pak tentang apa saja yang tidak bisa diturunkan jika kita mau menurunkan standar hidup. Sehingga ada hal-hal yang mungkin memang itu enggak bisa, itu harus tetap dipenuhi gitu. Oke, nanti ya Pak ya. Yuk kita dengarkan dulu rengeng-rengeng. Iki Pak Basuki karo Mbak Nunung. Mati urip karo kowe, kita nikmati bersama.

0: Lune kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

0: Bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.
1: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: sahabat Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Plavi, Baby Diapas, dan Ideal Popok Dewasa.
1: Plavi, popok pilihan ibu bijak.

0: Makanannya sudah. Hari ini ya lumayan, Pak. Walaupun katanya sepi gitu, tapi ternyata mungkin orang-orang sekarang lebih milih beli mateng aja lah gitu. Karena masak itu juga harus gasnya berkurang. Kalau mau goreng ada minyak goreng. Terus bumbu-bumbu juga harus punya. Tapi kalau beli matengan gini, ya secukupnya aja udah itu kayaknya.
1: Iya.
0: Itu juga termasuk menurunkan standar hidup.
1: Iya. Iya, kalau hanya untuk 1-2 orang itu masih mending. Ya. Tapi kalau
0: banyak jadinya mahal.
1: Banyak jadinya mahal gitu kan. Jadi makanya itu kan kayak di panti-panti itu bisa murah makannya karena masaknya langsung untuk orang banyak. Iya. Ini malah hubungannya ke MBG.
0: Orang usah
1: dirembuk.
0: Dirembuk
1: sama gitu.
0: Iya. Ini kalau sudah berusaha untuk menurunkan standar hidupnya, sebenarnya ada yang tidak boleh diturunkan, Pak. Kenapa? Ya biaya untuk kesehatan karo kebutuhan gizi kayaknya ya. Ya karena apa? Kalau kesehatan itu kan mau gak mau harus ya itu. Karena gak bisa ditunda gitu.
1: Ya itu kan kalau pas kayak Pak RT kayak gini, udah terlanjur pilek batuk, itu kan mau tidak mau harus berubah. Kalau mau menggunakan BPJS ya bisa gratis, tapi yang gratis kok jaluk, sebenarnya gak gratis loh, kita akan bayar.
0: Loh, tapi itu juga termasuk menurunkan standar hidup loh. Kalau kemarin-kemarin mungkin pakainya, aku bayar yang umum aja, mandiri, mahal tuh itu. Nah, kemudian sekarang udah pakai BPJS saja. Ya enggak masalah kalau memang itu sembuh kan enggak apa-apa. Tergantung sakitnya.
1: Iya, tapi kemarin Bapak ini jarinya di ronsen juga pakai uang sendiri.
0: Iya.
1: Enggak bisa pakai BPJS.
0: Kadang-kadang harus begitu.
1: Iya. Kalau itu ya menurunkan standar hidup yang kesehatan itu sebenarnya malah bisa loh, Bu. Jadi kalau kita pengen tidak kayak Pak RT ini ya, pagi berjemur, olahraga. Ini jelas karena kekurangan vitamin D. Kemudian

0: olahraga yang tertib dan teratur itu olahraga kan gratis tau kita. Itu olahraga yang bagusnya.
1: Mm-mm.
0: Kalau mau berenang ya di kolam renang ya masih bayar. Nah itu sebenarnya sudah termasuk menurunkan standar hidup ya. Gampang nih ngirit gitu ya.
1: Ya tapi kan dia tetap harus menjaga makan ya. Makanan-makanan yang bergizi. Walaupun orang mengatakan memang makanan bergizi itu gak usah mahal. Tapi kan tetap kalau yang bergizi itu juga harus dihitung. Harus mungkin mencukupi untuk sekian orang di dalam keluarga itu juga harus mengeluarkan uang yang mungkin nggak bisa diturunkan yang terlalu banyak begitu.
0: Tapi kemarin Bapak Bu sukses. Gimana? Menjaga makanan ya. Bapak? Jadi makanan apa ikan yang digoreng Ibu Bapak jaga itu supaya nggak digondol kucing, dijaga terus.
1: Jaga terus. Iya. Ya itulah Pak. Kalau ya itu tadi makanan misalnya ikan juga ya Pak.
0: Iya.
1: Ikan memang kalau selama ini mungkin kita pakainya ikan yang mahal misalnya kakap, kemudian salmon gitu. Ya karena kondisi seperti ini ya cobalah yang hampir-hampir
0: lele.
1: Lele, mujahir, terus apa lagi? Apa? Alah, ikan-ikan laut yang tidak mahal kan juga banyak. Jadi harus ngitung juga memang. Ketika kita masih tetap beli yang mahal ya memang akhirnya uang belanja kita kan banyak terpakai.
0: Terus. Iya. Contohnya seperti Bu RT kemarin.
1: Nah, ya itu, skadung ya, Pak.
0: Iya, skadung.
1: Terus gimana lagi?
0: Iya, makanya menikmati tenangan.
1: Baru mau menikmati kelingan terus iya ya, uang apa mahal begini harus ya, itulah kita harus berpikir sekarang kalau mau belanja itu.
0: Iya. Jadi besok Sabtu kita enggak usah belanja.
1: Nah, itu. Ternyata kita tidak ke pasar itu pun termasuk mengurangi pengeluaran.
0: Nah, berbicara tentang tidak ke pasar dan mengurangi pengeluaran. Ada tambahan lagi, Bu. Itu apa? Juga membagikan berkat bagi orang lain. Jadi maksudnya Ibu itu kan belanja di depan rumah. Karena
1: ada tukang
0: bakul belanja
1: sayur.
0: Itu sehari 3-4 orang ya,
1: empat
0: orang yang jualan sayuran dan keperluan dapur ya semuanya. Ya itu satu keuntungan yang pertama itu tidak usah ke pasar.
1: Transport jelas enggak.
0: Transportasi nol, parkir nol,
1: terus mengurangi polusi.
0: Mengurangi polusi dan harganya relatif lebih murah. Karena kan. Kalau menggunakan atau belanja di depan rumah itu, mereka itu sudah mengambil untung, tapi mengambil untungnya nggak banyak, nggak besar. Itu coba aja, misalnya timun satu bungkus itu dia jual 3.000, kita beli di pasar 3.000 juga, sama.
1: Berarti kan lebih murah di rumah.
0: Ya di depan rumah. Mungkin yang lain berambang naiknya selisihnya 500 atau 1.000. Mereka ambil hanya 500 sampai 1.000 kok.
1: Sama kok Pak malah kemarin.
0: Oh iya?
1: Iya yang Brambang, Babang itu ya harganya sama. Berarti kan mungkin kalau kulaan itu kan ada selisih harga.
0: Iya, ini anu Bu, bukan rahasia lagi ya. Jadi bakul dengan bakul itu saling sudah memberi untung gitu ya. Jadi kalau yang beli itu
1: orang
0: pengguna
1: biasa
0: langsung, itu misalnya cabai satu kilonya itu 30.000, kalau bakul ya karena dijual lagi ya dikasih di bawahnya 30.000. Pasti begitu sih. Pasti semuanya. Makanya kan bakul-bakul seperti itu kalau jenengan tanya, itu anaknya itu 2 atau 3, istrinya gak kerja di rumah tapi tetap bisa hidup. Karena apa? Mereka mengambil setiap item yang dijual itu 500 sampai 1000 rupiah.
1: Ada apa hitungannya ya.
0: Kalau misalnya ngambilnya 1000 gitu ya, dan dia ada 100 item, kan berarti 100.000 keuntungannya. Mm-mm. Nah itu, belum lagi kalau ada yang
1: lebih dari itu.
0: Ya.
1: Ya, makanya selain kita mudah begitu, yang dimudahkan lagi itu Pak, kita itu bisa pesan apa yang menjadi kebutuhan kita. Malam kayak gini itu sudah berapa ini yang sudah menawarkan, Bu, besok mau belanja apa, di list ya, gitu. Nah ini kan lebih enak apa yang kita butuhkan. Kan dia kan di pasar apa saja ada kan, tinggal kita mau pesan apa.
0: Nah yang Bapak heran itu Bu, mereka ini yang mas-mas sama ibu-ibu yang belanja itu kok mereka kok hafal pesanannya satu per satu gitu loh.
1: Iya kok.
0: Nah, terus sudah. Ada lagi Bapak kalau pas berkesempatan ya sama ibu waktu kita sidak ke pasar pagi-pagi itu. Itu belanjaannya bakul sayur itu, itu ditinggal begitu saja, enggak hilang loh itu. Jadi kayak ada apa ya istilahnya? Kode etik. Jangan sampai mengambil punyanya bakul. Itu kayaknya ada sih Bu, karena apa? Belanja segitu banyaknya itu swangger disalahke. Dan yang heran itu kembali lagi tadi. Semua yang dipesan dia enggak bawa catatan tapi hafal.
1: Iya, ini siapa-apa langsung dikasihkan ya, enggak pernah keliru ya.
0: Iya, itu loh. Jadi ya walaupun mungkin ya kadang-kadang lihat WA ya, tapi keren banget sih ini.
1: Ya itu mungkin Tuhan berikan kalau seseorang sudah menggeluti pekerjaannya itu kan jadinya apal.
0: Iya, Tuhan memberi kelengkapan ya. Nah itu mungkin sahabat-sahabat angkringan malam ini, kenapa sih hubungannya menurunkan standar hidup ini mulai dari dapur aja ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Saya memang membantu Bu RT itu hanya bantu makan aja sih. Tapi ketika melihat belanja depan rumah loh itu. Kalau pas Sabtu itu kan di rumah. Habis berapa Bu? Habisnya sekian ratus. Belanja kayak gitu itu segitu. Nah ini kalau kita ke pasar Perembayan bisa sampai sekian ratus loh Pak. Oh dengan belanjaan yang sama ya, berarti satu kita untung karena harganya ya mirip agak di bawahnya. Yang kedua kita nggak tadi kayak disampaikan Bu RT, kita nggak butuh transportasi, nggak butuh parkir gitu kan. Ya hanya kalau Bapak sih, karena kalau ke pasar refreshing, benar-benar refreshing ya sahabat. Itu Pak RT kalau pas berkesempatan hari Sabtu itu di rumah, itu pasti jalan kaki ke pasar Perembayan ya. Itu hampir semua bakul di Perembayan itu kenal, karena udah puluhan tahun kesana. Saya gak ada yang tahu namanya satupun, tapi mereka tahu nama saya, namanya Bu RT juga tahu. Mereka gak nyebut Pak RT, Bu RT sih, menyebut nama. Karena ternyata nama saya itu banyak lidah yang sulit mengucapkan nama saya. Heran saya.
1: Yo, karena gak biasa sih Pak.
0: Iya, karena bukan orang sana.
1: Beda.
0: Maksudnya orang sana itu orang surga. Ya, tapi ya orang yang seiman aja juga nulisnya sering kebolak-balik.
1: Ya Pak. Apa yang kita omongkan malam hari ini, kita ngomong santai begini ya. Tapi sebenarnya bermanfaat banget. Kita harus bisa renungkan. Nah, selama ini kita bisa nggak menurunkan standar hidup kita? Ya downgrade pokoknya wis sing biasane jalan-jalan, mungkin liburan atau rekreasi sebulan sekali. Ya sudah sekarang enggak usah sebulan sekali. Bisa 2 bulan, 3 bulan sekali refreshing. Yang biasanya keluar makan misalnya makan di bersama keluarga di
0: rumah
1: makan gitu ya, sudah dikurangi, nggak usah
0: di angkringannya Pak RT,
1: di angkringan saja sambil jagung ya.
0: Yang pasti kami hanya ngambil untung sedikit aja.
1: Ya, mudah-mudahan apa yang kita omongkan ini bermanfaat ya Pak, dan bisa jadi berkat nih bagi sahabat-sahabat yang bersama di angkringan Gayeng.
0: Pasti bermanfaat ya, dan saya yakin sahabat-sahabat bisa lebih mengerti daripada apa yang kami sampaikan. Dan tinggal, kalau sudah mengerti, tinggal bagaimana melaksanakannya.
1: Dan jika mungkin punya tip-tip yang bagus, bisa sharing ya Pak ya, di-share sini.
0: Dan jangan lupa, tetap bersyukur pada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Baik sahabat-sahabat, rupa-rupanya waktu sudah membatasi kita untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita akan jumpa sepekan mendatang. Saya Pak RT.
1: Saya Bu RT.
0: Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
1: Tuhan memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami berdoa, berteluh, dan memohon. Bersabdalah bagi kami ya Allah, karena kami merindukan sabdamu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.
0: 1 Raja-Raja 2 ayat 1-12. Ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, "Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan kemanapun engkau melangkah. Dan Tuhan akan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta Israel. Lagi pula engkau pun mengetahui apa yang dilakukan Yoab anak Seruya terhadap aku, apa yang dilakukannya terhadap Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter, kedua panglima Israel. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah pada masa damai seperti pada masa perang, sehingga ikat pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Bertindaklah bijaksana dan jangan biarkan orang yang ubanan itu turun dengan selamat ke dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barsilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kasih setia. Biarlah mereka termasuk golongan yang makan di mejamu, sebab demikianlah mereka menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari Absalom saudaramu. Selain itu masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mencerca aku dengan kutukan yang menyakitkan pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Namun kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan. Aku tidak akan membunuhmu dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau orang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya. Engkau harus membuat orang yang ubanan itu turun ke dalam dunia orang mati dengan berlumuran darah." Kemudian Daud mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Demikianlah Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh.

Sahabat Scripture Union Indonesia, sebagai generasi sekarang, apa yang sedang kita persiapkan untuk kita wariskan kepada generasi berikutnya? Wejangan apa yang ingin kita sampaikan pada masa tua kita nanti? Daud di masa akhir hidupnya memberikan wasiat penting yang akan membuat Salomo tidak hanya menjadi raja yang sukses di mata manusia, tetapi juga raja yang hidup benar di mata Allah. Kunci keberhasilan Daud sebagai seorang raja adalah Tuhan. Inilah yang ia teruskan kepada Salomo. Ia mengingatkan Salomo untuk menjalankan tugasnya sebagai raja dengan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Ia juga menegaskan bahwa janji Tuhan haruslah direspon dengan kesetiaan agar janji pemeliharaannya nyata bagi Salomo beserta seluruh keturunannya. Di sisi lain, Daud juga berpesan kepada Salomo untuk hidup dalam kebijaksanaan agar ia dapat bertindak adil terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang telah. Daud tidak hanya mewariskan tahta kerajaan, tetapi juga hidup beriman kepada Allah. Ia meneruskan janji Allah. Tidak salah ketika sebagai orang tua warisan untuk memastikan keberlangsungan hidup anak-anak kita. Namun, sebagai orang percaya, penting bagi kita untuk memastikan juga bahwa kita mewariskan iman Kristen kepada mereka. Bukan sekedar agama, melainkan teladan hidup taat kepada Allah. Sepanjang umur kita, Allah pekerjaan, pelayanan, dan ia memampukan kita untuk dapat menjalankan semuanya itu di dalam ketaatan kepada Allah. Janji Allah kepada Daud dan Salomo adalah sama yang Allah akan menyelesaikan segala tugas kita dengan bijaksana dan mempersiapkan warisan iman bagi keturunan kita untuk hidup dalam pemeliharaan Allah selama-lamanya yang lebih berharga daripada iman di dalam Allah yang maha setia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukanlah kami menyadari bahwa harta terbaik bukanlah yang dapat kami tinggalkan di dunia, melainkan iman kepada-Mu kami mengenal kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami memohon.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

一个家，请大家继续收听在96.5 FM Iktus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Doa Chan, pastikan Anda selalu bersama.

Renungan Mizbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita ada pada kitab Yeskiel pasal 9-12. Untuk perenungannya, kita batasi dari Yeskiel 11 ayat 19-20 dan pasal 12 ayat 2. Judul renungan kita, punya mata tetapi tidak melihat. Saudara, kadang kita mencari kacamata kemana-mana. Di meja nggak ada, di kamar nggak ada. Lalu kita bertanya pada orang-orang rumah, kacamataku di mana ya? Ternyata sejak tadi kacamatanya nangkring di atas kepala kita. Matanya sehat, kacamatanya ada, tetapi kok tidak melihat apa yang sebenarnya dekat dengan dia. Nah, ternyata kebutaan atau tidak bisa melihat itu tidak selalu berarti mata kita rusak. Ada juga kebutaan dalam tanda kutip karena kita tidak lagi peka melihat apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan kepada Yeskiel, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar. Wah, mereka sebenarnya sudah melihat banyak tanda. Yeremia juga sudah memperingatkan. Yeskiel juga sudah menyampaikan firman Tuhan. Yerusalem sedang menuju kehancuran. Tetapi mereka tetap merasa semuanya akan baik-baik saja. Karena itu pasal 9-10 menggambarkan sesuatu yang sangat serius. Penghukuman mulai terjadi dan kemuliaan Tuhan perlahan-lahan meninggalkan bait Allah. Perhatikan saudara, pasal sebelumnya menunjukkan berhala sudah masuk ke bait Allah. Nah sekarang di pasal 10 menunjukkan kemuliaan Tuhan justru keluar dari sana. Ini tentu tragis sekali. Bangunannya masih ada. Aktivitas gereja atau keagamaan pada waktu itu juga masih berjalan. Tetapi kehadiran Tuhan sedang meninggalkan mereka. Jangan-jangan hal-hal seperti itu juga bisa kita alami dalam kehidupan kerohanian kita. Kita masih beraktivitas banyak, ibadah masih kita jalankan,

0: runtuh, tetapi hati yang sudah mengeras. Lalu pasal 12 menunjukkan Yeskiel kembali melakukan tindakan simbolis. Ia mengemasi barang-barangnya seperti orang yang akan pergi ke pembuangan. Mengapa harus begitu? Karena mereka sudah terlalu sering mendengar firman tetapi tidak lagi sungguh-sungguh mendengarkannya. Maka Tuhan membuat mereka melihat pesan itu melalui kehidupan Yeskiel. Saudara, perhatikan alur bacaan kita hari ini. Pasal 9-10 menunjukkan akibat serius ketika umat Tuhan terus menolak Tuhan. Pasal 11 memberikan pengharapan bahwa Tuhan sanggup memberikan hati dan roh yang baru. Lalu pasal 12 menunjukkan masalah mereka punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar. Jadi mungkin persoalan kita bukan karena Tuhan tidak pernah berbicara kepada kita. Jangan-jangan Tuhan sudah berkali-kali berbicara, tetapi kita yang tidak lagi peka untuk mendengarkannya. Karena itu, kita membutuhkan lebih daripada sekedar mata yang sehat dan telinga yang peka berfungsi. Kita membutuhkan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang masih bisa ditegur, hati yang peka dan mau mendengar. Sebab ketika hati mulai keras, sesuatu yang sudah sangat jelas pun bisa tidak kelihatan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah sesuatu yang sebenarnya sudah berkali-kali Tuhan tunjukkan, tetapi selama ini kita memilih untuk tidak melihat atau tidak mendengarkannya? Yang kedua, apakah hati kita masih lembut untuk ditegur dan dibentuk oleh firman Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami ketika mempunyai mata tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga tetapi tidak mendengar suaramu. Jauhkan hati yang keras dari dalam diri kami, dan berikanlah hati yang baru, yang lembut, dan yang taat kepadamu. Bukalah mata kami untuk melihat pekerjaan-pekerjaanmu, dan telinga kami untuk mendengarkan firman-firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua, dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Galakan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat Iktus, dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati kita, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Radio Iktus boleh menemani sahabat dari pagi hingga malam hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat, marilah kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Radio Iktus sahabat Anda melalui 96.5 FM yang telah mengudara dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kru yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan juga akan melindungi dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan selalu menyertai, memberikan perlindungan dan menemani setiap waktu dimanapun mereka berada. Kalaupun pada hari ini ada beberapa dari sahabat kami merasa sendiri, Tuhan yang akan selalu menemani, memberikan kehangatan, memberikan kasih setiamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu punya begitu banyak rencana yang begitu ajaib untuk sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, kota Semarang, bahkan untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang saat ini mungkin ada dari saudara atau mungkin sahabat itu sendiri sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan selalu menjagai mereka, dan apapun obat-obatan yang mereka konsumsi boleh memberikan kesembuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun hari ini kami juga merasakan sukacita karena Tuhan hadir atas kehidupan kami, kami boleh berada di kota Semarang, kota yang penuh dengan impian, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan memberkati dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami esok boleh kembali beraktivitas, mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk siaran pada hari ini, dan terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran itu. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Iktus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

0: Yeremia 23 ayat pertama sampai
1: 19.
0: Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus, negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini gersanglah negeri, dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga akan mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap, mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab, dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut mereka. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab, siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat itu. Selamat berjumpa kembali bersama Eri dalam kabar baik. Pagi yang penuh dengan harapan dan tentunya kegembiraan. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan istirahat semalam sahabat semuanya? Dan pagi hari ini sahabat itu bisa kembali menikmati hari yang baru. Selamat menikmati hari baru dengan puji-pujian. Yuk sahabat Iktus, kita akan sambut pagi hari ini dengan puji-pujian ya. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: sahabat itu menikmati setiap detik pagi ini dan menjadikan motivasi ya untuk mencapai impian. Mari sahabat itu kita bangun pagi ini dengan keyakinan bahwa kita mampu melewati setiap tantangan. Setiap pagi ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Ya sahabat sekalian, masih dalam kabar baik, nikmati puji-pujian untuk Anda pagi hari ini.
1: Kemuliaan bagi Tuhan kita.

Sahabat Itus masih dalam kabar baik, pagi yang segar untuk mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Mari sahabat, kita akan sambut kembali puji-pujian pagi hari ini. Kita akan bangun dengan senyuman dan juga berikan yang terbaik hari ini untuk memulai hari dengan semangat. Ingat sahabat Itus, jangan pernah menyerah sebab hari ini adalah kesempatan yang baru. Baik sahabat Itus, selamat menikmati puji-pujian untuk Anda dalam kabar baik pagi hari ini.

Wow!

Selamat pagi sahabat-sahabat Iktus. Bersyukur kita diberikan hari yang baru dan pagi hari ini kita akan mengawali hari dengan merenungkan firman. Perkenalkan, nama saya Lukas. Saat ini saya melayani di Gereja Kristen Indonesia Karangsaru, Semarang. Untuk mengawali perenungan firman hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kami bersyukur Engkau boleh bangunkan kami kembali hari ini. Dan sebelum mulai aktivitas kami, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara agar kami boleh mengerti dan kami melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat-sahabat Iktus, tema renungan kita pagi ini adalah anugerah sebagai rekan Allah. Saya akan membacakan surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7-11. 1 Petrus 4 ayat 7-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Sahabat-sahabat Iktus, tidak ada seorang pun dari kita yang tahu kapan hidup ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan kita akan berpulang. Jadi, kita harus siap sedia kapanpun saatnya tiba. Nasihat firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Rasul Petrus kepada komunitas Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, Petrus terlebih dahulu menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Atau dengan kalimat lain, kedatangan Kristus sudah dekat. Pernyataan ini seharusnya menyadarkan kita, mengubahkan setiap kita dalam cara pandang kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, satu hal penting yang Petrus sampaikan, yang perlu kita pahami adalah tentang sikap kita, cara hidup kita sebagai orang percaya dalam menyongsong kesudahan zaman itu. Petrus mengungkapkan kesudahan zaman sudah dekat.

kita bisa mengerti apa yang harus kita doakan. Tidak hanya doa dengan tepat sasaran, tapi doa itu juga mendekatkan diri kita kepada Allah. Doa menggambarkan kedekatan hubungan dengan Allah. Dan bukankah menjadi pelayan Allah harus dimulai dari kedekatan dengan Allah, bukan? Mari coba kita pikirkan sejenak. Kalau dibuat skala 1-10, kira-kira seberapa dekat relasi kita dengan Allah? Seberapa jernih pikiran dan pengendalian diri kita? Seberapa intens kita berdoa dengan kepekaan terhadap situasi sekitar? Petrus kemudian melanjutkannya dengan nasihat tentang kasih. Menjadi rekan pelayanan Allah, selain tadi kita harus berdoa, tetapi dasarnya juga adalah kasih. Menghidupi anugerah sebagai rekan sekerja Allah harus dilandasi oleh kasih. Ayat yang ke-8 kita melihat dasar dan motivasi ini yang ditekankan oleh Petrus. Dikatakan yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sahabat-sahabat Iktus, pada masa itu orang-orang Kristen ditentang oleh berbagai kalangan. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami penderitaan dari tetangga Yunani, tetangga Romawi mereka. Mereka dimusuhi, mereka dilecehkan, mereka dihina, mereka hidup menderita. Situasi jemaat saat itu sangat tidak mudah. Dengan situasi seperti ini, bukankah yang lebih penting saya seharusnya memikirkan diri sendiri dulu dong daripada orang lain? Tapi kenapa Petrus malah menasihati jemaat untuk mengasihi saudara seiman secara sungguh-sungguh? Nah, disinilah kita melihat keunikan iman Kristen. Iman Kristen tampak nyata melalui kasih dalam komunitas saudara seiman. Penderitaan yang dia alami itu seharusnya mendorong orang percaya untuk mengasihi saudara seiman dengan lebih sungguh lagi. Kenapa? Karena dikatakan kasih menutupi banyak dosa. Nah, perkataan ini kita perlu pahami dulu konteksnya. Komunitas orang percaya saat itu hidup di tengah para penentang dan penganiaya mereka. Jadi kalau mereka tidak saling peduli atau malah saling membenci satu sama lain, maka dosa itu akan mudah mengakar, dosa akan mudah menyebar. Setiap hal yang diucapkan, yang dilakukan, itu akan mengakibatkan kesalahpahaman, konflik, dan semua itu akan menambah penderitaan dari komunitas percaya yang memang sudah menderita. Sebaliknya, kalau setiap orang saling mengasihi, maka dosa seperti apapun akan dinyatakan. Tapi di sisi lain, mereka juga akan mudah mengampuni dan mau saling merangkul untuk bangkit kembali. Setiap orang akan tetap setia dalam iman kepada Kristus karena saling mendukung sebagai saudara seiman. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah komunitas Kristen tempat kita berada justru lebih mudah menjauhi saudara seiman yang bersalah, bahkan mengumbar-ngumbar kesalahannya? Atau justru kita menyatakan kesalahan, kita merangkul satu sama lain untuk bangkit dan memperbaiki diri semakin sesuai dengan kehendak Tuhan? Firman Tuhan menyatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Dan kasih itu harus dinyatakan dalam tindakan. Ada banyak sekali wujud kasih yang bisa dilakukan. Petrus menyampaikannya di ayat 9-10. Ayat 9 menyatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Nah, kita akan mengerti maksud dari ayat 9 ini kalau kita membaca ayat yang pertama, bagian awal surat ini. Jadi kalau kita membaca ayat yang pertama dalam pasal pertama, kita akan mengetahui bahwa surat ini ditujukan bagi orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat. Pada saat itu ada banyak orang-orang Kristen yang merantau. Mereka tersebar, mereka merantau. Dan tidak hanya itu, mereka juga menghadapi risiko penganiayaan. Makanya para perantau itu, mereka butuh saudara seiman. Saudara seiman yang bersedia membuka rumahnya untuk menampung mereka. Oleh karena itu, Rasul Petrus juga mendorong umat Kristen untuk saling memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Dan ingat, sahabat-sahabat Iktus, tumpangan itu bukan hanya tentang membuka rumah. Tetapi kalau di masa kini, tumpangan itu juga bisa berarti banyak hal. Misalnya menolong saudara seiman yang membutuhkan. Kita lakukan itu tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Pelayanan bukanlah beban, tapi kehormatan. Pelayanan bukanlah beban,

tetapi anugerah Tuhan. Kalau kita mengerti tentang anugerah Allah ini, maka kita akan menjalani pelayanan kepada sesama dengan penuh sukacita. Wujud kasih memberi tumpangan tanpa mengeluh. Lalu ada lagi wujud kasih yang lain di ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Nah, ini penting untuk kita pahami dan lakukan. Orang-orang percaya harus melayani satu sama lain sesuai dengan karunia yang diberikan Allah. Seringkali orang berkata, aku gak punya kemampuan apa-apa, aku gak bisa lah melakukan pelayanan. Namun kita perlu mengingat satu hal ini. Setiap orang diberikan setidaknya satu karunia oleh Tuhan. Setiap orang diberikan setidaknya satu karunia oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah kenyamanan hidup atau mungkin stres yang begitu berat malah membuat kita enggan melayani? Apakah kita terlalu mengasihi diri sendiri sampai kita tidak memikirkan dan melayani sesama? Atau sebaliknya, hidup saya terlalu menderita, saya gak bisa lah kalau misalkan pelayanan begini begitu. Apakah justru itu jadi alasan untuk tidak melayani? Sahabat-sahabat itu, kita perlu mengingat bahwa menjadi rekan sekerja Allah merupakan anugerah. Kita merespon dengan pelayanan yang berlandaskan kasih. Dan ini juga yang perlu kita ingat, tujuan kita melakukan semua itu adalah untuk kemuliaan Allah. Untuk memuliakan Allah, kita memerlukan anugerah Allah. Tidak mungkin seseorang berkata, aku mau memuliakan Tuhan, tapi landasannya, tindakannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan Injil Kristus. Oleh karena itu, 1 Petrus 4 ayat 11 mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita harus bersungguh-sungguh dalam melayani untuk kemuliaan Allah. Tapi, kita perlu mengingat juga bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan berusaha menjatuhkan orang-orang yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan berbagai cara apapun. Nah, ini yang jadi peringatan Petrus juga di dalam ayat-ayat selanjutnya. Yaitu di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itulah, kita perlu bergantung penuh pada anugerah dari Allah Tritunggal dalam melayani Dia, dalam mempergunakan karunia yang diberikan, dalam menjalani panggilan sebagai rekan kerjanya. Kita perlu bergantung penuh kepada Allah. Menjadi rekan sekerja Allah harus dilandasi oleh kasih, diwujudkan dalam pelayanan, dilakukan demi kemuliaan Allah. Dan bukankah semua itu telah diajarkan dan dilakukan terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Kristus mendasari karyanya di dunia dengan kasih. Dia tidak wajib mengasihi kita. Kita adalah musuh-musuh Allah. Namun Dia memilih untuk mengasihi kita. Dia tidak wajib menanggung hukuman kita. Tapi karena kasihnya, Dia merelakan diri menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Kristus mewujudkan kasih-Nya dengan terlebih dahulu melayani manusia. Sang Raja di atas segala Raja, pribadi yang maha mulia, rela merendahkan diri, bahkan dihina dan dicela. Dia yang adalah Tuhan, justru rela menjadi pelayan manusia berdosa. Dia melayani secara total dengan kerendah hatian. Dan Kristus juga melayani demi kemuliaan Bapa-Nya, Yohanes 17 ayat yang ke-4. Semua yang Kristus lakukan di dunia adalah demi kemuliaan Sang Bapa. Agenda yang egois, agenda yang berdosa tidak ada dalam diri-Nya. Yang Dia pikirkan adalah rancangan Bapa terlaksana. Yang Dia pikirkan adalah kemuliaan Bapa yang tampak melalui diri-Nya. Dan semua hal tersebut mencapai puncaknya pada peristiwa penebusan di salib. Di salib itu, kasih Allah dinyatakan.
pelayanan bagi Allah dituntaskan, kemuliaan bagi Allah dipancarkan, sehingga manusia berdosa yang percaya diselamatkan, memperoleh kehidupan abadi. Sahabat-sahabat itu, kita telah menerima anugerah yang begitu luar biasa dari Allah. Lalu bagaimana respons kita atas anugerah yang begitu indah dan luar biasa ini? Tentu saja kita bersyukur, kita mau juga ikut terlibat dalam pelayanan yang berlandaskan kasih demi kemuliaan Allah itu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, pancarkanlah kemuliaan Allah itu. Jika sahabat-sahabat Iktus ada di tempat kerja atau di tempat studi, mari muliakan Allah dalam interaksi dengan rekan-rekan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Lakukan semuanya dalam kasih demi kemuliaan Allah. Jika sahabat-sahabat Iktus hidup di tengah keluarga, ingat bahwa kalau kita sebagai orang tua, kita dipercaya oleh Tuhan untuk mendidik anak dalam iman dan pengenalan kepada Tuhan. Sebagai anak juga diajak untuk menghormati orang tua. Lakukan semuanya dalam kasih demi kemuliaan Allah. Jikalau kita hidup di tengah masyarakat, mungkin ada yang menjadi aktivis masyarakat, ada juga yang terjun dalam dunia politik, dalam berbagai hal, mari lakukan semuanya dalam kasih demi kemuliaan Allah. Kita dapat melayani sesuai dengan karunia yang telah diberikan Allah dan tujuannya kembali untuk kemuliaan Allah. Ada sangat banyak kesempatan bagi kita untuk melayani dimanapun kita berada, tinggal kita mau atau tidak. Sebagai penutup, saya akan mengatakan atau menyampaikan kalimat ini. Mensyukuri anugerah keselamatan seharusnya diwujudkan dengan pelayanan yang berlandaskan kasih demi kemuliaan Allah. Sekali lagi, mensyukuri anugerah keselamatan seharusnya diwujudkan dengan pelayanan yang berlandaskan kasih demi kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk merespons anugerah keselamatan itu dan mewujudkannya melalui pelayanan yang berlandaskan kasih demi kemuliaan Allah. Sehingga ketika kesudahan zaman itu tiba, kita akan menyongsongnya dengan sukacita. Amin.

kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah yang begitu melimpah yang Tuhan telah berikan. Dan kami juga menyadari bahwa kami membutuhkan anugerah Tuhan setiap hari. Termasuk ketika kami menjalani panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai rekan sekerja Tuhan di tengah dunia ini. Berkatilah setiap kami, berkatilah sahabat-sahabat Iktus, agar Tuhan mampukan untuk membawa kemuliaan Allah dimanapun mereka berada, melayani Tuhan dengan penuh kasih. Pimpinlah juga relasi kami dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Iktus, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dalam anugerah Allah demi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi, good morning. Selamat bertemu lagi pagi hari ini. Selamat menjalani hari yang penuh dengan rahmat dan bimbingan Tuhan. Apa kabarnya? Pagi-pagi saya meluncur ke ruangan sahabat semuanya untuk menemani sahabat semuanya di Happy Birthday. Sudah masuk hari Kamis 8 Oktober. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 8 Oktober 2026. Demikian juga untuk sahabat itu semuanya, saya berharap sahabat juga merasakan kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita hari ini. Selamat pagi, hari yang dipenuhi berkat dan kita juga menemukan kekuatan dalam iman kita. Mari sahabat itu, mulailah hari ini dengan rasa syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan tidak terbatas. Selamat pagi semuanya. Yuk, happy birthday untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini dengan menyapa satu persatu yang sudah tercatat di buku ulang tahun Iktusnya. 8 Oktober ya. Oke, bersama-sama membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Puji-pujian manis untuk sahabat semuanya.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Ya, sahabat sekalian, perjalanan kehidupan sahabat tentunya diwarnai dengan kerikil-kerikil ataupun bahkan sampai batu besar. Tetapi karena kita orang percaya, Tuhan akan selalu menolong kita dan menyingkirkan kerikil-kerikil bahkan batu-batu tersebut ya. Mari sahabat sekalian, bersama-sama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat Iktus hari ini 8 Oktober ya. Gunakan tahun ini, usia baru ini untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mewujudkan mimpi-mimpi sahabat semuanya. Nah, selamat ulang tahun untuk Bapak Yusa BSD Wat Gandul Dalam. Ada Ibu Elizabeth Ilse di Jalan Kartini, juga Ibu Lis Umboku di Jalan Jati Selatan Dalam Perum Banyumanik, dan Ibu Martini di Candi Penataran Kali Pancur ya. Sampai Kali Pancur itu enak banget nih ya, adem gitu ya. Oke sahabat semuanya, kiranya sahabat juga merasakan kehangatan pelukan dari Tuhan. Kalau saat ini banyak sekali permasalahan atau beban yang sahabat rasakan, Tuhan akan selalu memeluk sahabat. Dan kembali lagi mengingat bahwa momen dalam hidup sahabat itu adalah anugerah Tuhan. Mari sahabat sekalian menjalani setiap hari dengan penuh semangat dan sukacita. Bapak Yusa, Ibu Elizabeth, Ibu Lis Umboku, Ibu Martini, Bapak Ibu yang lainnya, sahabat-sahabat itu siang pagi hari sedang beraktivitas, yang sedang bersiap-siap ke tempat tugas, yang sedang menyelesaikan tugasnya sebagai murid, sebagai guru, apapun pekerjaan sahabat-sahabat semuanya ya, diucapkan selamat mensyukuri hari baru. Dan juga sahabat itu yang berulang tahun hari ini 8 Oktober 2026. Baik, kembali lagi, tetap terus menjadi terang, garam dan terang dunia ya. Bagikan kasih, sukacita kepada sahabat-sahabat itu.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Selamat ulang tahun sahabat Itus. Setiap tahun ya adalah kesempatan baru ya untuk mengalami lebih banyak lagi anugerah Tuhan. Selamat ulang tahun, selamat hari lahir ya. Kiranya hidup sahabat senantiasa dipenuhi dengan rahmat-Nya. Selamat ulang tahun untuk Ibu VB Sri Tanwi Ing di Kencono Wungu. Pagi-pagi sudah menyiapkan sarapan pagi buat keluarga dan ada spesial doa pagi, doa bersama untuk merayakan hari ulang tahun. Bapak Lukas Krisdianto di Candi Berlian, juga Ibu Fenly Oktavnia di Padi Utara Blok K. Halo-halo, selamat pagi Ibu Yunike Carolina di Nangka Selatan. Alamatnya masih sama ya. Senang sekali bisa menyapa sahabat-sahabat yang sudah lama bergabung bersama Itusnya. Berikan kabar kepada kami ya. Halo-halo Ibu VB Tan Sui Ing, Ibu VB Sri Tan Hiwing ya. Jangan sampai salah nih ya karena namanya. Ibu VB Sri Tanwi Ing dan juga Bapak Lukas Krisdianto, Ibu Fenly Oktavnia. Salam hangat buat keluarga di sana ya. Ibu Yunike Carolina di Nangka Selatan juga menyapa pagi hari. Selamat ulang tahun, selamat bertambah umur, salam hangat buat keluarga. Hari ini sahabat-sahabat semuanya tentunya merasakan bahwa ini adalah bukti dari kasih setia Tuhan dalam hidup sahabat. Selamat ulang tahun, kiranya setiap langkah sahabat diberkati dan dipimpin oleh-Nya. Ya, selamat pagi semuanya yang berulang tahun. Halo, halo, halo. Nah, tujuh jari semua nih ya, banyak banget yang berulang tahun sahabat Itus. Meskipun belum tercatat dan setia bersama Itusnya untuk mendengarkan serangkaian acara yang dibagikan dari pagi, sore hingga malam ya. Selamat ulang tahun semuanya. Jadikan Itus menjadi sahabat setia Anda setiap saat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant.

0: Shalom, saya Feavi. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, hari ini sahabat-sahabat merayakan hari ulang tahunnya, hari Kamis 8 Oktober 2026. Yuk tetap terus berharap semuanya untuk sahabat-sahabat itu yang saat ini dalam lemah tubuh, sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, dan perlu perawatan khusus, mungkin tidak hanya satu hari, dua hari, tetapi cukup lama juga sahabat mengalami demikian. Mari sahabat sekalian tetap terus berdoa, dan mungkin juga ada sahabat itu yang hari ini berulang tahun ya, tetap mensyukuri untuk segala berkat yang sudah sahabat terima. Karena di setiap tahun yang berlalu makin jelas ya betapa besar kasih Allah bagi kita semuanya. Selamat ulang tahun, berkatnya senantiasa menyertai sahabat semuanya. Ada Bapak Winarto Tirto Atmojo di Telogosari Selatan. Juga Ibu Sukma Mariana di Jalan Rengas Banyumanik. Halo, selamat pagi Ibu. Pasti dong dengar-dengar sapaan pagi hari ini dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya kan, salam hangat, salam sehat Ibu. Selamat menikmati kebersamaan dengan anak-anak, menantu, cucu ya. Ada Saudari Ivana di Krakatau, selamat pagi juga, semangat selalu untuk menyelesaikan studinya atau sudah bekerja. Oke, selamat ya, selamat meraih cita dan cinta. Ada sahabat Chandra Wijayanti di Kencono Wungu, selamat pagi juga, selamat mensyukuri anugerah usia baru. Dalam setiap tahun yang berlalu semakin dekat, selamat ulang tahun, kiranya sahabat semuanya diberikan kekuatan dan juga ada kedamaian memasuki hari-hari berikutnya ya. Setiap tahun memberikan sahabat semuanya lebih banyak kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan kasih Kristus. Selamat terus melayani dimanapun sahabat berada, menjadi garam dan terang dunia, terus berkarya untuk yang baik dan juga membagikan kebaikan teladannya untuk orang-orang yang ada di sekitar sahabat semuanya. Selamat ulang tahun, pujian ini terbingkis untuk sahabat itu yang berulang tahun hari ini ya, pagi-pagi meluncur ke Telogosari Selatan Bapak Winarto. Halo Sasenggol nih ya. Ibu Sukma Mariana, juga Saudari Ivana, Chandra Wijayanti, sahabat Chandra Wijayanti. Oke, kesempatan yang indah untuk menikmati kembali hadiah dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana, Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak, Oma? Hati-hati loh. Kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Ictus sahabat Anda.
4: Sahabat Ictus, hari ini hari Kamis ya, 8 Oktober 2026. Ini adalah kesempatan untuk sahabat-sahabat semuanya yang berulang tahun untuk merayakan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Selamat ulang tahun ya. Dan kiranya hidup sahabat selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Ada siapa lagi nih? Berikutnya, saudari Sinti ke Meske di Desa Gubuk Grobogan. Oh, pasti nih. Sahabat itu yang setia banget di Gubuk Grobogan. Bagaimana penerimaan itusnya? Jelas banget ya. Iya, mengingatkan nih sahabat semuanya yang rindu bersama itusnya, jangan lupa bisa lewat aplikasi Play Store atau yang lainnya. Silahkan sahabat itus buka Ictus FM-nya ya. Selanjutnya sahabat Putri Pratiwi di Pamularsih. Selamat pagi, salam hangat juga Mak Syok di Soyudi, sahabat Aquila Johan Purnama Halim di Semarang. Selamat pagi juga sahabat Agatha Jo Elsa Andriani di Semarang. Hari ini ulang tahun yang keberapa? Ya, biarkanlah Tuhan yang memberikan kesehatan, berkat yang berlimpah, kedamaian, memasuki usia yang baru. Nah, ini adalah detik-detik ya sahabat semuanya. Dalam setiap detik hidup sahabat, ingat bahwa sahabat adalah anugerah dari Tuhan. Selamat ulang tahun dan kiranya cahayanya selalu senantiasa memandu jalannya hidup sahabat semuanya. Selamat ulang tahun, kiranya cinta dan kasih Kristus senantiasa mengelilingi dalam setiap langkah hidup sahabat. Tiup lilin. Selamat ulang tahun sahabat semuanya. Kesempatan baru untuk mendekat kepada Tuhan. Selamat ulang

Ata dan sahabat Itus yang lainnya yang pagi-pagi selalu stay tune bersama Itusnya, meskipun hari ini gak ulang tahun tapi dengerin Itusnya loh. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk dukungan dana, dukungan doa untuk pelayanan Radio Siaran Itus untuk tetap menemani sahabat semuanya mengudara, membagikan firman Tuhan, juga memberikan berkat-berkat lewat pujiannya. Baik, sama sekalian terima kasih untuk hari ini yang sudah saya sapa di Happy Birthday. Selamat ulang tahun, diberkati selalu. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang

0: Inilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sabariktus, judul wisdom hari ini adalah penghargaan siapakah yang Anda cari. Pada umumnya Sabariktus, kita melakukan sesuatu supaya kita diberi apresiasi. Wah hebat ya, dan kita senang untuk itu. Kita senang untuk apresiasi yang diberikan kepada kita. Sahabat, jika motivasi Anda dalam pelayanan semata-mata adalah didasarkan mencari penghargaan dari manusia, maka Paulus memberi peringatan keras kepada jemaat di Galatia bahwa hal itu sesungguhnya adalah keliru besar. Seharusnya sahabat, kita sebagai hamba Allah berusaha memperkenan Tuhan yang kita layani terlebih dahulu. Milikilah hati yang rindu akan penghargaan Tuhan melebihi dari siapapun. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 1 ayat 10, "Jadi bagaimana sekarang, adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi Sabariktus, mari kita berjalan hari ini dalam segenap aktivitas dan pelayanan kita, bukan untuk dihargai oleh manusia, tetapi karena berkenan di hadapan Allah. Dan Allah memberkati Anda. Selamat beraktivitas sahabat. Tuhan memberkati aktivitas Anda hari ini.
1: Saya Pendeta Hosea Edidiono untuk 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day. Refresh your spirit.